0: untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
1: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Fandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
5: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
6: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, minta sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
7: Ayahmu kerjanya apa, nak?
6: Ya, saya kerjanya petani. Gajinya itu 100.000 per hari.
4: Adapun salah satu orang tua, Kadik Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
8: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan dia hanya supaya dia bisa sukses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah gitu. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu.
4: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Saada Tuwaran melaporkan selengkapnya.
1: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
4: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah menggenjot usaha mikro, kecil menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
1: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa tersenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
4: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
7: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
4: Informasi yang dibenarkan, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makanan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Selatu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
10: Jemaah haji wafat telah melakukan...
11: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang, Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
10: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Bada operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
11: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
12: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
13: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Awalnya kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya, proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
12: Ya, sahabat pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pindrang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
1: Tentunya adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus

0: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
1: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
0: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
3: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
4: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran 16

0: cuman ya jeda waktu itu sekitar 5-10 tahun bahkan lebih. Hmm. Nah itu dimungkinkan akan relatif aman.
1: Oh, berarti lebih bagi pemula nih lebih baik investasi saham ya, daripada trading ya?
0: Iya, kalau untuk pemula sebaiknya investasi saham.
1: Nah lalu kapan bang mulai? Misalnya dia sudah pemula nih, sudah mulai investasi. Nah kapan mulai dia mulai bisa merambah untuk memulai trading bang?
0: Kalau untuk merambah ini didasarkan pada kondisi saat ini ya. Kalau untuk kondisi saat ini memang menurut kepemahaman saya ya, trading ini tidak aman karena fluktuasinya terlalu tinggi. Ini terkait dengan stabilitas dan kebijakan ekonomi dari pemerintah ya. Karena dalam beberapa waktu yang lalu ketika pemerintah memberikan kebijakan ekspor sawit saja gitu ya, jadi otomatis saham di perusahaan sawit itu akan turun karena harganya secara langsung di masyarakat langsung turun drastis. Kemudian juga berbagai kebijakan yang cukup kontroversi ya. Nah ini memberikan dampak pada para pengusaha atau investor akan semakin berhati-hati atau menarik uangnya kembali ya. Sehingga ya nilai saham juga relatif akan mengikuti penurunan gitu ya. Jadi tidak aman gitu.
1: Berarti risiko tinggi trader untuk trading saat ini bang ya?
0: Risiko tinggi sebaiknya ditinggalkan ya.
1: Berarti sebenarnya kita kembali sedikit ke nilai rupiah terhadap Amerika, dolar Amerika melemah nih bang ya. Mungkin apakah sebenarnya trading ataupun investasi saham, misalnya kita semakin banyak kita saham, investasi saham di Indonesia ini, apakah juga berpengaruh ke nilai tukar rupiah, bisa menguatkan hal tersebut bang?
0: Ya tentu saja bisa ya. Misalkan ini ya, dengan rupiah melemah, maka investor asing ya yang membeli saham itu akan menarik uangnya.
1: Oh iya.
0: Sehingga dana keluar dari pasar saham, pasar saham yang besar ya, jumlah besar, nah itu akan menciptakan pelemahan rupiah yang pertama. Kemudian investor dari luar negeri atau asing itu akan lebih berhati-hati dalam membeli aset saham di Indonesia. Jadi mereka akan menahan dulu, menunggu stabilitas ekonomi menjadi membaik kembali. Karena apa? Dimungkinkan ketika mereka membeli saham dari perusahaan di Indonesia ya, aset di Indonesia itu akan mengalami penurunan ya, maka mereka akan mengalami kerugian karena mereka menghitung itu dari dolar ya. Nah, terlebih lagi ya, ada kekhawatiran ya pada pasar terkait arah kebijakan ekonomi ya, sehingga minat untuk aset saham di Indonesia itu menurun drastis. Selain mereka berhati-hati, menarik dan menurun. Oh, di Indonesia memang tidak stabil ya secara ekonominya. Maka saya akan mengalihkan berinvestasi di negara yang relatif lebih stabil, sehingga lebih aman gitu ya.
1: Oke, baik, ngerti. Lalu, berarti investor lokal kita Indonesia sendiri seharusnya juga ikut berinvestasi, bang, ya, untuk apa ya, menaikkan nilai rupiah sendiri, bang, ya?
0: Kalau investor lokal ya, biasanya ya, mereka kan menggunakan rupiah ya, membeli sahamnya ya. Sementara untuk meningkatkan nilai rupiah ini, menguatkan nilai rupiah, ya kita harus mendapatkan dolar ya. Satu-satunya biar rupiah kita menguat ya, kita harus menarik investor dari asing gitu ya.
1: Oke, berarti semakin banyak investor asing, semakin kuat juga ya rupiah gitu bang?
0: Ya betul, makanya pemerintah juga selain meningkatkan, seharusnya ya meningkatkan ekspor, menarik wisatawan menjadi berpariwisata ke Indonesia, masuk kemudian investor masuk ke Indonesia. Nah itu salah satunya juga untuk menambah jumlah devisa kita dalam bentuk mata uang luar negeri ya, sehingga itu akan memperkuat nilai tukar rupiah kita.
1: Berarti semakin banyak nilai misal dolar ke rupiah, ditukar ke rupiah itu semakin bagus bang ya, berarti bang ya?
0: semakin

0: bagus. Artinya masyarakat luar negeri lebih membutuhkan
1: rupiah
0: kita.
1: Itu. Oh
0: ya,
1: iya iya
0: membutuhkan
1: ngerti.
0: rupiah.
1: Oke oke paham paham bang. Lalu bang kita kembali ke saham, investasi saham dan juga trading. Lalu sebenarnya apa sih bang kesalahan yang paling sering dilakukan investor saham ataupun trader pemula nih bang?
0: Itu tadi yang paling sering ya. Ya baru coba-coba tetapi merasa lebih bisa dari orang lain. Atau kadang-kadang mereka ikut-ikutan membeli saham gitu. Kalau temannya beli, ah saya ikut juga gitu. Kemudian juga seringkali kalau sudah masuk ya, mereka mengejar saham yang naiknya tinggi. Biasanya kalau saham yang naiknya cepat, turunnya juga cepat. Itu sudah sering terjadi ya. Kemudian mereka juga tidak punya tujuan dan strategi biasanya. Yang penting beli aja. Atau kadang-kadang menaruh semua uang dalam satu saham. Nah, itu biasanya.
1: Oke, baik. Mungkin di kampus Abang, ada nggak sih Bang di Universitas Jambi sendiri misalnya pelajaran terkait trading ataupun investasi saham sendiri Bang?
0: Kalau untuk jurusan ekonomi pembangunan dan manajemen ya, itu ada mata kuliah tentang saham ya, dan ada beberapa indikator yang harus dipelajari ketika indikator ekonomi ini ya, ketika kita mau memasuki dunia pasar saham.
1: Oh iya bang, lalu ini kan saya sering dengar lah isu-isu kalau misalnya kan trader nih dia itu sebenarnya kaya bukan dari trading ya, malah dari jual kelas. Nah itu sebenarnya benar nggak sih?
0: Iya sih, kan kadang-kadang kita harus bermain logika ya, bermain logika. Saya sering melakukan itu, bermain logika. Ketika ditawari trader-trader, Pak ayo kita ini pelatihan cuma 1.500.000 dua sesi atau satu hari pertemuan. Nah, ini untungnya bisa ratusan juta nih Pak sekali kita main. Nah, kadang-kadang saya bertanya, kalau memang 100 juta, kenapa kalian lebih banyak mencari kami daripada bermain saham?
1: Iya benar.
0: Nah, itu logikanya kan? Nah, itu artinya bermain saham itu tidak mudah. Karena mereka sebagai trainer itu saja tidak mau terlalu fokus bermain saham, tapi lebih fokus pada mengajari kita. Jadi, logikanya cukup terbalik gitu.
1: Saya juga pikir, ini kalau misalnya trading, kenapa nih gak trader sendiri, malah mengajari orang gitu kan. Pakai biaya lagi. Sama ini bang, ada satu lagi dulu, robot ya, robot trading ya, itu sebenarnya bagaimana tuh bang? Banyak sebenarnya mau saya tanyakan ini.
0: Jadi robot trading itu sebenarnya hampir mirip dengan AI kalau sekarang ya. Tapi bentuknya mereka disetting dengan berbagai pengetahuan terkait dengan trading dan database yang ada ya, sehingga dibentuk sebuah robot. Nah, baik tidaknya robot itu tergantung dari settingan siapa yang membuatnya ya. Tetapi yang perlu diketahui, robot itu hanya berdasarkan apa yang ada di dunia maya. Nah, sementara trading ini selain pengetahuan juga diperlukan insting. Sementara robot tidak ada insting ya. Nah, kadang-kadang kita ada firasat, yuk kita jual gitu kan. Untungnya lagi besar nih, kata robot, jangan dulu. Biasanya di pada umumnya transaksi itu 3 hari baru dijual. Ternyata pas hari ketiga jatuh. Kan robot tidak bisa memprediksi kondisi. Nah, itu kekurangan dari robot. Tapi secara umum juga baik ya, bagi yang untuk pemula ya.
1: Tapi lumayan juga bang ya kalau kita beli robot itu AI itu sebenarnya harganya.
0: Iya, itu salah satu yang saya pikir mereka lebih pintar dari pemain saham gitu ya.
1: Dengan harga 5 juta bisa menjadi trader profesional. Saya sering itu deh.
0: Okay. Ya, kalau memang itu terjadi tentu mereka sudah luar biasa kayaknya ya.
1: Ya cuman, saya yakin juga trading itu tidak semudah itu ya bang ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Sekali menarik sekali ini dengan kita pada pagi hari ini. Namun kita akan break lagi nih bang, break sejenak lagi. Kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: ya dong.
1: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, baik pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa edisi Senin 8 Juni 2026. Masih bersama saya Gojo Narko, kita masih membahas ini terkait literasi keuangan di era digital, bijak berinvestasi di pasar modal bersama Bang Ahmad Soleh selaku dosen pasca sarjana Universitas Jambi sekaligus pengamat ekonomi. Ya, baik Bang Ahmad Soleh. Kita lanjutkan kita perbincangan kita pada pagi ini. Baik Bang, sebenarnya saat ini kan berkembang nih tren trading berbasis yang tadi saya bilang robot berbasis aplikasi itu ya, atau penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk analisis pasar juga nih. Nah itu menurut pandangan Abang sendiri bagaimana nih Bang dengan fenomena seperti ini Bang?
4: Kalau untuk sementara ya, bagi kita yang masih pemula ya, saya pikir itu juga cukup baik ya, sebagai analisa awal, karena keterbatasan dari pengetahuan kita. Tetapi bagi pemain saham yang sudah lama ya, yang memiliki pengetahuan cukup ya, saya pikir itu sudah banyak yang tidak relevan. Jadi memang dalam beberapa kesempatan ya, saya juga sering melakukan cross check antara dari penelitian atau pendapat dari AI atau sebagainya ya. Itu di titik tertentu sering kali juga terjadi kesalahan. Kenapa? Karena informasi yang tersebar di dunia maya itu tidak serta merta benar. Jadi ada informasi yang bohong, informasi hoax gitu ya. Itu terangkum semua ke dalam robot AI tadi. Nah, sementara bagi yang awam ya itu langsung diterima mentah-mentah karena dianggapnya benar. Nah, tetapi itu sebenarnya ada penyesatan sedikit ya. Nah, tetapi bagi kita yang mengetahui ya, ya harus berhati-hati, harus dianalisa dulu berdasarkan apa yang kita pahami gitu ya.
3: Tapi apakah misalnya terkait AI ini juga Bang ya, apakah semua yang disebutkan AI itu harus dilakukan oleh pemula Bang? Atau memang pemula ini harus menganalisa juga sendiri?
4: Saya pikir kalau pemula ya, untuk menganalisa itu kan mengalami kesulitan karena keterbatasan informasi. Nah, contohnya dari pengertian saham saja baru mulai. Kemudian saham-saham yang terbaik itu kita belum tahu. Tetapi kalau kita sudah bermain saham selama mungkin di atas 5-10 tahun, kita kan setiap hari selalu itu ya mengikuti trennya, perkembangan, perusahaan apa yang terbaik, saham yang paling konsisten, kemudian saham apa yang mengalami kenaikan secara konstan gitu ya. Jadi otomatis kita sudah tidak begitu memerlukan informasi AI yang baru dimunculkan saat ini gitu kan. Jadi kita sudah punya record atau melihat pergerakan saham dari 5-10 tahun yang lalu sampai saat ini dengan berbagai kondisi. Ya, tentu analisa kita lebih bagus.
3: Oke. Mungkin ada lagi?
4: Nah, dibandingkan dengan pemula ya. Kalau pemula tentu informasi, semua informasi itu mereka tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui bahwa saham sekarang lagi jatuh, sudah gitu ya. Kemudian ini saham terbaik ya. Kemudian indikatornya mereka tidak tahu semua. Ya. Ini sangat beresiko.
0: Oke, baik. Mungkin kembali ke rupiah lagi nih, Bang. Mungkin kan tadi Abang bilang apakah sebaiknya masyarakat Indonesia ini tetap berinvestasi di saham, Bang, karena atau menunggu rupiah membaik dulu nih, Bang?
4: Ini berdasarkan prediksi dan pemahaman saya. Mm-hmm. Kalau memang, tapi tidak semua masyarakat ya, mm-hmm. kita harus garis bawahi, tidak semua masyarakat. Mm-hmm. Bagi yang ingin bermain saham, sebenarnya saat ini masa-masa penurunan nilai saham.
0: Yeah.
4: Nah, sebaiknya memang kita coba mempelajari saham mana yang nantinya bisa bertahan, meskipun mm-hmm. dalam tanda kutip saat ini nilainya turun. Mm-hmm. Nah, ini momen. Nah, nanti ketika stabilitas ekonomi akan meningkat ya, saya yakin nilai saham itu juga akan meningkat. Jadi itu ada keuntungan yang bisa kita ambil dengan kondisi ekonomi seperti ini.
0: Terus
4: kondisi ini terjadi berdasarkan dari pengalaman ketika tahun 98 krisis yang multidimensi itu ya.
0: Ya.
4: Nah, satu sisi memang ekonomi Indonesia hancur, tetapi pemain saham juga mendapatkan keuntungan yang banyak.
0: Ngerti. Oke, berarti memang ada saat inilah sebenarnya, Bang, untuk masyarakat juga bisa mulai melirik saham mana nih yang nantinya akan naik ya, Bang, ya, mulai dari sekarang, Bang, ya.
4: Ya, ini tapi ya tetap harus dianalisa ya, dengan benar ya. Nanti Bang Soleh, saat ini semuanya harus membeli. Nah, ketika membeli malah rugi semua. Jadi saya menjadi salah ya. Jadi saya garis bawahi harus dianalisa dengan baik. Ya.
0: Oke, ngerti. Oke, baik. Kalau di menurut pandangan Abang sendiri selama ini di Indonesia sendiri khususnya mungkin ya, Bang, ya. Masyarakat ini sebenarnya apakah karena FOMO, Bang, atau apa gitu mereka tuh mencoba mulai trading atau hal sebagainya nih, Bang, terkait investasi saham ataupun trading, Bang?
4: Ada beberapa jenis ya. Yang pertama memang promo itu menjadi salah satu. Yang keduanya tren anak muda itu kalau nggak main saham nggak tren, kata mereka ikut-ikutan ya. Nah, yang ketiga memang mereka anak-anak Gen Z ini menginginkan pendapatan mendapatkan pendapatan sendiri yang tanpa mengeluarkan banyak energi. Nah, jadi mereka bermain saham. Kemudian dan banyak lagi faktor lainnya.
0: Oke. Mungkin kalau untuk pemula nih, Bang, sebenarnya kan kita nih saya nih misalnya pemula nih ingin mempelajari saham, sebenarnya kita harus kemana sih untuk mempelajari saham tersebut atau trading ataupun investasi saham yang paling baik yang dilakukan bagi pemula untuk belajar dulu, Bang?
4: Yang pemula ya, pertama main ke kita melihat bursa saham dulu pergerakan. Yang kedua, kalau di Jambi ini ada juga kantor perwakilan saham ya.
0: Oh iya. Yeah.
4: Teraku kalau nggak salah ya, lupa saya. Ada beberapa itu, dua atau tiga kayaknya di Jambi ada perwakilan saham. Kita masuk ke sana dengan pengelola sahamnya. Nanti akan diberikan bimbingan ya, gimana cara bermain saham dan sebagainya ya. Nah, itu secara garis besarnya. Kemudian kalau mau lebih lanjut juga harus sering ngulik ya. Ngulik itu mencari informasi di internet melalui robot saham tadi. Selanjutnya kita juga harus, itu level lanjut lagi, kita juga harus kalau bisa berkomunikasi dengan mencari orang-orang yang sukses dalam bermain saham. Kemudian pelajari saham apa saja yang mereka beli. Nah, kalau bisa lakukan kontak dengan beliau. Jadi nanti akan ada feel-feelnya yang mungkin itu menciptakan keberhasilan ketika kita bermain. Dan yang terakhir juga kita harus membaca, kalau dari apa akademisi ya, kita harus membaca kembali ke buku textbook. Jadi indikator ekonomi makro gimana, kebijakan gimana, pemerintah menjalankan pemerintahannya gimana, kemudian kapabilitas dari apa pembantu-pembantu pemerintah ini siapa. Seperti ketika kemarin ya, salah satu saya cukup mengagumi ya, ketika Bu Sri Mulyani diangkat jadi menteri kembali dari ketika mereka keluar dari Bank Dunia ya. Nah itu juga memberikan dampak secara otomatis kenaikan saham. Artinya apa? Para pemain atau investor saham dari asing itu merasa yakin, oh ini Sri Mulyani. Nah, jadi ketika mereka masuk, dimungkinkan ekonomi akan relatif stabil. Maka kami akan berbondong-bondong untuk membeli saham. Nah, ini penting sekali ya, apa ilmu-ilmunya. Nah, itu.
0: Oke, baik. Mungkin karena keterbatasan waktu nih, Bang. Terakhir nih, pesan-pesan kepada masyarakat, terutama anak muda, ataupun bapak ibu yang ingin mulai berinvestasi ataupun trading nih, Bang.
4: Kalau pesan saya, bermain saham itu bagus ya, tetapi harus tahu ilmunya. Pelajari dengan seksama, harus sabar, konsisten, dan berpikir untuk pendapatan masa yang akan datang. Tetapi kalau tidak tahu ilmunya, sebaiknya investasi dalam bentuk yang hampir sama, tetapi tidak harus saham. Seperti properti lahan, kemudian emas ya. Nah, dan yang paling penting lagi investasi ke pendidikan. Tapi
0: kayak itu ya.
4: Jangan kita mengejar keuntungan sesaat, tetapi melupakan pokok-pokok poin dari kehidupan kita.
0: Siap. Investasi pendidikan itu sangat penting juga, Bang ya. Daripada investasi-investasi yang lain. Yang lain juga penting, cuman pendidikan paling penting.
4: Iya, betul.
0: Oke, siap, baik. Terima kasih Bang Ahmad Soleh sudah bergabung di Dialog Jambi pagi ini, Bang. Dialog Jambi menyapa pagi ini.
4: Ya,
0: baik. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya, Bang.
4: Ya, baik. Terima kasih.
0: Ya.
4: Juga.
0: Siap. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada. Demikianlah Dialog Jambi menyapa edisi Senin 8 Juni 2026 ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Dialog Jambi menyapa pagi.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di Jambi pagi ini hingga formasi 10 di Halo RRI. Ya, nanti Anda boleh bergabung di line telepon 0811-670-78850 untuk menginformasikan atau pengaduan Anda terkait keluhan-keluhan yang sedang Anda rasakan saat ini dalam segala hal, ya, boleh bergabung di line telepon kami nanti. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh Forecaster Ondatia dan Nabila. Nabila.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi Senin 8 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada siang dan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Putaran angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan untuk pantauan titik panas atau hotspot, pada tanggal 7 Juni 2026, data dari jam 00 hingga 23 WIB, terdapat 5 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Merangin 1 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro Sotra di Jambi di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda semua di edisi hari ini, di hari ke-8 ya, di bulan Juni 2026. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di Halo RRI di line telepon 0811-670-78850, dipersilakan untuk memberi informasi ataupun keluhan yang sedang Anda rasakan saat ini atau dari kemarin-kemarin dan hari ini baru mau diutarakan atau diungkapkan ya, silakan bergabung bersama Pro Satu dari Jambi. Baik pendengar semua, masih di Halo RRI dan juga saya akan menyampaikan satu berita panggilan dari Pengadilan Agama Sengeti. Panggilan sidang pertama untuk Sunarno bin Jemakir di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa 23 Juni 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur, Kilometer 26 Bukit Baling, Kecamatan Sekarnan, Kabupaten Muaro Jambi.

Baik pendengar, dinantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0811-6707-8850 ya. Bagaimana untuk Anda semua yang ingin menginformasikan terkait layanan publik di wilayah lokal setempat yang Anda temui atau yang Anda rasakan, dari rumah sakit, layanan puskesmas, kemudian juga satu pintu dan lain sebagainya deh, banyak ya hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk Anda yang mau bergabung, dinantikan di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini di Halo RRI.

Baik, silakan untuk Anda di layanan telepon kami 0811 6707 8850 ya. Masih Anda nantikan untuk kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak?
2: Eh, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo.

Baik, pendengar, untuk Anda semua, halo Rari, masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Ya, untuk Anda semua pendengar yang mau ikutan, saya persilakan untuk berbagi ya terkait informasi terkini ataupun keluhan-keluhan Anda untuk pelayanan publik ya, silakan di 0811 670 7885.

Baik, pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang diselenggarakan dari oleh instansi pemerintah, baik di pusat, daerah, maupun lingkungan BUMN dan BUMD ya, dalam bentuk penyediaan barang bisa, jasa juga bisa, maupun pelayanan administrasi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, hak masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi pasti ada keluhan-keluhan juga yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk Anda yang pernah menemukan atau yang terjadi dalam kehidupan Anda dan sampai sekarang masih teringat ya, boleh berbagi bersama Nana tentunya di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini di Halo RRI. Silakan di nomor telepon kami 0811 670 788 50.

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

Anda semua, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih mendengarkan Pro Suara di Jambi di edisi hari ini. Dan Halo RRI juga harus undur diri, saya juga harus undur diri ya, menemani Anda semua. Dan tetap mendengarkan Pro Suara di Jambi karena masih banyak acara lain akan hadir untuk Anda hingga formasi 20.00 malam nanti. Terima kasih, saya undur diri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada apa pengajian sebelum dimulai kami baca Yasin.
1: Okay.
0: Terus ada sumbangan sukarela, sumbangan wajib 10.000
1: untuk kegiatan sosialnya.
0: Iya, 10.000 per bulan. Setelah baca Yasin kami baca doa. Terus ramah-ramah dan kami itu masing-masing kayak saya, saya menawarkan ibu-ibu nih siapa yang mau pesan ini, nanti temannya lain kayak, dari Anda untuk Anda.
1: Okay. Jadi perkumpulannya ini para pelaku UMKM ini saling apa namanya memberikan atau membawa produknya masing-masing ya, mengenalkannya ya. Kalau si ibu yang abutu ini saya ada ini.
0: Ya, betul.
1: Okay, baik-baik, luar biasa. Nah, perubahan yang Bu Marwia dapatkan setelah bergabung dengan anggota, menjadi anggota UBB ini kira-kira apa, Bu?
0: Perubahan yang jelas yang tadinya kita tidak kenal, yang jelas silaturahminya makin dekat, nambah teman, nambah koleksi buat jualan saya.
1: Baik-baik.
0: Iya.
1: Terus?
0: Itu jadi yang tadinya tidak bisa kita kayak gini, karena kenal dengan ini jadi kita lebih cepat kenalnya, cepat apa bisa menyelesaikan masalah. Di situ kan ada kadang-kadang kan teman ini kayak gini, kita ikut-ikut menyelesaikan,
1: saling curhat ya, saling support juga. Misalnya di salah satu anggota kita ada yang lagi down dengan usahanya,
0: dalam usaha
1: mungkin bisa saling berbagi energi positif begitu ya, untuk menyemangati kembali supaya bisa bangkit lagi seperti itu ya, Marwiyah. Panggil akrab sapanya dipanggil apa, Bu?
0: Bu Mar.
1: Bu Mar. Oke, baik. Baik, selanjutnya saya ke Mbak Fadila, Fadila Soraya, sekretaris UMKM Bunda Barokah dan juga sedang ini ya, salah satu menjadi mahasiswa ya.
2: Benar.
1: Luar biasa. Mbak Fadila sejak kapan nih bergabung ke UBB?
2: Dari awal pembentukan.
1: Dari awal pembentukan masuk. Sudah masuk. Oke, baik-baik. Terus apa yang Mbak Fadila rasakan nih setelah bergabung bersama UBB?
2: Ya itu tadi ya benefitnya. Kalau misalnya kumpul, itu kami kan yang semua anggota tuh misalnya ada yang jualan kue, dan itu kami pesannya sama sesama anggota juga.
1: Sesama anggota juga.
2: Jadi
1: okay.
2: Bukan kita tuh misalnya kan ada toko kue terkenal itu kita beli di sana, enggak. Jadi kita tuh sama-sama memajukan UMKM yang ada.
1: Oke, maju untuk bersama ya.
2: Iya, benar.
1: Baik-baik. Nah, terus gimana tuh Mbak Fadila membagi waktunya antara kuliah dengan bergabung bersama UBB? Kan sekretaris agak sedikit banyak ya.
2: Iya,
1: kerjaannya itu gimana tuh?
2: Kan kalau kuliah kan saya alhamdulillahnya siang nih. Karena kan kalau kita harus ke dinas atau ngantar berkas itu kan harus pagi dong. Jadi itu masih bisa diimbangin.
1: Oke, berarti bisa memanage waktunya ya antara kuliah dan juga bergabung bersama apa namanya komunitas ini ya, UBB. Luar biasa sekali. Nah, terus sejauh ini Mbak Fadila bergabung, Mbak Fadila maaf juga punya produk?
2: Punya.
1: Apa tuh?
2: Lebih ke kue.
1: Oh, kue tradisional?
2: Kue tradisional, kue basah. Dan juga kalau misalnya ada cateringan, kayak misalnya nasi minyak atau nasi bungkus, gitu sering terima.
1: Okay. Berarti semua anggota ini punya usahanya masing-masing ya. Okay, luar biasa sekali. Nah, terus apakah ada anggota yang sejauh ini bertahan atau juga yang jalan di tempat atau yang mundur?
2: Kalau yang mundur banyak karena kan awal pembentukan itu kita dari perkecamatan. Jadi gitu, karena banyak anggota yang kurang aktif juga, jadi kita meminimalisir lagi mana anggota yang lebih aktif dan yang emang berniat mengikuti semua aturan yang ada di UBB.
1: Oke.

0: Berarti punya aturan juga ya, Bu Saripah ya. Enggak apa namanya, mentang-mentang udah gabung, udah deh produk aku aja terus gitu yang dipamerin, enggak juga ya. Bu Saripah boleh ke, nah gitu biar
1: sekarang kemarin-kemarin UBB sering ikut lomba. Alhamdulillah lomba nasi gemuk.
0: Nasi gemuk itu di tingkat apa, Bu Omar?
1: Masih tingkat kota.
0: Tingkat kota, oke.
1: Alhamdulillah dapat juara dua lomba nasi gemuk. Nasi gemuknya tuh yang memang khas, enggak pakai
0: santan.
1: Enggak.
0: Pakai tetap.
1: Tetap enggak pakai ini, enggak pakai mie. Kayak sekarang kan pakai mie, pakai semur itu atau segala macam. Kalau
0: banyak perpaduannya sekarang ya, di rumah ya, enggak otentik seperti zaman dulu nasi gemuk gitu ya.
1: Terus lomba hias nasi tumpeng. Alhamdulillah itu kegiatannya di kantor di lapangan wali kota. Alhamdulillah dapat nomor satu UBB.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Terus
0: sekali.
1: Terus ini lomba
2: kue tradisional.
1: Bukan, lomba ini masakan Jambi di Elang Provinsi. UBB, alhamdulillah.
0: Waktu pas pelaksanaan di Lembaga Adat Melayu
1: ya,
0: di Provinsi. Oke, oke.
1: Alhamdulillah dapat nomor tiga.
0: Oke, artinya sudah banyak sekali nih prestasi-prestasi dari UBB ya.
1: Yang terakhir, terakhir ini kreasi kue
2: tradisional.
1: Kue mengen.
0: Nah, apa tuh yang dimunculkan waktu itu, Bu?
1: Yang saya munculkan emang kue itu memang tidak ada yang lain jual. Yang lain kayak
0: kita cuma kita yang punya original ya.
1: Kalau kayak masuba, lapis legit atau klepon, kayak kue-kue yang lain itu tradisional lain itu kan semua pada ada.
0: Sudah dulu. Ada.
1: Iya. Kalau yang saya bikin itu ada ke yang lain.
0: Bahan bakunya dari apa, Bu?
1: Ubi sama tepung beras.
0: Oke, berarti dari sumber daya alam kita ya, Bu ya. Luar biasa sekali. Saya ke Bu Saripah dulu nih selaku wakil sekretaris satu ya. Berarti juga menaungi ketua ya, yang misalnya kegiatan-kegiatan yang enggak bisa ketua hadir seperti hari ini, Bu Saripah menjadi mewakilinya ya. Nah, kalau boleh tahu, Bu Saripah, pembinaan-pembinaan seperti apa yang diberikan oleh UBB ini kepada anggotanya, karena semuanya ibu-ibu ya kan, pasti satu kepala itu beda isinya gitu. Nah, terus pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman UBB untuk membina anggota-anggota ini yang tadi kurang lebih 100 orang ya?
2: Pembinaannya seperti
0: misal, Bu, mic-nya boleh deket, nah gitu, gak usah lari-lari.
2: Mau masak ayam KFC nah nanti itu kita belajar sama-sama. Nanti kita di suatu tempat gitu, anggota harus datang semua, nanti kita belajar cara membuat ayam crispy, IFC.
0: Oke. Oh,
2: jadi
0: gitu.
2: Kan semua jadi tahu.
0: Berarti itu mendatangkan profesional?
2: Enggak.
0: Atau
2: dulu ya, pelatihan dulu di
1: Basnas.
2: Di Basnas.
1: Ilmunya disalurkan ke kami.
2: Dapat ilmu dulu di sana, diutus orang luar. Kayak yang bagian produksi gitu kan. Nah, datang ke sana nanti pas udah dapat ilmunya, kita praktek sama-sama.
0: Oke, berarti tadi kan ada divisinya ya kan, divisi mungkin divisi. Setiap ada undangan pelatihan untuk UBB yang ditunjuk cuma 1-2 orang saja. Nanti mereka lah yang meneruskan kepada anggota seperti itu.
2: Divisi mereka.
0: Sesuai divisinya masing-masing. Baik, luar biasa. Terus selama ini Bu Saripah ada enggak mungkin sinergi atau kolaborasi dari UBB dengan teman-teman yang lainnya di luar dari UBB ya, para pelaku UMKM lainnya di luar dari UBB, kolaborasinya mis sering nggak?
2: Nggak sering sih.
0: Ada nggak?
2: Ada event-event aja.
0: Oke.
1: Ada bazar.
0: Iya.
2: Bazar 3 hari.
0: Kurang lebih 2 tahun ini event-event apa aja nih yang sudah pernah diikuti selain tadi yang disebutkan oleh Bu Mar itu tadi?
2: Banyak.
0: Di tingkat kota, provinsi, bahkan nasional sudah ada belum, go nasional?
2: Nasional belum.
0: Belum ya? Oke, mudah-mudahan ya Bu Saripah ya.
2: Akan ada.
0: Iya, baik-baik, kita berdoa bersama, semoga semakin maju ya kan. Terus juga semakin kompak ya, karena kekompakan ini nih yang penting sekali kayaknya, apalagi Bu Ibu ya kan, Bu Maria.
2: Alhamdulillah UBB kompak.
0: Alhamdulillah. Ini base campnya di mana, Bu Sarifah?
2: Di Kota Baru.
0: Di Kota Baru. Memang ada satu ruko atau tempat.
2: Kita punya aula ya.
0: Uh-huh.
2: Yang tempat jualan itu.
0: Iya. Oh, sebenarnya
2: di rumah wakil ketua.
0: Oke.
2: Okay. Rumahnya kan luas.
0: Jadi dibuat di situ gerai, satu gerai untuk UBB. Ada
2: gerai juga UBB itu, Nas.
0: Oke. Okay. Berarti UBB ini punya satu gerai yang menampung produk-produk dari teman-teman semua.
2: Semua boleh titip makanan.
0: Oke, okay. Semacam pusat oleh-oleh.
2: Iya.
0: Iya, oke, okay, baik-baik.
1: UBB dekor. Mm-hmm.
0: Juga ada. Ya. Oke, okay. Selain daripada kuliner, kue, minuman, makanan dan lain sebagainya, cateringan, ada juga
2: dekor.
0: Tadi ada juga kursus pelatihan menjahit, ya kan? Terus apalagi Bu Sarifah, itu aja ya? Oke, okay, oke. Okay. Mungkin selanjutnya bisa ditambah ya, karena luar biasa nih programnya nih dari teman-teman UBB ya. Oke. Okay. Nah, Bu Mar, kalau kita bicara mengenai tantangan, Bu Mar, apa tantangan terbesar yang dihadapi daripada UMKM Bunda Barokah ini kurang lebih 2 tahun ini yang versi Bu Marnya? Maju, Bu, maju.
1: Kalau tantangan tuh kayaknya nggak ada lah kalau tantangan, cuman kadang-kadang yuk kita nih maklum lah ya, ya namanya ibu-ibu ini kadang-kadang ya kita nih
0: iya coba, salah satunya perbedaan pendapat iya, ya
1: terus tantangan kalau masalah apalagi masalah bantuan malah yang ini nggak aktif jadi malah ikut aktif gitu. Itulah kendalanya, itu tantangan itulah sebenarnya. Kalau yang lain-lain insya Allah aman.
0: Aman ya. Iya. Nah, dari perdivisi yang ada di UBB ini menghadapi tantangan itu seperti apa? Ada enggak pro dan kontra dari teman-teman anggota yang mungkin protes gitu. Bu, kok itu terus sih? Kok aku enggak pernah ini, enggak itu gitu loh. Itu gimana cara menghadapinya?
1: Protes itu pasti
0: ada ya.
1: Apalagi saya kan nomor satu protesnya.
0: Tapi kalau untuk kemajuan enggak apa-apa ya, Bu ya. Terus.
1: Tapi itu dikembalikan dimusyawarahkan lagi.
0: Dikasih
1: masukan. Alhamdulillah bisa diterima masukan-masukan yang positif kan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting kompak.
0: Kompak ya, Bu ya, menjaga organisasi komunitas ini ya, Bu ya. Oke. Okay. Nah, Bu Sarifah, pertemuan yang dilakukan UBB ini terhadap anggota-anggota yang ada kurang lebih 100 ini setiap 1 bulan sekali. Biasanya di hari apa?
2: Di hari Sabtu.
0: Hari Sabtu. Kenapa pemilihan? Oh, pemilihan hari Sabtu. Oke, baik, baik, baik. Luar biasa, karena memang dipilih hari akhir pekan ya, hari libur, baik, baiklah. Iya deh, kita ngobrol lagi tapi setelah yang berikut ini ya, ibu-ibu ya, kita dengar dulu satu yang akan lewat ini. Setelah itu kita balik lagi bersama di Pengarah Utama Gender Pro 1 RRI di segmen Jambi Siang ini.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
7: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
6: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
7: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
6: Loh, jangan salah loh, Sa. Pedagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
7: Oh, gitu.
6: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
7: Oh, oke deh, gas kita makan sushi.
6: Yang di kaki lima kan?
7: Iya, ayo.
6: Oke, gas.

0: Iya, berikan kita balik lagi di segmen jam siang ini Pro 1 RRI di program acara pengharusutamaan gender ya, dan kita masih berbincang bersama dengan tiga narasumber kita. Ada wanita-wanita yang super, kalau saya katakan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, wanita karir, terus bisa jadi apa aja deh. Luar biasa sekali. Masih bersama Bu Sarifah, wakil sekretaris 1 UBB, Bu Marwiyah Bafadal, Divisi Agama Produk Mission Makalam, dan ada Mbak Fadila Soraya, Sekretaris UMKM Bunda Barokah yang juga sekarang ini sedang menggali ilmu ya, menjadi seorang mahasiswa. Saya penasaran ke Mbak Fadila nih, kenapa mau ikut bergabung di UBB ini Mbak Fadila? Sedangkan mahasiswa-mahasiswa atau anak muda zaman sekarang mungkin sukanya yang gimana gitu ya, kuliah terus senang-senang sama teman-teman lain. Kok Mbak Fadila bisa ikut bergabung ini, karena ajakan atau memang dari diri sendiri?
1: Yang pertama karena ajakan ibu sih ya sebenarnya.
0: Oh, orang tua?
1: Iya.
0: Terus?
1: Dan juga kalau sama ibu-ibu ini kan ilmunya lebih tajam ya.
0: Banyak ya?
1: Iya, lebih banyak.
0: Karena udah makan asam garam duluan.
1: Apalagi kalau soal promosi kan ibu-ibu nomor satu.
0: Mantap bener deh pokoknya. Terus peran dan tugasnya dari Mbak Fadila di UBB ini seperti apa?
1: Sebagai sekretaris ya.
0: Apa aja tuh?
1: Bantu-bantu ketua juga gitu. Kalau misalnya mau pengajuan proposal juga saya yang
0: urus. Oke, baik-baik. Misalnya ini dapat ini nih, dapat informasi bahwa boleh di sana untuk mengajukan proposal. Yeah. Nah, yang bagian eksekusi Mbak Fadila sama teman-teman yang lain gitu ya. Oke, oke, baik-baik. Nah, terus gimana nih pandangan dari Mbak Fadila mengenai pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan?
1: Kalau menurut saya ya, apalagi di era sekarang ini,
0: betul,
1: menurut saya wanita itu, perempuan itu wajib untuk mempunyai skill.
0: Betul.
1: Apapun itu, entah itu di bagian busana, atau kuliner, atau mungkin di bagian perkantoran, karena apalagi maraknya KDRT atau suami yang tidak bertanggung jawab zaman
0: sekarang ini. Kekerasan terhadap perempuan ya.
1: Iya, dan itu menurut saya perempuan itu wajib berdiri di kaki sendiri.
0: Betul.
1: Bukan berarti ingin mengecilkan status laki-laki.
0: Betul.
1: Tidak. Tapi kan karena orang tua saya juga single parent, jadi itu sih yang membuat saya
0: termotivasi,
1: termotivasi
0: ya. Dan juga apa namanya, situasi dan kondisi yang menuntut supaya kita nih lebih mandiri lagi ya. Iya, baik, luar biasa sekali. Artinya Mbak Fadila bersama ibu memperjuangkan kehidupan dengan kemandirian, dengan skill yang ada.
1: Iya,
0: seperti
1: benar.
0: Itu. Oke, baik-baik. Nah, terus kalau keikutsertaan dalam UMKM ini kira-kira mempengaruhi enggak kehidupan akademiknya Mbak Fadila?
1: Alhamdulillah
0: enggak.
1: Tidak.
0: Enggak. Sampai dengan ke semester berapa sekarang ini?
1: Alhamdulillah sudah semester 4.
0: Oke, berarti masih lancar-lancar aja ya.
1: Masih lancar.
0: Sering mengalami kesulitan membagi waktu? Enggak juga.
1: Enggak juga, karena kan saya kuliahnya dari siang sampai sore. Dan juga kan Sabtu Minggu libur. Jadi kalau misalnya ada pertemuan saya masih bisa ikut.
0: Oke. Nah, Mbak Fadila kan juga seorang mahasiswa tuh. Gimana bisa apa namanya mengajak teman-temannya juga bahwa pengalaman di UMKM ini ternyata bisa membantu kita untuk memahami teori yang dipelajari juga di perkuliahan.
1: Mungkin dengan ini ya, apa, mengajak teman-teman yang ada skill gitu. Kalau misalnya dia punya juga usaha, itu diajak sih. Kalau misalnya ada event di kampus itu, kan itu kan pasti ada stand-nya nih.
0: Iya, betul.
1: Ya, ayo ikut kayak gitu.
0: Oke, pokoknya jangan pesimis ya, optimis aja dulu. Karena kan mahasiswa juga sekarang banyak yang double-double job juga ya.
1: Iya, banyak side job-nya juga.
0: Yang lagi apa namanya viral juga itu apa namanya, kerajinan tangan yang kalau ada

0: mantap, luar biasa ya. Nah, terus apa yang Mbak Fadila peroleh dari kegiatan ini? Penghasilannya lebih atau seperti apa nih? Lebih kemana nih arahnya? Ke silaturahminya, kemudian ke apa namanya, pemesanan produknya lebih banyak atau seperti apa?
1: Kalau silaturahmi itu nomor satu,
0: nomor ya, satu
1: kan, iya. Karena kita ketemu gitu kan, dan juga kita jadi banyak koneksi.
0: Benar.
1: Misalnya saya ada brand A, saya ada barang misalnya kue yang enggak orang ada, dan orang tersebut jadinya mesan ke saya aja gitu. Misalnya Ibu Saripa nih, Fadila ada bisa buat ini tidak? Kayak gitu kan. Bisa Bu gitu. Ya udah kamu aja kayak gitu.
0: Oke, langsung ditunjuk gitu ya. Oke, baik. Nah, terus kalau kita bicara mengenai dampak ekonomi ya, pasti ada ya Fadila ya, tadi sudah disebutkan ya. Terus keikutsertaan dalam UMKM ini meningkatkan kemampuan Fadila enggak dalam mengelola keuangan?
1: Meningkatkan alhamdulillahnya. Jadi kita jadi saya itu bisa memanage keuangan dan juga kan apalagi kalau di era sekarang kan apa-apa tuh udah naik.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya harga segini nih masuk enggak ya dengan modal kayak gitu.
0: Oh gitu, artinya ya sesuai apa namanya, ilmu ekonomi lah ya.
1: Iya.
0: Oke, nah bagaimana menurut Fadila nih UMKM daripada UBB ini berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan?
1: Sangat berpengaruh sih ya, karena kan rata-rata juga ibu-ibu semua ya isinya di situ. Dan juga biarpun ibu-ibu itu memang mata pencariannya di situ, ada juga yang untuk misalnya guru itu menjadi sampingannya itu dengan menjual kue kayak gitu.
0: Betul. Berarti enggak cukup juga di pekerjaan utamanya gitu ya. Oke. Baiklah, luar biasa sekali. Saya ke Bu Sarifah lagi ya. Oke, Bu Sarifah, kalau kita bicara mengenai pemasaran produk-produk dari teman-teman UBB ini seperti apa nih? Daripada UBB memasarkan, membantu pemasaran dari produk yang ada di anggota ibu di UBB ini.
2: Pemasarannya seperti misal kita kenal nih, misal ada di hotel acara ini, salah satu anggota ada yang ikut. Diumumkan ibu-ibu kita mau. Seperti kemarin kan di BW tuh boleh jual pempek, boleh bawa apapun
3: boleh.
2: Dasar tuh gitu dibawa ke BW.
0: Oh, gitu.
2: Alhamdulillah di situ pada terjual semua, dibeli sama orang-orang luar gitu.
0: Oh, iya nah, iya, langsung berarti ya. Kita, pemasarannya masih sebatas dari mulut ke mulut gitu ya.
2: Kita ada dekat sama Ketua Kadin. Ketua Kadin membantu ini UBB nih mau ikut nggak pameran di hotel ini?
0: Artinya terus diikut sertakan ya, supaya menambah semangat dari teman-teman semuanya ya. Oke, nah terus ada nggak rencana selanjutnya nih Bu Saripa untuk membuat divisi baru? Karena kan kita zaman sekarang ini pemasaran itu sangat mudah dan praktis sekali melalui dunia digital ya. Nah karena saya lihat tadi di UBB belum ada divisi itu ya. Ada.
2: Online
0: pakai juga. Oh, sudah ada Instagramnya UBB. Iya. Media sosialnya apa saja? Siapa nih yang bisa jawab nih? Bu Saripah atau Fadila?
1: Kalau Instagram belum ada.
0: Belum ada. Apa media sosialnya yang sudah ada?
1: Palingan Facebook.
0: Facebook.
1: WA. Mungkin kalau Instagram itu masih Instagram pribadi.
0: Pribadi masing-masing.
1: Tapi kita saling tag gitu.
0: Jadi
1: kita saling memasarkan sama-sama.
0: Nah, ini mungkin menjadi PR pemikiran daripada ketua, sekretaris ya, pokoknya pengurus-pengurus yang utama ya. Jadi bisa apa namanya itu ada hanya satu saja mungkin ya daripada medsosnya UBB sendiri gitu ya Bu Saripa ya.
2: Akan di
0: Nah, itu dia. Nah, terus selanjutnya nih Bu Saripa, kalau apa namanya pemesanan tuh biasanya kebanyakan dari mulut ke mulut atau dari berapa nih, berapa persen dari online atau offline?
2: Biasanya lebih besar dari

0: teman ke teman gitu.
1: Oh, offline ya, yang langsung berarti ya. Mm-mm-mm. Nah, di hari biasa sama di hari-hari besar itu ada ininya nggak? Apa namanya itu, perubahannya nggak pemesanan itu?
0: Pemesanan di hari-hari besar biasa ada.
1: Ada, biasanya yang
0: kayak seperti Lebaran gitu. Ibu ini butuh misal pempek. Oh, ke ibu ini aja.
1: Oh, langsung ditunjuk. Teman-teman dari UBB ini, misalnya gini, yang dari kurang lebih 100 orang ini, ada yang jual pempek itu hanya satu orang dalam satu, enggak, ada beberapa?
2: Ada beberapa.
1: Oke, tapi tidak hanya apa namanya memajukan satu orang saja ya, tidak. Memang disebutkan ada beberapa yang produk pempek gitu ya.
0: Banyak produknya yang sama, cuman kan giliran. Ibu ini ya mesannya gitu.
1: Kalau di apa kerajinan itu ada ininya enggak, Bu? Maksudnya tuh di dunia kerajinannya ada juga enggak hasil-hasil tangan?
0: Kerajinan tangan.
1: Belum ya?
0: Sepertinya enggak ada ya di
2: UBB. Kemarin kan ada kok, tapi keluar dia.
1: Keluar. Mau.
0: Kemarin adanya dompet gitu kan.
2: Kayak mainan kunci.
1: Manik-manik. Manik-manik ya, Bu ya. Oke, okay, baik. Oke, baik-baik. Bu Mar, kalau kita apa namanya menjaga nih teman-teman, ini kan adalah salah satu investasi ya di apa namanya UMKM UBB ini ya. Gimana sih kita merangkul mereka itu supaya yuk jangan saling sikut, kita tuh sama-sama loh gitu. Gimana tuh Bu Mar?
2: Nah itu memang banyak kendala yang kayak gitu tuh memang. Sering yang kayak gitu tuh. Cuman ya itu tadi kita tetap kasih pengertian. Kasih masukan.
1: Dibina ya.
2: Iya, dikasih diajak bicara, diajak ngobrol kan, sharing. Terus gimana UBB ini untuk selanjutnya gimana? Kalau kita kayak gini terus kapan majunya?
1: Nah, gitu. Tuh betul.
2: Nah, jadi kita tuh saling mensupport.
1: Iya.
2: Kayak situ si Syarifa mensupport saya yeah. Saling gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, gitu.
1: Oke, jadi enggak ada apa namanya hal-hal yang mungkin bisa membuat runtuh UBB ini ya, Bu Mar ya. Oke,
2: baik. Kalau emosi itu pasti banyak tuh, emosi-emosi.
1: Apalagi kalau
2: malamlah ibu-ibu kan.
1: Itu tadi yang saya katakan, pokoknya seru banget ya kalau sudah bergabung gitu ya. Nah, untuk strategi daripada mempertahankan keberlanjutan usaha ini nih Bu Mar, terlebih lagi kepada usaha ibu sendiri dan juga keberlanjutan teman-teman UBB ini, kalau versi Bu Mar itu apa yang harus dilakukan nih untuk mempertahankan keberlanjutan usaha?
2: Sebenarnya kalau boleh jujur, kebanyakan yang diprioritaskan tuh bantuan modal. Kesulitannya itu di modal. Kalau untuk khusus
1: kalau modal aman, usaha juga aman ya,
2: aman,
1: Bu ya.
2: Aman, ya. Rata-rata teman-teman tuh semuanya keluhannya itu.
1: Ya. Tapi pernah mendapat bantuan enggak, Bu?
2: Kalau bantuan sekarang sedang direalisasi.
1: Enggak, selama 2 tahun ini belum pernah?
2: Belum.
1: Baru akan terrealisasi nih ya, mudah-mudahan Bu ya.
2: Mudah-mudahan, insya Allah.
1: Itu berupa apa bentuknya Bu bantuannya itu?
2: Barang.
1: Tunai kah atau barang? Barang.
2: Sebab kalau bantuan sekarang, itu katanya enggak boleh
1: berupa uang. Harus
2: barang.
1: Benar-benar. Misalnya nih, tadi untuk mengolam pempek kita butuh alat ini. Untuk packagingnya juga gitu mungkin ya. Ada alat press atau
2: sesuai kebutuhan masing-masing.
1: Iya luar biasa. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh UMKM ini ya.
2: Kalau khusus untuk untuk Miss Wan Makalam, saya sambil promosi.
1: Okay.
2: Sekarang juga saya promosi ibu-ibu, bapak-bapak, ayo.
1: Enggak, kalau nanti kita datang ya ke tempatnya Bu Mar ya. Bu, itu kalau produk ibu sendiri pesan untuk hajatan juga bisa?
2: Bisa.
1: Ada sejauh ini?
2: Iya.
1: Sudah pernah ada?
2: Pernah.
1: Okay, baik-baik. Nah, kalau untuk satu porsinya berapa Bu biasanya Bu?
2: Kalau satu porsi, kalau tulang itu 25. Kalau ayam 20. Kalau tambah telur, nambah 3.000.
1: Oke. Jadi memang kesulitannya pada kenaikan harga juga menjadi kesulitan ya Bu ya. Itu gimana Ibu?
2: Kita naikkan.
1: Oh, tapi berarti
2: untuk rasa tetap saya pertahankan.
1: Berarti harganya yang ibu naikkan ya, bukan mengurangi porsinya.
2: Enggak.
1: Karena orang pasti kalau udah dikurangi, kok dikit banget kemarin ya, enggak gitu ya. Baik, berarti menaikkan harga ya, kalau versi Bu Mar ya di usahanya. Baik. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bu Sarifah dan Bu Mar juga, artinya ada dukungan pemerintah ya, yang saat ini masih dalam proses dan mudah-mudahan terrealisasi nanti Bu ya. Iya. Terus yang paling dibutuhkan Bu Sarifah untuk UBB ini saat ini, bantuan yang paling dibutuhkan itu apa sebenarnya?
0: Yang paling dibutuhkan ya itu tadi, berupa barang, misal seperti ini kompor. Kompornya kan misalnya kecil nih, dia mau yang mata 1000, seribu gitu.
2: Yang jelas tuh support dari pemerintah. Itu yang paling penting.
1: Baik. Artinya bantuan yang paling dibutuhkan itu peralatan ya. Siap. Nah, Bu Sarifah, harapan anggota terhadap perkembangan UMKM di masa depan ini, saya minta Bu Mar dulu.
2: Harapan untuk anggota.
1: Untuk anggota.
2: Tetap solid lah.
1: Solid. Baik.
2: Itu aja.
1: Nah, terus rencana ekspansi atau pengembangan usaha ke depan apa Bu Sarifah kira-kira?
0: Usaha.
1: Rencana ekspansi atau pengembangan usahanya. Mungkin dari beberapa anggota kita yang misalnya nih, kalau membuat mengemas daripada produk-produknya masih manual gitu loh. Nah, itu gimana jadi, gitu selanjutnya?
0: Gitu.
1: Harus ada tambahan-tambahan stiker-stiker mungkin yang bisa menambah daya tarik konsumen gitu ya.
0: Stiker seperti halal produk.
1: Nah, sejauh ini sudah mendapatkan sudah. Ini nah, sertifikat halal.
0: Juga halal kan?
1: Semua anggota ya.
2: Hampir rata-rata, tapi rata-rata sudah semua.
1: Oh, rata-rata sudah semua. Badan POM-nya juga.
3: Badan POM ada yang beberapa udah sama BRT juga.
1: Karena memang sekarang pemerintah lagi jemput bola juga nih untuk sertifikat halal ya ke pelaku-pelaku usaha. Baik, ada pesan untuk teman-teman kita yang ada di UBB, Bu Sarifah, atau pesannya, untuk juga masyarakat luas, para pelaku UMKM?
0: Anggota UBB harus kompak, biar maju sama-sama, sukses sama-sama.
1: Iya, mundur juga sama-sama. Jangan, harus maju terus.
0: Harus maju.
1: Terus ada lagi?
2: Maju terus, pantang mundur.
1: Ada lagi, Bu Sarifah?
0: Itu aja.
1: Oke, dari Bu Mar, ada nggak pesan untuk teman-teman dan juga para pelaku usaha di luar sana yang mungkin sedang mendengarkan kita?
2: Kalau buat rekan-rekan di UBB, Bunda Baroka, tetap semangat, jangan pesimis, bangkit terus, bangkit terus, apapun yang terjadi, semangat buat ibu-ibu, buat pedagang-pedagang kaki lima, harus tetap semangat, harus tetap positif, terutama tetap terhadap pemerintah.
1: Iya, kita harus berpikir positif ya, Bu Mar ya. Karena semua kebijakan-kebijakan dari pemerintah, insya Allah nanti akan ada ininya.
2: Cepat terrealisasi lah.
1: Iya, mudah-mudahan ya.
2: Tidak diperhatikan oleh pemerintah.
1: Baik. Nah, kalau Fadila nih selaku mahasiswa dan juga bagian dari UBB ya, apa harapan Fadila nih terhadap perkembangan UMKM Bunda Baroka ini di masa mendatang? Karena estafetnya nih seperti Mbak Fadila masih panjang ya. Mungkin saja ibu-ibu yang lain udah pada lelah atau dilanjutkan dengan anaknya lagi. Nah, sedangkan Mbak Fadila yang memang sudah duluan ikut bergabung nih, apa nih Bu, Mbak Fadila, silakan.
3: Kalau dari saya untuk teman-teman UMKM ya, tetap semangat, apalagi di era sekarang ini.
1: Betul banget.
3: Inflasi semua.
1: Iya.
3: Tetap semangat sih, apapun kondisinya jangan nyerah juga ya. Kalau misalnya emang baru mulai, tetap lanjut. Karena kita nggak tahu rezeki ke depan itu gimana.
1: Benar, karena kita hanya bisa berusaha ya, yang mendatangkan pembeli biar Allah saja. Terus
3: dan juga kalau bisa sih tetap semangat untuk promosinya. Mm-mm. Karena kan zaman sekarang itu udah era digital.
1: Iya, terus belajar ya, terus belajar, dan mengembangkan kompetensi diri.
3: Mm-mm. Tetap konsisten sama, kalau misalnya kuliner, tetap konsisten sama rasa. Oh, dan bumbu, okay. Gak apa-apa kok kalau misalnya mau agak naik 1.000 atau 2.000, yang penting rasanya tetap sama. Daripada ngurangin rasa,
1: bener.
3: Dengan harga yang tetap, nanti pelanggan kecewa.
1: Bener, pelanggan gak akan lari ketika dia sudah tahu ya rasanya. Ketika kita menaikkan 1.000-2.000 yang tadi Mbak Padilla sebutkan, tidak apa-apa gitu ya.
3: Karena kan kita tidak kecewa sama rasanya, masih bisa dinikmati juga kan.
1: Iya, benar sekali. Apa saran Mbak Padilla nih agar gerakan ekonomi perempuan melalui UMKM UBB ini lebih menarik bagi mahasiswa?
3: Gerakannya ya. Kalau untuk yang perempuan-perempuan sih mungkin ayo kita ngembangin skill, apalagi kalau misalnya kamu udah ada skill, udah ada bakat, itu kan lebih baik disalurkan.
1: Iya, jangan dipendam gitu ya. Yang hobi masak boleh inovasi ya. Yang makanan udah ada, apa sih yang bisa membuat berbeda gitu. Benar. Ya. Oke. Yang mungkin suka di fashion bisa menjadi apa namanya desainer dengan hasil-hasil tangannya yang luar biasa. Benar. Gitu ya. Oke, baik-baik. Ya deh, harapan tadi udah disampaikan ya? Udah ya. Oke. Pokoknya semua yang terbaik ya, terkhusus untuk UBB dan juga para pelaku UMKM di luar sana, teruslah bersemangat.
2: Tetap semangat penting.
1: Tetap semangat dan pastinya juga teruslah berbuat ya kan, karena kita nggak tahu ya kan Bu ya, apa nanti yang ada di depan sana kita harus hadapi ya. Perkembangan dunia yang luar biasa saat ini kita rasakan, bahkan rasanya mencekik sekali ya.
2: Luar biasa.
1: Kita harus tetap jalan ya. Oke, karena tidak akan sia-sia apa yang sudah kita lakukan, pasti ada hasilnya. Tetap semangat ya Ibu Sharifah ya. Bu Mar juga, Padilla juga, dan sukses terus untuk UBB pastinya. Semoga semakin jaya, semakin dilirik oleh banyak masyarakat di luar sana, bisa ikut event di tingkat nasional, amin. Bahkan internasional nantinya. Amin. Ya, amin, harapan kita bersama ya. Baiklah, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Kurang lebih apa yang kami sampaikan ini semoga menambah motivasi dan semangat Anda, terlebih lagi untuk para pelaku UMKM ya. Dan semoga apa yang disampaikan ibu-ibu ini tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Kita ambil yang positifnya ya, dan ambil yang bisa menjadi pemicu semangat kita ya. Baiklah, untuk itu saya Hasti Wulandari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda lagi. Dan terkhusus untuk Ibu Sharifah, Bu Mar, dan Padilla, terima kasih banyak sudah hadir di studio program 1 RRI Jambi ya. Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar. Saya pamit undur diri, tetaplah bersama di Pro 1 RRI dengan program-program acara selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Well, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Cartier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This sport is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Vokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

0: Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jacquin. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jacquin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje, keluar sebagai juara ganda campuran. Disusul Chen Qing, Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, tampil sebagai juara ganda putri. Disusul Liu Shengshu, Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan kontak. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pocin olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruwana Kemaksud memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti kita takut, saya bangga. Oke, kita layak menang. Terus ke final, terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama. Hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan. Hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi bintang timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali, asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih, cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
0: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Sebaiknya kamu tahu. Banyak orang mengira perut buncit hanya disebabkan oleh makan terlalu banyak. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan kecil sehari-hari justru menjadi penyebab utamanya. Makan terlalu cepat, sering ngemil makanan manis atau asin, duduk terlalu lama hingga kurang tidur, semuanya bisa membuat lemak menumpuk di area perut. Belum lagi jika kita terlalu sering minum minuman manis, jarang minum air putih, dan mudah stres. Kombinasi ini membuat metabolisme melambat dan lemak semakin sulit dibakar. Jadi, mulai sekarang perhatikan pola hidup Anda. Ubahlah kebiasaan kecil menjadi langkah sehat agar tubuh tetap bugar dan perut terbebas dari lemak yang tidak diinginkan. Sebaiknya kamu tahu.
5: Karena informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Pro 1 RRI Jambi, pendengar masih bersama kita di FM 88,5 MHz ya, Pro 1 RRI Jambi. Selamat siang untuk Anda semuanya, menemani kebersamaan di siang hari ini dengan musik dan informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar ya. Dan tentunya untuk kebersamaan kita pada edisi hari ini dengan beragam informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar, BMKG terbitkan peringatan dini tsunami usai gempa magnito 7,7 di Laut Sulawesi ya. Dan tentunya pendengar, informasi ini pada edisi Senin 8 Juni 2026 yang mana BMKG mengeluarkan pemutakhiran peringatan dini tsunami menyusul gempa bumi tektonik berkekuatan 7,7 magnito yang mengguncang wilayah Laut Sulawesi. Kepala BMKG menyebutkan dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, ia mengatakan bahwa pusat gempa berada di kedalaman 47 km di sebelah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara. Dan BMKG telah mengeluarkan pemutakhiran peringatan dini tsunami untuk wilayah pesisir Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, termasuk juga Kalimantan Timur.

Informasi selanjutnya, kabar gembira, ASDP beri diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100% saat libur sekolah. Ya, pendengar, PT ASDP Indonesia Ferry Persero memberikan diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100% di sejumlah lintasan penyeberangan strategis selama libur sekolah tahun 2026 ya. Ini adalah guna mendukung mobilitas masyarakat dan program stimulus pemerintah. Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo mengatakan, selama libur sekolah tahun ini, pihaknya berupaya menghadirkan momentum yang lebih ramah bagi masyarakat untuk berpergian dan menjelajahi berbagai daerah di Indonesia ketika mengakses transportasi penyeberangan. Melalui kebijakan ini, pengguna jasa akan memperoleh diskon 100% tarif jasa ke pelabuhan yang secara rata-rata setara 21,9% dari total tarif tiket penyeberangan. Baik pendengar, di mana saja mendekati libur sekolah ya, untuk para siswa-siswi kita yang saat ini masih dengan proses ujian akhir semester ya, di semester genap tahun ini pendengar. Dan tentunya setelahnya akan menghadapi daripada libur sekolah yang kurang lebih 2 minggu ya, yang tentunya ini menjadi satu perhatian bagi kita para orang tua untuk tetap mengawasi anak-anak kita pada saat libur sekolah nanti. Ya, pendengar, baru 7 gedung KDMP di Tanjung Jabung Timur yang selesai dibangun ya, dari 75 yang direncanakan. Selamat siang pendengar, itulah informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini. Dan selamat memulai atau juga melanjutkan aktivitas Anda. Kami pastikan Anda tetap bersama kami, bersama di Pro 1 RRI Jambi dengan musik dan informasi. Dan nanti pada tepat jam 13 Anda dapat mengikuti daripada warta berita daerah Pro 1 RRI ya. Di satu lagu saat ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari Cindy featuring Tengku Firmansyah, Bila Waktu Bicara.

resensi buku What I Wish I Had Known, karya Marcella Purnama yang diterbitkan pada tahun 2017. Dalam buku ini, penulis membagikan pengalaman dan pelajaran berharga yang diharapkan dia sudah tahu sebelumnya, untuk membantu pembaca menghadapi tantangan dan juga perjalanan hidup mereka dengan lebih baik. Marcella Purnama mengajak pembaca untuk melihat kembali kehidupan mereka dengan lebih jernih dan juga menantang pandangan yang mungkin telah mereka pegang selama ini. Dalam buku ini, Marcella Purnama membahas berbagai topik seperti cinta, karir, pertemanan, dan juga pertumbuhan pribadi. Melalui cerita pribadi dan refleksi yang mendalam, Marcella Purnama memberikan wawasan yang berharga yang dapat membantu pembaca menghindari kesalahan yang mungkin telah dialami. Dengan gaya penulisan yang jujur dan juga menggugah, penulis mengungkapkan tantangan dan kekecewaan yang dia hadapi dalam perjalanan hidupnya. Melalui pengalaman pribadinya, Marcella Purnama memperlihatkan kepada pembaca bahwa kehidupan tidak selalu sempurna, dan kadang-kadang kita harus menghadapi kegagalan, keraguan, dan keputusasaan. Namun, buku ini juga memberikan harapan dan inspirasi bahwa setiap kesulitan dapat dihadapi dan diatasi. Buku What I Wish I Had Known juga menyoroti pentingnya memahami dan menerima diri sendiri. Marcella Purnama mengajak pembaca untuk mencari kebahagiaan bukan hanya dari pencapaian eksternal, tetapi juga dari pemahaman dan penerimaan terhadap siapa kita sebenarnya. Dalam buku ini, Marcella Purnama menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka dengan keberanian dan keuletan, sambil tetap menghargai nilai-nilai dan integritas pribadi mereka. Dengan kebijaksanaan yang jujur dan saran yang praktis, What I Wish I Had Known adalah buku yang cocok untuk pembaca yang mencari inspirasi dan panduan dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan kejutan dan tantangan. Marcella Purnama mengingatkan kita bahwa setiap pengalaman, baik yang baik maupun buruk, dapat menjadi bekal berharga untuk pertumbuhan dan pembentukan diri kita. Jadi, jika Anda mencari buku yang menyajikan cerita pribadi yang menggugah dan memberikan wawasan yang berharga, buku What I Wish I Had Known karya Marcella Purnama adalah pilihan yang tepat. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan tekad yang tinggi. Demikian esensi buku What I Wish I Had Known karya Marcella Purnama. Dari RRI

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Karena informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Parkirnya Mbak, 2.000 aja.
3: Mas, di sini parkir gratis. Kok Mas masih minta uang?
2: Loh, ini kan buat jaga motor Mbak, biar aman.
3: Aman dari apa, Mas? Kalau Mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan Mas ini melanggar hukum.
2: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
3: 2.000 tetap aja salah, Mas. Ini saya kasih tahu, Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau Mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1 sampai 2 bulan atau denda Rp250.000 sampai Rp500.000.
2: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, Mbak.
3: Belum selesai, Mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
2: Iya, udah deh, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf.
0: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
4: FM 88,5 MHz, Pulse 1.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan kita akan break sejenak untuk mengikuti tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Pro 1 RRI Jambi, pendengar masih bersama di FM 88,5 MHz, yang mana informasi resmi ya, FIFA yang resmi memperkenalkan album resmi Piala Dunia 2026 yang menghadirkan kolaborasi puluhan musisi dari berbagai negara dan genre musik. Album berisi 18 lagu tersebut menjadi proyek musik terbesar yang pernah dibuat untuk ajang Piala Dunia. Dan pendengar, ini menjadi bagian dari inisiatif FIFA Sound untuk menghadirkan pengalaman budaya yang lebih luas bagi para penggemar ya. Seluruh lagu dalam album tersebut dirancang untuk menggambarkan energi, emosi, dan atmosfer yang mana pada Piala Dunia di tahun 2026 ini. Dan pendengar, sejumlah nama besar seperti Shakira, Lisa, Burna Boy, Daddy Yankee, The Rolling Stone, hingga Isow Speed masuk dalam daftar pengisi album.

Pendengar dimana saja Anda berada, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Tentunya masih dari portal berita rri.co.id ya, yang mana disebutkan dari informasi ini, Mensesnek Said Iqbal dan Nanik dilantik sore ini. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik dua pejabat penting di Istana Kepresidenan hari ini Senin 8 Juni 2026 pada sore hari nanti ya. Salah satunya adalah Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal, dan Said nantinya akan membantu Presiden dalam urusan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pelantikan Said akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, Nanik S. Deyang. Ya, direncanakan akan ada pelantikan.

Pendengar masyarakat Indonesia, khususnya warga Jawa Tengah terus memantau proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Jawa Tengah. Khususnya SPMB Jateng 2026 untuk jenjang SMA dan juga SMK. Dan tahapan pengajuan, verifikasi dan aktivasi akun hingga rincian jadwal SPMB Jateng 2026 untuk jenjang SMA dan juga SMK. Nah, jika akun Anda baru akan mengajukan akun, bisa klik laman di smp.jatengprov.go.id ya. Sementara bagi yang sudah akan melakukan aktivasi akun, bisa langsung klik laman smp.jatengprov.go.id. Pendengar, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id. Dan dapatkan informasi terkini lainnya tentunya nanti pada tepat jam 13 waktu Indonesia Barat di Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat siang dan selamat menikmati waktu istirahat siang Anda, sembari Anda yang tengah beristirahat dan juga yang sembari juga dengan pekerjaannya yang harus diselesaikan, tetap sehat dan semangat untuk Anda semuanya ya. Selamat siang, saya Astuman dari masih menemani Anda untuk edisi hari ini di segmen Jambi Siang ini.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak, utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Nah, kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek.
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebaiknya kamu tahu.
3: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga Rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.
2: Sebaiknya kamu tahu.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, di siang hari ini cuaca yang terlihat sedikit gelap ya, namun tetap masih ada sinar-sinarnya, dan ini membuat kita tentunya waspada ya untuk ya, cuaca siang hari ini yang mungkin saja tiba-tiba akan turun hujan atau malah sebaliknya ya. Hati-hati dalam perjalanan Anda semuanya, sembari kami terus mengingatkan untuk melengkapi surat-menyurat kendaraan Anda, karena operasi patuh si Ginjai 2026 ya, yang sudah mulai dilaksanakan serentak seluruh Indonesia di tanggal 8 Juni 2026 ini.

Baik pendengar, informasi dari portal berita rri.co.id Jambi ya, saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang mana ribuan warga binaan lapas kelas 2A Jambi dipindahkan ke lokasi baru. Ya pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Jambi resmi melaksanakan pemindahan operasional dari gedung lama menuju gedung baru yang berlokasi di Kabupaten Muara Jambi ya. Pemindahan ini dilakukan pada Sabtu kemarin, yang mana ini adalah menjadi salah satu proses pemindahan warga binaan terbesar di lingkungan pemasyarakatan wilayah Jambi dengan total 1.555 warga binaan pemasyarakatan yang dipindahkan ke lokasi baru. Proses pemindahan yang berjalan sesuai prosedur keamanan dan mitigasi risiko yang telah ditetapkan. Disebutkan dalam informasi ini, pengamanan diperkuat oleh 12 personil TNI dan 24 personil Brimopolda Jambi yang bersiaga selama proses pemindahan berlangsung. Selamat siang untuk Anda semuanya, selamat menikmati santap siang Anda dan waktu istirahat Anda siang hari ini ya. Dan selamat siang juga untuk para petugas dan pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1, di Bungo, di Sarolangun, di Bangko dan juga di Tungkal Ilir ya. Selamat siang untuk Anda semua di mana saja berada. Kami tetap hadir dan terus menemani kebersamaan di siang hari ini pendengar dengan musik dan informasi ya. Dan informasi terkini lainnya dapat Anda ikuti di Warta Berita Daerah Pro 1 RRI tepat jam 13 siang ini.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik. Menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Senin 8 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Bantuan helikopter BNPB tiba di posko udara Jambi, perkuat penanganan karhutla. Kondisi jemaah haji Jambi di Tanah Suci secara umum dalam kondisi baik. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, bantuan helikopter untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi sudah tiba di posko udara Provinsi Jambi. Bantuan tersebut berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebagai upaya memperkuat penanganan karhutla selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan saat ini satu unit helikopter patroli dan satu unit helikopter waterbombing telah berada di posko udara Jambi. Ia menyebutkan dalam waktu dekat BPBD Jambi kembali akan menerima tambahan satu unit helikopter waterbombing untuk mendukung operasi pemadaman dari udara.
1: Direncanakan juga dibantu satu heli patroli dan dua heli waterbombing. Namun sekarang yang sudah ada di posko udara Provinsi Jambi itu sudah datang bantuan satu heli patroli dan satu heli waterbombing. Kemungkinan hari ini direncanakan akan tambah lagi bantuan satu heli waterbombing. Dan nanti setelah pelaksanaan operasi mitigasi cuaca selesai, pesawat tersebut akan dialihkan menjadi pesawat patroli. Jadi total nanti ada satu heli patroli, satu pesawat patroli, dan dua heli waterbombing yang dibantukan oleh BNPB RI untuk Provinsi Jambi dalam upaya penanganan kebakaran hutan lahan.
0: Dengan tambahan tersebut, total armada udara bantuan BNPB yang disiapkan untuk Provinsi Jambi terdiri dari satu helikopter patroli dan dua helikopter waterbombing. Sejauh ini helikopter patroli tersebut sudah mulai beroperasi. Menurut Andre, bantuan armada udara itu merupakan tindak lanjut setelah pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status siaga karhutla pada 27 April 2026 lalu. Sementara itu, selain bantuan helikopter, BNPB juga mengerahkan satu pesawat Cessna untuk operasi modifikasi cuaca yang berlangsung pada tanggal 3 hingga 12 Juni 2026. Selanjutnya, pendengar, pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Jambi menyebutkan kondisi jemaah haji asal Provinsi Jambi di Tanah Suci secara umum dalam kondisi baik, terutama pasca berakhirnya rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Kabid Penyelenggara Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, Majdi, hari ini mengatakan saat ini tidak ada lagi jemaah asal Jambi yang menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Selain itu, hingga saat ini juga tidak ada penambahan jemaah haji asal Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci. Sejauh ini sejumlah jemaah haji asal Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci sebanyak 4 orang dan diharapkan tidak ada lagi jemaah yang meninggal. Menurut Majdi, setelah seluruh rangkaian puncak ibadah haji selesai dilaksanakan, aktivitas para jemaah kini jauh lebih ringan dibandingkan saat Armusna yang penuh dengan mobilitas tinggi dan kepadatan jemaah. Sebagian jemaah kini memanfaatkan waktu menjelang kepulangan ke tanah air untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram maupun mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah di Arab Saudi.
2: Kondisi secara keseluruhan alhamdulillah sehat, ya biasa lah kalau capek-capek itu. Lalu yang di rumah sakit tidak ada lagi, para jamaah kita sudah bolehkan lah kalau bagi mereka yang ingin melakukan city tour baik ke Taif, ke Jabal Rahmah maupun ke Jeddah itu sudah dibolehkan lah karena proses yang puncaknya kan sudah selesai.
0: Kabid Bina Haji dan Umroh Majdi menamakan kloter pertama jemaah haji dari Provinsi Jambi yaitu kloter BTH-13 dijadwalkan tiba di Batam pada 16 Juni mendatang dan diperkirakan tiba di Jambi pada sore harinya. Menjelang pemulangan jemaah haji, Kanwil Kemenhaj besok akan mengadakan rapat persiapan pemulangan jemaah haji yang akan dihadiri oleh stakeholder terkait seperti pihak bandara, dinas perhubungan, balai karantina kesehatan, dan pihak terkait lainnya. BPJS Kesehatan Cabang Jambi terus mendekatkan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui program layanan keliling yang menyasar berbagai instansi dan masyarakat. Melalui layanan jemput bola tersebut, petugas BPJS Kesehatan mendatangi sejumlah satuan kerja dan instansi pemerintah untuk memberikan berbagai layanan administrasi kepesertaan, mulai dari perubahan data, pengecekan status peserta, hingga penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban peserta JKN. Staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Dian Puspita Ninti, mengatakan layanan keliling ini merupakan upaya BPJS Kesehatan untuk mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Dian menjelaskan sebelumnya layanan serupa telah dilakukan di puskesmas, kelurahan, dan kecamatan. Ke depan, layanan akan diperluas ke berbagai instansi seperti RRI, KPPN, BPS, Kejaksaan Tinggi, dan sejumlah kantor lainnya.
3: Jadi kita layanan namanya layanan tatap muka. Jadi BPJS-nya seperti di kantor, misalnya ibu mau melakukan pelayanan apa, rubah data, update data, atau informasi, bisa sama seperti di kantor. Kita bisa kasih tahu juga apa itu kewajiban dan haknya peserta JKN. Tuh, jadi mobile BPJS keliling ini kita mobile keliling sama seperti di kantor BPJS yang di Kota Baru itu.
0: Selain layanan keliling, BPJS Kesehatan juga menyediakan kanal layanan digital melalui Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp yang dapat diakses masyarakat untuk berbagai kebutuhan administrasi kepesertaan. Tidak hanya itu, peserta juga dapat memanfaatkan aplikasi mobile JKN untuk mengakses berbagai layanan kesehatan secara lebih mudah, termasuk pengambilan nomor antrian di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit. BPJS Kesehatan memastikan layanan keliling akan terus dilaksanakan secara rutin pada jam kerja, bahkan pada momen tertentu seperti kegiatan Care Free Day sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Bagan Pete yang saat ini telah berjalan 70% dapat selesai sesuai waktu yang ditargetkan di akhir bulan Juni 2026. Wali Kota Jambi Maulana berharap tahun ajaran baru bisa beroperasi setelah pembangunan selesai, sehingga siswa di Sentra Aliatama semuanya bisa pindah gedung sekolah rakyat yang berlokasi di Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Wali Kota Maulana menyampaikan saat ini proses pemilihan peserta didik atau calon siswa sekolah rakyat di Kota Jambi terus berjalan.
5: Sudah 70% untuk data dari Satgas, kita berdoa mudah-mudahan lancar, dan pada saat setelah selesai pembangunan baru jalannya akan diperbaiki, karena saat ini masih banyak alat berat yang masuk.
0: Maulana menjelaskan jenjang sekolah dasar yang menjadi kendala saat ini karena diperlukan meyakinkan para orang tua untuk melepas anaknya menempuh pendidikan lewat proses asrama. Selain itu, Maulana juga menyebutkan sekolah rakyat Kota Jambi nantinya juga akan menampung peserta didik dari luar daerah, termasuk jika ada siswa yang berasal dari suku anak dalam. Saudara, masyarakat yang baru akan memulai aktivitas di pasar modal diimbau untuk tidak tergesa-gesa melakukan transaksi jangka pendek atau trading. Pengamat ekonomi sekaligus dosen pasca sarjana Universitas Jambi, Ahmad Soleh, menyatakan bahwa pemula sebaiknya mengawali langkah melalui investasi saham jangka panjang terlebih dahulu, sembari mendalami mekanisme dan strategi trading. Menurut Ahmad Soleh, langsung terjun ke dunia trading tanpa pemahaman yang komprehensif sangat berisiko tinggi, memicu kerugian modal yang signifikan. Sebaliknya, instrumen investasi dinilai jauh lebih aman untuk melatih ketahanan psikologis sekaligus pemahaman dinamika pasar bagi para investor pemula.
6: Kalau untuk pemula memang harus menguasai ilmunya dulu, itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya jangan bermain trading, karena untuk pemula itu sangat tidak aman, resiko terlalu tinggi ya, dan sangat berbahaya ya, kemungkinan kerugian akan sangat besar.
0: Ahmad Soleh juga menekankan pentingnya pemula memahami perbedaan substansial antara orientasi investasi jangka panjang dengan aktivitas perdagangan saham harian. Melalui pendekatan investasi, pemula dapat mengasah kemampuan analisis laporan keuangan secara objektif tanpa terdistraksi oleh fluktuasi harga harian yang agresif. Selanjutnya pendengar, Perum Bulog terus mempercepat pembangunan infrastruktur berupa gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi guna memperkuat sistem pasca panen sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Infrastruktur tersebut akan dibangun di wilayah Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afri Naldi Sinaga, yang mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses pengurusan sertifikat lahan. Apabila sertifikat telah selesai diterbitkan, pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan dapat segera dilaksanakan pada tahun ini juga. Aprinaldi menambahkan keberadaan gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain mendukung pengelolaan hasil panen yang lebih baik, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Kerinci.
7: Dengan pembangunan infrastruktur pasca panen sampai saat ini kita telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait baik dari BPKAD maupun dinas BPN. Secara tidak langsung untuk kelengkapan dokumen telah kita masukkan ke BPN.
0: Ia berharap terobosan yang dilakukan Perum Bulog ini bisa didukung oleh semua pihak sehingga wilayah Kabupaten Kerinci bisa menjadi sentra distribusi pangan terutama beras bagi daerah tetangga dalam Provinsi Jambi maupun luar Provinsi Jambi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Kerinci melakukan patroli di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah hukum Polres Kerinci. Kegiatan yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Peri Prasetyawan SHMH bersama personil unit Tipider dan unit Opsnal tersebut bertujuan memastikan penyaluran BBM berjalan aman, tertib dan sesuai ketentuan. Dalam patroli tersebut, petugas melakukan pengecekan di SPBU Pelayang Raya dan SPBU Koto Lebu, Kota Sungai Penuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan ketersediaan BBM masih mencukupi. Di SPBU Pelayang Raya tersedia Pertalite 10 kiloliter, Biosolar 16 kiloliter, Pertamax 8 kiloliter, dan Dexlite 5 kiloliter. Sementara di SPBU Koto Lebu, stok BBM tercatat tersedia, yakni Pertalite 8 kiloliter, Biosolar 12 kiloliter, Pertamax 5 kiloliter, serta Dexlite 4 kiloliter. Petugas juga memberikan imbauan kepada pengelola SPBU agar tidak melayani kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan BBM subsidi, seperti penggunaan barcode ganda maupun kendaraan dengan modifikasi tangki.
8: Untuk sasaran yaitu penyalahgunaan BBM solar subsidi, ya. Kemudian kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti tangki yang dimodifikasi, kemudian juga para pelangsir yang mengisi galon ataupun mengisi kendaraannya secara berulang. Dan selanjutnya kami mengecek terkait barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Kami bersama dengan pengurus dari SPBU saat ini.
0: Selain itu, personil Satreskrim melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga menjadi pelangsir BBM subsidi serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik yang dapat merugikan distribusi resmi. Polres Kerinci memastikan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi akan terus dilakukan secara berkala, termasuk sosialisasi dan penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan. Selanjutnya, pendengar, Wali Kota Sungai Penuh Alpin menyatakan optimisme tinggi bahwa pemerintah Kota Sungai Penuh mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangguh, modern, dan aman dari berbagai ancaman serta gangguan siber. Hal ini ditegaskannya dalam upaya percepatan transformasi digital dan implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE yang tengah digalakkan di lingkup Pemkot Sungai Penuh. Menurut Wako Alpin, digitalisasi birokrasi bukan lagi lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, seiring dengan migrasi sistem ke ruang digital, tantangan keamanan informasi juga semakin kompleks.
9: Komitmen Kota Sungai Penuh untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang aman, tangguh, dan terpercaya.
0: Melalui tata kelola pemerintahan yang aman, Wako Alpin berharap tingkat kepercayaan masyarakat dapat layanan terhadap layanan publik digital. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus meningkatkan sekaligus membawa kota ini selangkah lebih maju menuju perwujudan smart city yang aman dan berkelanjutan. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Bantuan helikopter BNPB tiba di posko udara Jambi, perkuat penanganan karhutla. Kondisi jemaah Jambi di Tanah Suci secara umum dalam kondisi baik. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Balik lagi bersama saya Hastu Landari di Pro 1 RRI Jambi ya. Edisi awal pekan hari ini 8 Juni 2026 di ajang request dan sharing informasi ya. Jika ada informasi terupdate yang Anda dapatkan ya, boleh informasikan ke ruang dengar kami ya. Dan pendengar di siang hari ini kita akan cerita tentang ada teman yang paling berjasa enggak di kehidupan Anda ya. Satu tema kita pada siang hari ini dan setelahnya Anda dapat request lagu kesayangan Anda ya. Di line telepon 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, selamat siang Pak D ternyata ya. Apa kabar Pak D?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah makan?
1: Belum.
0: Kenapa?
1: Sebentar lagi kalau udah nelpon Mbak Wulan.
0: Oh sebentar lagi, berarti makan siangnya nggak harus di jam 12 tepat ya Pak D ya?
1: Enggak.
0: Oke lah kalau begitu. Baiklah, cerita-cerita tentang teman yang paling berjasa ada nggak di kehidupan Pak D nih, seumur hidup Pak D?
1: Teman yang paling berjasa Mbak ya.
0: Kan pernah tuh mungkin pada waktu SMA atau perkuliahan atau di lingkungan sekitar gitu loh. Pak D?
1: Kayaknya ya teman-teman Pak D itu standar-standar aja, nggak ada yang berjasa Mbak.
0: Berarti nggak ada yang tulus dong? Nggak juga.
1: Begini Mbak. Saya halo.
0: Iya.
1: Halo. Saya SD lain tempat, SMP lain tempat, SMA lain tempat.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau yang teman-teman sekolah itu nggak ada yang berjasa kayaknya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau sesudah sekolah, teman-teman yang berjasa nggak ada, yang menyakitkan banyak.
0: Banyak banget pastinya Pak D ya. Tapi yang paling menyakitkan itu siapa? Yang paling sakit banget di seingat Pak D itu ada nggak?
1: Ada.
0: Siapa? Ada.
1: Waktu pas cinta monyet.
0: Oh, waktu pas cinta monyet. Oh, ala. Ayolah Pak D move on lah, cinta monyet juga kok.
1: Enggak, sebenarnya bukan monyet kecil loh, monyet besar nggak.
0: Astagfirullahaladzim. Iya, terus cerita dong.
1: Sampai spek pasti naik sepeda motor aja.
0: Mm-mm.
1: Jatuh ini apa, jalan, pembatas jalan itu loh Mbak.
0: Pembatas jalan terus?
1: Untung nggak masuk ke aspal, masuk ke sekarang.

0: Cuma itu cerita yang paling ininya.
1: Iya, sampai sekarang masih saya ingat-ingatin, Pak.
0: Iya, benar-benar. Memang pasti dalam kayak kehidupan kita tuh ada satu peristiwa atau momen yang paling kita ingat sampai sekarang pastinya, Pak De, ya.
1: Seandainya saya jatuh di aspal mungkin sudah anu pas-pas. Sudah apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Sudah innalillahi, Pak.
0: Tapi masih untung juga ya, Pak De, ya.
1: Karena
0: nggak
1: ngeluarkan modal.
0: Itulah. Atau cowok yang nggak modal tuh kayak gitu.
1: Cuman motornya ya itu remok semua, Mbak.
0: Iya. Apa yang
1: remok semua.
0: Allahu Akbar. Nggak bisa diperbaiki waktu itu.
1: Nah, itu sekitar tahun 88 tuh, Mbak.
0: Udah, berarti udah. Waktu itu nggak bisa kepake lagi atau masih bisa diperbaiki waktu itu?
1: Ya, saya pilih nggak bisa pakai.
0: Tahun 88 ya, Pak De, ya?
1: Ya, itu pakai GL100.
0: Waktu itu belum, baru lahir aku, Pak De.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi sampai sekarang pun orangnya masih saya ingat, wajahnya masih saya ingat terus, Mbak.
0: Tapi pernah ketemu nggak beberapa tahun ini, terakhir ini nggak?
1: Udah sekitar 10 tahun yang lalu.
0: Iya, ada nggak ketemu lagi akhir-akhir ini? Enggak?
1: Enggak ketemu.
0: Enggak ketemu. Itu di media sosial mungkin? Biasanya kan kita teman lama tuh, kita cari-cari di media sosial. Oh ini fotonya, kita ingat. Nah, kita follow lah gitu ya. Baru deh chattingan gitu.
1: Orang Pak D-nya anu ganjil mobil, Pak.
0: Oh iya ya, lupa aku Pak D ya. Tapi mungkin Pak De, suatu saat lah ya, atau mungkin ada saudara atau teman, kalau dicari tuh di Facebook atau di media sosial lain, kalau ketemu, nah ke fotonya itu bisa jalin silaturahmi, tapi tidak dengan mantan ya Pak De ya?
1: Kalau saya mencari di media sosial nggak mau, kalau mau nyari ke rumah ya mau malah
0: nggak. Di mana dicari, orang nggak pernah lagi ketemu? Kalau di media sosial kan itu awal dari permulaan tuh Pak De. Nah, chatting-chattingan, oh kamu ini ya, kamu itu ya, oh iya aku yang sekolah di sini, rumah kamu di mana sekarang, baru deh saling berkunjung gitu loh.
1: Rumahnya tahu, tapi saya tidak mau nemuin, Mbak.
0: Oh, karena sakit tadi ya, sakit banget ya Pak De ya.
1: Ya, saya Pak De takutnya kalau jadi.
0: Alah sudahlah, tutup cerita kalau begitu.
1: Masalah neneknya masih mampu, baik teman itu punya, betul.
0: Iya. Ya Allah, untung aja Bude gak dengar ini ya.
1: Iya, sampai sekarang saya ibaratnya belum bisa move on.
0: Belum bisa move on banget ya, Allahu Akbar.
1: Ya kalian pun mau mungkin.
0: Tapi Pak De, biasanya kalau sama-sama nggak bisa move on tuh, kalau ketemu pasti agak-agak canggung tuh Pak De, masih ada rasa gimana gitu ya.
1: Tapi waktu Pak De ketemu, dia sama suaminya ya nggak berani ngomong apa-apa lah, Mbak.
0: Ya iyalah, lo siapa sih gitu. Sekarang aku nih yang jadi pemenangnya.
1: cuman saya mikir kok orangnya kok masih kayak gini terus gitu loh.
0: Oh, kayak gini terus maksudnya yang waktu masih bersama Pak De juga gitu ya?
1: Lah, pandangan Pak De masih manis gitulah.
0: Ya iyalah Pak De, nggak jangan apa namanya itu, jangan cemberut kalau ketemu gitu kan?
1: Iya.
0: Ya udah deh, mau kasih lagu apa untuk dia nih?
1: Kalau ini lagunya antara dua.
0: Apa?
1: Kalau enggak aku hanya ingin engkau tercipta untukku.
0: Aku hanya ingin. Hanya ingin kau tahu, gitu ya.
1: Hijau daun.
0: Bukan Republik enggak?
1: Enggak, hijau daun, Mbak.
0: Oh, yang versi hijau daun, hanya ingin kau tahu. Hanya ingin kau.
1: Aku hanya ingin kau.
0: Ya udah deh, ambil.
1: Makanya sebelum Mas Rudi menginginkan enggak, Mulan udah aku inginkan duluan.
0: Astaga. Oke deh, ini ada lagunya Pak De, nanti ditungguin ya.
1: Salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 tanpa terkecuali aja lah Mbak.
0: Oke, baik.
1: Radio, pendengar radio-radio rally yang dari Tunggal Ilir, Bungo.
0: Iya, Sarolangun, Bangko, ya kan?
1: Ayo masuk, ini jangan ulas.
0: Iya, benar sekali. Habis ini makan ya Pak De ya?
1: Iya, harus makan minum obat cacing.
0: Iya, tidur. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, memang kalau cerita teman yang paling berjasa, pasti setiap orang punya sosok teman yang pernah hadir di saat-saat penting dalam hidupnya ya. Dan teman yang selalu ada ketika kita menghadapi kesulitan, memberikan semangat saat kita hampir menyerah ya, atau bahkan membantu kita menemukan jalan keluar ketika kita merasa bingung. Nah, tuh, pasti ada deh yang ngasih saran atau semangat ya kan. Oke deh, kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Putri Bawel, Kak.
0: Putri? Putri mau hancur. Putri Bayung, ada Mbak Ajeng kayaknya nih ya.
2: Iya,
0: apa
2: benar.
0: Apa kabar, Jeng?
2: Udah baik-baik sayang, Kak.
0: Kapan liburnya, Jeng?
2: Kan kayaknya tanggal 20 itu
0: mau lapor. Oh, 20 semuanya terima lapor. Terus 21-nya mulai libur ya?
2: Ya, 2 minggu.
0: Masya Allah, mantap bener. Tapi kalau guru-guru itu tetap libur juga ikut murid atau ada masuknya sesekali?
2: Ya, masuklah. Kita absen. Absen kan 2 kali.
0: Iya, absen kan paling depan halaman sekolah cekrek, udah. Nanti pas sore cekrek gitu ya.
2: Iya.
0: Jeng, kita cerita teman yang paling berjasa nih. Kalau di kehidupan Ajeng ada enggak? Nah, tadi kalau dengar cerita Pak Ade seru banget, Jeng.
2: Nah, seru banget itu. Ya Allah. Sampai ngilu aku.
0: Enggak bisa move on ya, Jeng. Saking-sakingnya
2: gitu. Memang kalau kayak itu memang gak bisa lah kamu, Kak.
0: Benar, siapa saja?
2: Kalau kami tidak lah, memang ada dulu kenangan lah gitu yeah. Kan ya, teman ngaji gitu.
0: Oh, teman ngaji.
2: Iya, tapi anak baru dia datang dari seberang dulu.
0: Oh, waktu itu di usia berapa, Jeng? Usia 6-7 tahun atau di usia
2: apa ya? Sudah usai SMP. Kelas 3 SMP lah, Kak.
0: Supaya yang lagi makan tersedak nih kayaknya. Oh, berarti usia belasan lah ya?
2: Iya, belasan udah, Kak. Udah, okay. Tapi kalau orang gimana ya? Ya, pulang aja diantar gitu kan. Pulang aja diantar. Kalau ngaji ya pergi sendiri sama teman-teman. Kalau pulang pasti
0: diantar sama si itu tuh.
2: Itu tuh. Oh, tapi aduh, rupanya maling dia.
0: Kenapa?
2: Dari samping.
0: Terus.
2: Udah tuh pulanglah marah lah. Kan gak pernah kan. Ya pulang. Sudah pulang sampai rumah taruh mukena, taruh Al-Quran, langsung kau mandi cuci muka.
0: Luar biasa ini anak.
2: Cuci muka Kak, langsung ambil pena, ambil diputus, langsung diputusin Kak. Aku sudah putus dia.
0: Ya Allah. Tapi pernah ketemu gak, Jeng, selepas itu? Mungkin pas SMA.
2: Masih Kak.
0: Oh, masih. Tapi
2: dia SMA, Kak. Kami SMP, kan?
0: Iya, kan duluan dia, ya?
2: Nggak tuh pernah lah sering ketemu. Udah tamat SMA, pulang ke kampung. Udah tuh nikah di sana. Tapi denger-denger udah nggak ada sekarang, Kak.
0: Innalillahi rajiun.
2: Punya anak satu.
0: Oh, ya Allah. Itu...
2: Kak, aku kasihan, Kak. Rasanya kasih urat busuk katanya. Dan ngomong sama teman, ya Allah aja gitu, kok kayak gitu, katanya baru dihitungnya, kok masih gitu, udah putus.
0: Kejam.
2: Pak Bunda banyak nih, Kak, dikasih, ya Allah, malu.
0: Ya Allah. Tapi setelah Ajeng dapat kabar dia mendahului Ajeng, ya kan, itu ada perasaan bersalah nggak? Terus
2: perasaan bersalah, ya maaf, udah dimaafin semula apa yang dilakukan sama aku kan, aku maafin lah Kak, biar
0: iya,
2: tenang dia di sana kan.
0: Benar-benar banget. Terus nangis kita kasih.
2: Juga,
0: iya benar, asli Jeng, walaupun kita belum ada ikatan apapun waktu itu,
2: iya, ketika, juga gak, iya,
0: kalau kita mendengar kabar seperti itu, ya kan rasanya gimana? Nah gitu ya,
2: dua kali tuh Kak.
0: Oh,
2: ada iya. Semua orang daerah apa lah, udah SMA sih Kak.
0: Berarti banyak Ajeng, bukan sekali.
2: Dua kali Kak, memang dua kali jujur lah Kak. Aku udah bohong. Itu SMA Kak, jadi dia tuh rumahnya di daerah jauh Kak. Gelang-gelang Kak, orang kaya, orang
0: terpandang,
2: punya kebun karet,
0: iya.
2: Jadi kalau dia balik tuh Kak, sama teman-teman dia dipajak ya Kak ya. Jadi besok Pak harus bawa segini ya Pak, sekalinya mungkin malam itu tidak sanggup lagi, dia tiap hari dibintain.
0: Oh, pantesan.
2: Jadi dia minum itulah, apa cukup getah dah. Nah, itulah, meninggal di bawah, minum cukup getah.
0: Minum cukup getah itu gara-gara Ajeng juga?
2: Enggak lah.
0: Oh, enggak.
2: Cuman kan Ajeng ningon dia kayak itu kan, dia masuk ke piala itu mau ngikut juga rasanya.
0: Iya, betul-betul banget.
2: Udahlah, yaudahlah.
0: Kita hanya bisa kirim doa ya Jeng ya. Karena
2: iya,
0: karena dia ada di cerita hidup kita gitu.
2: Banget Kak, Kak.
0: Iya deh.
2: Yaudah itu aja lah Kak, kasihan yang belakang. Kak.
0: Iya, iya, apa lagunya nih?
2: Lagunya yang Kak dari Wali Kak.
0: Yang coba kau jujur padaku.
2: Kak, salam buat semuanya nih Kak, udah banyak kali Kak.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Ya Allah.
0: Katanya salam tadi. Ya udah assalamualaikum.
2: Makasih Kak, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pendengar di mana saja Anda berada, 0811-670-78850 ya. Siapa sih yang ingin gabung kembali ini? Halo, selamat siang, assalamualaikum. Loha? No, gak ada suaranya no. Coba diulang lagi. Iya, coba ya diulang lagi ya. Siapa nih? Oke, baiklah. Saya bacakan WhatsApp yang masuk, kayaknya rame banget nih ya. Aku baca dulu satu-satu ya, sembari menantikan Anda yang ingin bergabung langsung bersama di Pro 1 RRI Jambi siang hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Asti Wulandari. Request lagu Kepastian dari Rosa. Oh iya deh, yang pasti-pasti aja ya. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Jambi tanpa terkecuali ya. Dan semoga sehat dan sejahtera selalu dari Ahay, dari Haye. Hamzah Yusum. Iya deh, makasih Bang Hamzah ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Jul?
3: Baik, alhamdulillah sehat. Halo-halo, orang belum diangkat, halo-halo enggak masuk lah, Mbak.
0: Tapi ada tadi. Siapa ya, tadi?
3: Di sini masih tut-tut gitu, Mbak.
0: Padahal udah aku angkat loh, Bang.
3: Tahu ya.
0: Iya, mungkin agak sedikit relay dianya, Bang. Delay. Bukan delay.
3: Iya, mungkin.
0: Bukan relay tapi delay. Bang Jul, ada enggak cerita nih? Tadi saya seru-seru banget ya dengar cerita Pak D, Ajeng ya. Ada enggak teman yang paling berjasa nih dalam hidupnya?
3: Teman. Ya, ada Mbak teman. Kalau yang paling berjasa ya guru lah, Mbak.
0: Bukan.
3: Ini teman di sekolah ya. Tapi ini teman yang
0: iya, misalnya nih ya. Pas Bang Jul waktu itu kan hampir menyerah, ya, udahlah aku tidak mau lagi ngejar budak tuh, capek aku, dia tidak mau dengan aku sudah. Jangan, kata kawan. Ahai.
3: Kalau itu bukan Mbak, ini teman waktu saya waktu masih dijauhin Mbak, dibullying gitu. Apa bullying apa namanya sekarang ya?
0: Bullying.
3: Bullying ya?
0: Bullying, Kenapa Bang bullying waktu itu?
3: Ya, waktu ada satu teman, saya kan dijauhi, satu teman itulah yang dekat saya Mbak.
0: Oh,
3: saya
0: menemani?
3: Saya dipegang tangannya, cowok ya Mbak, cowok.
0: Oh, cowok bukan saya cewek ya?
3: Ya, teman saya dipegang, dipeluk gitu lah Mbak. Foto SD itu Mbak.
0: Oh, cowok, ya ampun.
3: Itu saya, ya, padahal saya baru kenalan tuh Mbak, baru kenalan.
0: Oh, belum akrab waktu itu?
3: belum akrab, Mbak. Mm-mm. Belum, saya dijauhin, dia dekatin, Mbak. Mm-mm. Ah, semenjak itulah, Mbak, saya akrab, main terus semuanya kan ambil, rupanya rumahnya tuh enggak begitu jauh, Mbak.
0: Jadi bestian ya.
3: Saya, tempat neneknya aja, tinggal tempat neneknya gitu kan.
0: Oke, baik.
3: Bukan orang Bajumbang, tapi orang pompa kalau salah itu.
0: Oh, orang daerah pompa air.
3: Pompa air.
0: Iya.
3: Dia tinggalin tempat neneknya. Di situ lah, Mbak, saya akrab. Main sama-sama, belajar sama-sama, Mbak. Pokoknya kemana-mana sama-sama, Mbak.
0: Berarti Mas Pur dong. Mas Pur kan di pompa air. Enggak.
3: Ya, tapi Mas Pur kan tahun berapa saya dengar. Itu belum ada lah Mas Pur pompa air dulu.
0: Iya. Terus.
3: Mas Pur masih di Jawa.
0: Berarti setelah pembelaan itu dari temannya, akhirnya akrab gitu ya, Bang, ya?
3: Akrab. Mm-hmm. Hobi sama-sama.
0: Sama.
3: Main musik. Ya, dia musik juga sama-sama sampai lulus. Mm-mm. Tapi SMP juga, tapi walaupun beda sekolah, tapi tetap main gitu, Mbak.
0: Oh, saling berkunjung ke rumah-rumah kalau lagi libur.
3: Ya, Mbak, saling kunjung. Dia main tempat saya main tempat dia gitu kan.
0: Bang, tapi masih ada nggak beliau, Bang?
3: Sudah nggak ada, Mbak.
0: Oh, sudah mendahului. Dapat kabarnya itu waktu itu dari siapa?
3: 3-4
0: tahun yang lalu?
3: Ya, 3-4 tahun yang lalu lah, Mbak. Dia muntah darah, Mbak.
0: Allah.
3: Karena sering begadang gitu kan, dia buka warnet usaha, Mbak.
0: Oh, dia buka jadi usaha warnet, iyalah.
3: Ya. Sering begadang, sering mungkin angin apapun pas
0: waktu tidur itu. Waktu itu Bang Juli ikut ke pemakamannya.
3: Iya, namanya sahabat karib, Mbak.
0: Iya, betul.
3: Iya, sahabat karib, temannya mendoakan lah, Mbak.
0: Iya.
3: Sholat itu kan doakan terus. Arti, kirim baca
0: berarti,
3: apa pihala, Mbak.
0: Iya, berarti orang tuanya kenal Bang Juli, begitupun sebaliknya gitu ya.
3: Tahu saya tahu, saya tidak kenal orang tuanya, Mbak, yang ibunya ya tidak tahu ya, dia sudah pisah, Mbak.
0: Oh, waktu itu broken home
3: sama
0: ya.
3: Sama bapaknya gitu. Iya, tinggal sama bapaknya.
0: Oke. Okay,
3: kalau bapak saya kenal, Mbak, karena sering ketemu kan.
0: Iya.
3: Sering ketemu sama kakaknya, keluarganya kenal, sama mbah-mbahnya juga kenal, Mbak.
0: Jadi. Al-Fatihah ya, jadi cerita siang ini semua teman yang paling berharga udah mendahului ya kayaknya ya.
3: Iya, Mbak, orang yang baik juga, Mbak. Setia kawannya lah, Mbak, pokoknya, Mbak.
0: True, makanya jangan baik-baik, Bang. Sedang-sedang aja. Tapi sering loh, Bang, aku ngomong gitu sama teman-teman yang baik banget. Tolonglah jangan terlalu baik, aku bilang gitu. Kenapa lagi? Oh, cepat mati, aku dengan siapa? Setan katanya. Allahu Akbar, aku dibilang.
3: Kalau baik kan saling mendoakan itu bagus, Mbak.
0: Bener.
3: Baik, tapi kan saling mendoakan.
0: Iya,
3: kan?
0: Betul.
3: Saling support ya.
0: Tapi kalau itu teman kita, kalau dijahatin dia selalu baik sama kita, ya kan? Dia dijahatin orang lain, kita jadi paling depan membela.
3: Ya, betul, Mbak. Tapi alhamdulillah belum pernah namanya kalau bertengkar tuh sama teman.
0: Belum ya?
3: Belum pernah, Mbak.
0: Enggak pernah juga, enggak saling tegur, enggak pernah.
3: Enggak pernah, Mbak.
0: Tapi pernah ini, Bang, sudah pernah tahu istrinya? Saling kenalan enggak sih istri Abang sama istrinya?
3: Waktu meninggal tuh kalau saya belum berkeluarga, Mbak.
0: Oh, belum berkeluarga.
3: Iya, belum. Ya. Belum.
0: Ya udah deh, dia dapat bidadari di surga.
3: Amin.
0: Lagunya apa nih?
3: Lagunya saat terakhir, Mbak. Bukan apa yang SP12 apa ya? Batu nisan apa sih?
0: Di atas batu nisan kini
3: bersandarkan.
0: Cari judulnya, Bang. Aku cuma bisa nyanyi, Bang.
3: Saat terakhir apa ya?
0: Oh iya, benar. Iya, saat terakhir, benar.
3: Terakhir kan?
0: Benar. Saat terakhir dari SD12 ya.
3: SD12. Ya, salam dikelam, Mbak.
0: Oke.
3: Okay. Salam kepada Sutrisno ya. Mudah-mudahan sehat selalu, Mbak Ajeng juga, Bang JJ juga, Mbak Vero, Mbak Cinta juga. Untuk semuanya, Mbak.
0: Iya.
3: Yeah. Untuk pendengar Pro 1, saya selalu untuk Mbak Ulan. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali, Bang Juli.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku selesaikan dulu untuk WhatsApp tadi ya. Yang tadi pertama ada Bang Hamzah Yusuf. Kemudian selanjutnya ini, assalamualaikum, Mbak. Ini Mary di Pematang Gajah, Mbak. Kirim salam ya, Mbak, buat semua pendengar Radio Pro 1 Jambi. Salam kenal dari Mary. Temanya, Mbak, kalau dari Mary
4: semua teman sama Mbak, yang membedakan sifat masing-masing aja sih. Request lagunya Mbak The Virgin, judul lagunya Cinta Terlarang. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih kembali Mbak Mary di Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota ya Mbak Mary ya. Iya, satu kecamatan kita Mbak. Oke, 0811670788850 ya. Halo.
5: Assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sinta, apa kabar?
5: Iya, baik.
4: Kok jauh banget suaranya? Ada pembeli ya?
5: Sambil lihat-lihat, Mbak.
4: Oh, sambil lihat-lihat. Berkah barokah rezeki hari ini Mbak Sinta ya.
5: Ini sambil duduk di monitor.
4: Iya deh, kalau begitu apa ceritanya nih Mbak Sinta? Punya teman yang paling berjasa enggak di kehidupannya?
5: Punya sih.
4: Siapa?
5: Cuman yang banyak jasa sayanya.
4: Yang banyak jasanya Mbak Sintanya, bukan temannya ya. Yang teman memanfaatkan Mbak Sinta gitu.
5: Ya, ada juga kayak gitu, cuma manfaatin aja.
4: Oh, gitu ya. Aduh, sedih banget ya, Mbak.
5: Mbak Ulan, apa kabar?
4: Sehat, sehat, Mbak Sin.
5: Sini dong, isi-isi.
4: Nanti ya, aku serius, nanti aku mampir ya.
5: Serius sih, iya, tenang ya. Sini.
4: Oke, oke. Di depan mana tuh titiknya?
5: Simpang Gas CA, dekat kedai Kopi Nikmat, pas simpang sebelah kanan, kalau dari Ujung Tak Setuju.
4: Oke, ada bacaannya enggak?
5: Ada, es jeruk asis.
4: Oh, es jeruk asik.
5: Ya, asis.
4: Asis.
5: Sebelahnya ada kontor, ada kayak berry link gitu.
4: Iya, siap. Mau dengar lagu apa siang ini?
5: Lagu apa ya? Itu ada enggak, lagu Numata aja?
4: Numata, ada.
5: Yang Cinta Karena Terbiasa?
4: Cinta Karena Terbiasa, oke, saya playlistkan ini ya, baik. Salam-salamnya buat siapa aja?
5: Bang Ulan, ntar malam siapa yang siaran?
4: Ntar malam ada Bang Adi Putra.
5: Didi sore ya?
4: Didi kayaknya off hari ini.
5: Mantap dianya ya. Malam dia siaran sebelumnya.
4: Iya, kalau sudah siaran malam hari ini off lah, istirahat ya.
5: Didi udah pernah kesini dia.
4: Iya. Bang Dirman.
5: Ya, Didi Putra ya, si Dirman. Iya,
4: si Dirman. Pejuang itu loh.
5: Sebentar dia nyambat pas waktu itu pulang dari Pro 4 sebelum di Pro 1.
4: Oke, baik. Tadi judulnya apa Mbak Sin?
5: Cinta Karena Terbiasa.
4: Cinta. Oh ya, ini ada. Dia nyamoncat. Oke, baik. Salamnya sudah.
5: Enggak ditanya nih, apa tadi malah saya suka dimanfaatin deh.
4: Iya, kan sudah tadi, enggak ada. Yang ada Mbak yang berjasa.
5: Semoga ambil hikmahnya aja ya, Mbak.
4: Iya, insya Allah kalau kita tulus, ada ininya deh balasannya nanti. Enggak harus dari orang yang kita beri ketulusan itu loh.
5: Iya, benar-benar. Iya. Saya sama orang, Mbak, kayak gitu.
4: Iya deh kalau gitu.
5: Buatnya Mbak Ulan, selama bertugas sehat selalu.
4: Oke.
5: Ini yang aku tunggu loh.
4: Oke deh, siap.
5: Ya, nanti ciri-cirinya gimana nanti tahu lah tuh gimana arahnya.
4: Oke, terima kasih Mbak Sinta ya. Selamat siang.
5: Buatnya Juli tadi ya. Selamat siang, sore, selamat monitor. Tadi yang kemarin nanya ya?
4: Iya.
5: Tuh, yang kemarin nanya yang di pom bensin gitu.
4: Pom bensin ya. Mana?
5: Iya, ada saya masuk dia nanya rumah saya di mana, di pom bensin atau di mana? Itu beda orang.
4: Beda orang kali ya.
5: Orang ya.
4: Iya. Oke, ada lagi Mbak Sin?
5: Terus buatnya Ajeng, buatnya Vero, Bang Hamzah Yudho, Bang Rudi Sengeti.
4: Iya.
5: Berbuatnya sudah ibu Yani, pokoknya buat semua pencerita satu lah ya.
4: Oke, baik.
5: Lihat ini nih.
4: Iya, baiklah.
5: Pokoknya salam pompa semua, sehat selalu lah ya.
4: Oke.
5: Oke, sehat selalu ya Mbak.
4: Ya, terima kasih.
5: Nanti ditunggu ya sini.
4: Iya. Baiklah, terima kasih Mbak Sinta ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, dimana saja Anda berada, kita masih bersama di ajang request lagu-lagu pop Indonesia dengan temanya cerita kita, ya kan, cerita Anda tentang teman yang paling berjasa ya. Namun kita dengar dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, silakan Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya untuk siang hari ini ya. Kita coba angkat dulu ya untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo, Assalamualaikum. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ada suaranya. Apa kabar Bang JJ?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana cuaca di Bungo siang ini menjelang sore nih?
1: Kayaknya panas, Mbak.
0: Panas ya? Enggak, tapi enggak.
1: Tapi aku gini, Mbak ya, prediksi artinya kan kita kan sudah masuk kemarau, tapi ya, kami malam tadi hujan.
0: Sama, kita juga hujan juga.
1: Berimbang ya, artinya panas sekarang 3 hari, hujannya 1 malam. Kayaknya
0: pas lah ya.
1: Yang bagus begitu. balance artinya ya.
0: Balance ya, benar-benar.
1: Balance ya. Oke deh. Jadi enak begini.
0: Iya, baik-baik. Bang, mau dengar lagu apa, Bang? Tapi ada satu cerita dulu enggak tentang teman yang paling berjasa nih?
1: Aku begini, Mbak ya, mengenai teman ya. Ada 3 kategori. Teman, kawan, sahabat. Mencari teman, kawan ini sangat banyak aku sebelum hidup aku. Contohnya di meja makan, kata tawa ngakak-ngakak dalam pada ritual dan mengkhianat itu banyak kali ketemu. Mencari sahabat itu susah, Mbak. Aku menilai sahabat itu datangnya ketika ada duka, ada masalah juga datang duluan. Halo?
0: Iya, halo Bang JJ. Aku dengar Bang JJ. Iya, halo Bang JJ.
1: Nah, artinya yang sahabat bagi aku itu ada.
0: Ada ya.
1: Aku kena musibah besar itu bukan kedua kali dalam kehidupan aku ya.
0: Oke, baik.
1: Yang berurusan dengan rumah sakit yang jelasnya.
0: Baik, baik.
1: Dia selalu datang.
0: Selalu ada pada saat kesusahan ya, Bang.
1: Kesusahan. Lalu bagi aku mereka dia itu bukan teman kawan, dia itu sahabat saudara aku.
0: Ini sahabat rasa tidak saudara tapi rasa saudara ya gitu ya.
1: Iya.
0: Saudara tapi tak saudara. Jadi
1: biasanya waktu itu aku butuh darah, kebetulan darahnya sama kami kan, aku darah A ya.
0: Baik.
1: Nah artinya begini, aku nilai yang tadinya mereka selalu duduk sama aku, cerita sana sini pergi bersama-sama, tidak ada yang datang. Di saat aku duka ya, artinya aku nilai dalam kehidupan ini, kita ambil analisis kehidupan ini, kita sudah berjalan sana sini, yang bagi aku tuh teman kawan banyak tapi sahabat yang susah.
0: Bener banget. Kita boleh punya teman banyak tapi kayaknya sahabat itu sulit ya, hanya satu dalam kehidupan kita.
1: Sahabat tuh begini juga aku nilai, Mbak. Aku melihat seseorang tuh dari ini sialan. Karena kehidupan ini dilepas dari pengkhianatan, biar rumah tangga, biar pun berteman berkawan. Sahabat ini kayaknya gak mau berkhianat. Contoh begini ya, contoh kecil lah.

0: kalau ada job main, job bakal duit, dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Artinya dia sudah tahu lubang uang itu di situ, Mbak ya. Dia akan mendahului kita tidak mau. Dan cari sahabat itu sudah sekilas yang aku rasakan ya.
1: Iya,
0: sahabat itu.
1: Ada aku masih ada nggak sahabatnya, Bang?
0: Alhamdulillah masih hidup.
1: Masih ada, alhamdulillah. Baik.
0: Sampai sekarang kami selalu lebih ber. Aku udah bisa merasa itu. Apapun yang dilakukan secara diri aku, walaupun anak-anaknya itu kan, mamanya anak-anak senakal begini, aku udah bisa marah karena banyak kawan banyak kebaikan dibuatnya.
1: Iya, jadinya.
0: Tapi
1: kita
0: yang sangat-sangat parah ya.
1: Utang budi ya, Bang ya.
0: Utang budi artinya gini, kita nilai tadi soal sahabat tadi, di kalau aku susah kau nilai, ada mesti aku selalu nolong aku.
1: Iya benar.
0: Padahal dia tidak ada masuk hitungan tadinya, Mbak. Dia berteman biasa, tidak seperti teman-teman yang lain.
1: Tapi pas saat kita lagi ada musibah, ada apa, dia selalu hadir gitu ya.
0: Wow, dia masang badan, Pak.
1: Baik, baik.
0: Contoh aku pernah dikeroyok orang itu, dia maju. Bayangkan, Pak. Orang pokok parang, ini yang enggak muka Pak dulu. Pasok aku aja. Wah, begitu.
1: Iya.
0: Jadi bantu aku. Ayo, Pak.
1: Oke, baik, baiklah.
0: Iya.
1: Iya, semoga kita apa namanya itu bisa mengambil hikmah dari sebuah persahabatan kita ya, Bang ya, yang bisa ditularkan kepada anak-anak kita. Baik, apa lagunya nih, Bang?
0: Semuanya hidup anak-anak kita.
1: Iya.
0: Mbak, tolong ketik dikit, aku lupa judulnya ya. Tolong ketik dikit nanti. Iwan Fals, Iwan Fals ya.
1: Iwan Fals, iya.
0: Tolong diketik dikit. Dia adalah sahabatku.
1: Dia adalah sahabatku.
0: Bahkan lebih. Dia adalah sahabatku, bahkan aku lupa lagi judulnya.
1: Oh, ini mah lirik ya. Baik-baik, mata senang.
0: Liriknya, nanti gak, keluar judulnya.
1: Gak keluar, Bang, judulnya. Kalau kita ketik judul baru. Ntar, sambil dicari, mau salam siapa saja, Bang?
0: Dia adalah sahabatku, bahkan lebih. Itu aja, ketinggalan keluar, Mbak, biasanya. Aku lupa judulnya, ya, aku salam ya.
1: Okay.
0: Yang udah turun siapa aja, Mbak? Yang udah turun.
1: Aduh, udah banyak banget, Bang.
0: Udah banyak ya, aku lagi ujung-ujung juga ya.
1: Betul.
0: Ya, izin salam ya. Selamat siang jam sore untuk seluruh fans radio RRI program Asal di Jambi.
1: Iya.
0: Ya udah masuk daftar monitor untuk karir CS ya, selalu juga Jamila 5 berapa untuk Vero, saya selalu Vero. Juga ada Adinda Ko Ajeng, selamat Andi di Sungai Lini, saya selalu saya keluarga di sana Jeng. Salam buat Ayungan yang Sisargawi juga untuk Mbah Doyok ya. Saya selalu Mbah.
1: Iya.
0: Ada Bang Juli Adi juga, ada Wak Udin di mana-mana, saya selalu Wak.
1: Iya.
0: Salam juga buat Mama Supri, ada ini ada Mama apa yang di Mertam lupa namanya ya. Siap, salam juga buat ini buat Bang Abdullah, Andi Muksin juga buat Amar apa dah? Amar apa, Mak?
1: Siapa?
0: Amar.
1: Amar.
0: Ya, Amar.
1: Amar di Bakung.
0: Oh, Amar Khan ya?
1: Amar Khan, betul.
0: Ya, kalau di Khan ini mungkin keturunan India juga nih ya. Iya, kalau aku keturunan James Bond.
1: James Bond.
0: Iya, 007.
1: Iya. Lanjut, lanjut.
0: Penembak jitu, sniper. Sniper penembak jitu.
1: Iya, lanjut.
0: Ya, salam juga untuk Amarkan, selalu nih untuk Andi Muksin sudah tadi, untuk Bang Abdullah. Juga salamnya untuk Ajung, untuk Bang Indra. Salam diwakil aja, salam-salam semuanya. Dengan Bang Simon aja, salam-salam semuanya, Mbak Ulan. Ada lagunya, Mbak?
1: Baik. Iya, ini lagi dicari, Bang.
0: Kalau Mbak Muda ketemu, tapi itu sudah ini kata-kata pertama lagu itu kayaknya ketemu. Kalau ketemu, inisiatif aja Mbak ambil Iwan Fals aja lah ya.
1: Iya, baik-baik, oke.
0: Ya, Mbak Maula sehat selalu, terima kasih.
1: Terima kasih, Bang Jijik.
0: Ya.
1: Iya.
0: Bang Jijik, saya cun di 99,4 Mijahid, RRI, Moro Bunga. Assalamualaikum, ceriu.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak De Selamat Bungku.
1: Pak De Selamat di Bungku. Pak De, apa kabar? Pak De sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini bukan Mbak Wulan yo.
1: Ini Mbak Wulan dari.
2: Ya, Mbak Wulan dari.
1: Dari Kayangan.
2: Iya.
1: Cuaca di sana gimana, Pak De?
2: Oh, panas banget.
1: Waduh, menyala banget pasti ya.
2: Iya, kemarin habis hujan.
1: Iya, sama dong. Berarti semuanya hujan berarti kemarin ya.
2: Iya, merata gitu.
1: Baik-baik. Pak De punya sahabat yang paling berjasa enggak dalam hidupnya, Pak De?
2: Kalau sahabat aku yang mengenang masa lalu tuh orangnya jauh, Mbak.
1: Oh, di mana tuh? Tapi masih di Indonesia atau di luar negeri?
2: Ya, di Indonesia.
1: Oh, di Indonesia.
2: Pasti itu.
1: Daerah mana
2: ada
1: tuh?
2: Di Pagar Alam.
1: Oh, di Pagar Alam, berarti Sumatera Selatan ya?
2: Iya. Teman aku waktu kerja di PT Asiatik.
1: Oh, mantap, mantap. Tapi masih komunikasi nggak, Pak De, sampai sekarang?
2: Putus hubungan udah berapa tahun.
1: Putusnya kenapa? Karena hilang kontak nomor handphonenya?
2: Ya, dia kan udah keluarga waktu itu, putranya masih bujang. Kita melalang buana aja, kan udah netep gitu.
1: Baik, baik.
2: Sampai sekarang gak ada hubungan sama sekali.
1: Iya.
2: Tapi dulu dia dapatnya orang Muara ini.
1: Dia selalu waktu pas lagi sama-sama selalu bantu, ya gitu.
2: Oh,
1: ya Pak Di.
2: Macam saudara kandung dengan
1: Ayo tuh. Oh, oke, okay, baik, baik. Iya deh, kalau gitu ada lagu yang ingin diberikan kepadanya siang ini. Judul lagunya apa nih?
2: Judul lagunya Sahabat.
1: Sahabat, oke, siap.
2: Iya. Buat cewek tuh ada yang versi cewek nggak? Yang Sahabat itu.
1: Iya,
2: yang
1: saya coba cari dulu.
2: SMA ada salah itu.
1: Iya, saya coba cari dulu ya Pak Di ya. Sambil Pak De kirim salam buat siapa aja?
2: Salamnya buat Mbak Ulan dari Mas Tertuka saja, semoga sehat selalu.
1: Oke.
2: Buat Mas Adinya juga. Buat Sapo Mas Nur Sapo tuh. Yang punya tatunya tuh.
1: Mas Sudirman yang Anur ya sekarang di Pro 4 dianya.
2: Ya, kita kan sudah agak sering masuk sama Anur, sama Bang Adi.
1: Iya.
2: Terus ada juga tadi nampaknya Bang JJ ya.
1: Iya, Bang JJ.
2: Di Moratungo.
1: Betul.
2: Buat Sapo Bang Meon. Terus Mama Supri. Terus ada Bang Simon. Ada Rama Nenelut. Ada Akita Dewo di Bayung Lingkit. Terus ada Bang Abdullah. Yang di mana tuh? Patimura apa mana?
1: Iya, Patimura. Pokoknya semua-semua ya. Buat dia. Baik. Oke deh, siap.
2: Lagunya ada kan?
1: Ada.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Pak Di ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan yang dari WhatsApp ya. Assalamualaikum Mbak Ulan, Sugeng siang, Sugeng Makaryo, nih hadir anak Ranto, Mas Pujo. Ya kalau temanya waktu masih sekolah SMP, teman yang berjasa, tetangga saya sekolah di Jawa dulu, ya lanjut sekolah SMA, ya sudah bisa beli motor, ya namanya hidup penuh perjuangan dan berdoa. Makasih Mbak Ulan. Ya kita doain Mbak Ulan dikasih kesehatan, panjang umur, rezeki tambah, karirnya sukses dan dalam urusannya lancar. Oke, salam sehat untuk keluarga. Kalau bisa lagunya Dua Cincin dari Hello. Iya deh, Dua Cincin. Penelpon terakhir ya, setelah ini saya tutup line teleponnya. Halo, selamat siang. Nah, kok gak ada suaranya Bang, gak keluar audionya. Halo. Tuh kan, halo. Iya, aduh, kenapa ini Bang?
3: Halo.
1: Iya.
3: Halo Bandung.
1: Ya udah deh, aku todong deh sebagai penelpon terakhir. Ada teman yang berjasa nggak? Langsung aja nih untuk sebagai closing kita. Ya udah, mau kasih lagu apa buat temannya?
3: Buat temanku, apalah TTM aja, teman tapi mesra aja.
1: Aku punya teman. gitu ya.
3: Seperti Bang Gigi kan katanya teman tapi setia, teman tapi apa, tapi pada aku lupa tadi dia nyenggol ya, tadi saya harap lah sampai di ujung dia. Ya enggak apa-apa lah.
1: Ya udahlah kalau gitu.
3: Ya udahlah, yang sudah nyenggol juga terima kasih senggolannya ya.
1: Terima kasih kembali.
3: Yang belum nyenggol juga terima kasih. Makasih Maulan.
1: Sama-sama Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, sepertinya saya harus pamit dari ruang dengar Anda ya. Waktu kita sudah hampir finish ya, dengan beberapa lagu yang akan diputerin ini ya. Dan nanti di segmen Jami Sore ini akan ada rekan Suci Rahayu yang akan menemani Anda ya. Selamat siang menjelang sore, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi sore ini.
1: Oke, benar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan untuk Jambi sore ini. Pendengar, kembali kita bersama di Bincang UMKM ya. Untuk kebersamaan di edisi hari ini sudah bersama kami ini narasumber untuk Bincang UMKM kali ini ada Mbak Nyimas Neva Indriani. Panggilan akrabnya itu Mbak Neva begitu ya. Jadi ternyata namanya pakai Nyimas sih, artinya orang yang asli Jambi. Oke, okay. Assalamualaikum Mbak Nyimas.
2: Waalaikumsalam.
1: Kok jadi Mbak Nyimas ya?
2: Gak apa-apa.
1: Mbak Neva.
2: Iya, gak apa-apa ya.
1: Karena nama lengkapnya Nyimas Neva Indriani, panggilannya Mbak Neva ya.
2: Iya.
1: Terus punya namanya Owner Neva Kitchen. Mm-mm. Sejak kapan sih, boleh tahu ceritanya
2: dari
1: gimana?
2: Dari 2016
1: tuh? Wah, udah lama juga.
2: Iya.
1: Kenapa itu merintis usaha kita ini?
2: Itu awalnya dari permintaan temen sih. Waktu itu mereka lagi kesusahan untuk cari catering. Catering untuk mingguan. Kebetulan kan temennya dari suami sebenarnya. Mereka pengennya punya ada apa namanya makanan sehat tapi rumahan gitu loh. Jadi sama suami, kenapa gak kita aja yang ambil kebetulan waktu itu kan Bu. Perekonomian juga lagi
1: lesu.
2: Waktu itu proyeknya suami kan lagi sepi. Jadi ada rezeki di situ, ya udahlah, ada jalannya. Udah ambil aja lah gitu loh. Awalnya catering sih.
1: Oh, gitu. Awalnya catering terus makanan begitu ya, masakan rumahan istilahnya begitu.
2: Itu awalnya 2016.
1: 2016 sampai sekarang ditekuni.
2: Kalau sekarang itu lebih ke pempek, tewan, sama kue-kue basah, kue kering. Kalau catering itu udah sekali-sekali aja sih, tergantung pesanannya aja gitu.
1: Oh, lebih pada kue kalau sekarang?
2: Iya, kue sama pempek.
1: Pempek,
2: pempek, okay. Tewan gitu.
1: Oke, okay. Ini memilih nama Neva
2: Kitchen, Neva's Kitchen.
1: Tuh, pasti ada alasannya juga ya, kenapa?
2: Iya, kalau nama itu waktu itu kan masih kudet lah ya waktu itu, Bu. Jadi sekedar
1: pokoknya ada nama,
2: ada brand aja gitu loh yang memperkenalkan, oh ini punyanya Mbak Neva gitu. Itu aja sih awalnya gitu. Akhirnya lengket sampai sekarang.
1: Sehingga jelas itu begitu ya. Ini bukan punya yang lain karena sudah ada namanya di depannya.
2: Betul,
1: begitu
2: benar,
1: ya. Oke, jatuh bangun usaha pasti ada ya. Gimana
2: bangun
1: tuh?
2: Kalau sampai hari ini ya, yang jelas persaingan makin banyak, Bu.
1: Oh, siap.
2: Persaingan makin banyak, terus juga kan kursus-kursus juga makin banyak gitu.
1: Bikin
2: kan
1: kue ya?
2: Iya, bikin kue, bikin pempek gitu loh. Kursus-kursus udah makin banyak.
1: Jadi bikin pempek ada kursusnya
2: ada,
1: juga ya?
2: Ada.
1: Kita buka?
2: Sama temen sih, Bu. Sama temen di LKP Dahlia. Kami ada kursus di situ, ada pempek, kue basah juga di situ kan, macam-macam. Jadi kalau untuk persaingan saat ini ya makin banyak yang jual, sementara yang pembelinya itu aja, jadi terbagi. Cuma ya yakinnya udah kalau rezeki kita ya udah ada aja gitu loh.
1: Oke. Okay. Yakin rezeki itu Allah yang ngatur.
2: Betul.
1: Tapi tetap aja ada saatnya mungkin, oh, kok sepi banget gitu, ada gak sih?
2: Ada.
1: Gimana?
2: Ya kita nyikapinya, ya udah deh, mungkin ada jalan rezeki lain, udah nanti kalau memang waktunya, insya Allah ada aja. Yang penting kita promo terus bikin posting-posting di WA, di Facebook, itu aja. Ikhtiarnya di situ, karena kita memang jualan kan online.
1: Oh, online.
2: Kalau sekarang ini, saat ini yang offline kita alhamdulillah baru buka, nerusin usaha orang tua sih yang ininya Sop Rijal di Kampung Manggis itu. Itu kan punya almarhum papa. Jadi kan udah banyak pelanggan, jadi kita buka lagi baru satu bulan ini buka.
1: Oh, jadi selain kue kering, kuker, nengkunin, kelanjutan, melanjutin.
2: Nerusin sama mama.
1: Jadi
2: sayang kan pelanggannya udah banyak, alhamdulillah udah mulai balik lagi pelanggannya.
1: Iya, karena memang namanya usaha itu pasti ada jatuh bangun ya, kayak lagu
2: ya. Jatuh bangun.
1: Iya, sehingga memang harus ada ketekunan tersendiri begitu ya.
2: Benar.
1: Oke, ini kan kue kering, kemudian waktu awal-awalnya tuh catering masakan rumahan.
2: Iya.
1: kan nggak semua orang bisa masak dan enak. Mm-mm. Nah itu belajarnya gimana?
2: Otodidak, karena saya emang hobi masak dari sekolah dulu. Jadi zaman sekolah hobi masak, hobi baking. Jadi kalau waktu sekolah dulu bagian bikin kue itu saya. Kalau masak ya emang ikut turun bantu orang tua aja di dapur.
1: Emang sekolahnya apa?
2: Sekolahnya di Semeya, Bu.
1: Oh, Semeya.
2: Semeya.
1: Cuma hobi ya, masak hobi. Kenapa enggak ke SMKK?
2: Waktu itu ya enggak ngeh gitu loh.
1: Pokoknya sekolah ya.
2: Aja ya karena suka aja masak, baking udah suka aja gitu.
1: Iya. Padahal kan waktu itu sudah ada ya SMKK gitu ya. Sudah tahu itu tempat.
2: Pokoknya sekolah aja emang waktu itu
1: zaman itu kita sekolah. Pokoknya sekolah.
2: Iya, sekolah.
1: Tibanya akhirnya sekarang malah jadi, menekuni
2: jadi ke UMKM.
1: UMKM. Tapi kan bagaimanapun yang namanya usaha kan harus tahu manajemen keuangannya juga ya. Akhirnya itu kepake juga ya.
2: Kepake banget itu setelah bukan waktu awal-awal ya masih campur aduk kan. Campur aduk dalam arti kata masih uang pribadi masuk ke situ juga, uang usaha masuk ke pribadi juga. Cuma setelah ikut pelatihan beberapa kali, jadi kita ngerti, oh ternyata uang pribadi ini nggak boleh dicampur aduk ke sama uang usaha. Jadi ketahuan mana untung mana rugi.
1: Nah itu. Iya, karena seringnya kan memang
2: campur.
1: Benar, campur satu dompet bahkan gitu ya.
2: Iya, tapi itu tidak memungkiri lah.
1: Di awal begitu ya.
2: Di awal begitu. Karena kan apa ya, waktu itu juga karena tadi memang ekonominya lagi sulit, jadinya jadi apa ya, timbal balik aja.
1: Iya.
2: Ini masuk ke sini, keluar
1: apa kata
2: sini.
1: Orang tutup lubang gali lubang,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Di situ.
1: Oke.
2: Okay. Cuma ya hanya belajarnya ya. Oh ya udah bener sih gitu loh. Kalau diganggu kita nggak tahu nih dapat untung apa enggak gitu loh. Dari situ bisa akhirnya bisa tahu, oh ternyata HPP-nya nih penjualan ini harusnya sekian. Oh ternyata nih jual segini ini ternyata rugi.
1: Dari situ kita pokoknya bisa makan gitu ya, tetap bisa usaha.
2: Kemarin waktu catering itu adalah sekalian masak buat di rumah, untungnya biar bisa makan aja di rumah. Waktu itu mikirnya gitu, biar bikin HPP segala macam.
1: Oh iya. Itu baru tahu HPP itu dari mana tuh?
2: Dari ikut pelatihan.
1: Dari pelatihan. Sejak tahun berapa itu baru nyadar gitu?
2: Pelatihan itu mulai 2019-2020.
1: Oh iya, pada masa pandemi itu malah ikut pelatihan.
2: Iya, waktu itu kan baru mulai ikut-ikut gabung-gabung ke grup-grup UMKM gitu kan, baru ada di situ di share untuk pelatihan ini pelatihan itu. Terus juga sosmed kan mulai banyak lewat-lewat gitu kan untuk pelatihan digital. Itu ikut-ikut gitu di situ ikutnya,
1: baru kemudian paham
2: ngerti
1: ternyata rupa apa salah. Harusnya begini nih gitu ya. Oke, luar biasa ya. Jadi memang artinya ini usaha kita jalani learning by doing kata orangnya.
2: Bener,
1: sambil belajar, sambil bekerja, dikerjakan gitu ya. Akhirnya menemukan titik tersendiri ya.
2: Benar.
1: Artinya di 2019 masa pandemi itu kan orang nggak boleh kemana-mana.
2: Benar, justru masa pandemi kita alhamdulillah penjualannya meningkat kan karena orang kan malas keluar, jadi banyak via online cari jajanan. Ya udah dari situ yang pesen kue, yang pesen pempek, yang pesen lauk pun ada juga waktu zaman itu.
1: Jadi waktu itu malah kuker sudah gitu ya, pempek juga.
2: Kan, kalau kuker kan memang ada masa-masanya kan.
1: Iya,
2: jelang
1: lebaran ya.
2: Iya, kalau pempek kayak lauk-lauk itu itu bisa kapan aja. Jadi kalau yang request lauk ya mereka ikutin menu rumahan kita aja. Jadi ada sekali.
1: Jadi menunya tidak ada yang request tuh. Kita kasih daftar menu.
2: Saya kasih daftar menu udah dibikin dulu. Nanti kita kasih tahu besok mau menunya ini mau enggak gitu.
1: Oh gitu. Iya. Jadi bukan apa namanya?
2: Bukan dadakan.
1: Iya. Dimasak
2: takutnya
1: dadakan.
2: Takutnya enggak cocok kan? Takutnya kan. Makanya kita tanya dulu besok masaknya ini menunya ini mau enggak gitu loh.
1: Yang mau request gitu
2: mau,
1: ya.
2: Yang mau ayo di list gitu. Itu waktu itu.
1: Oke. Tapi penjualannya deres itu.
2: Alhamdulillah lebih meningkat malah dari hari biasa waktu
1: di
2: itu.
1: Di 1920.
2: Iya waktu itu ya.
1: Kalau sekarang?
2: Kalau sekarang agak sepi.
1: Ya udah agak sepi, kita dengerin lagu dulu ya. Ayo Nana masih bersama kami ya di obrolan bincang UMKM kali ini terkait dengan mendulang cuan lewat usaha rumahan. Karena sebenarnya usaha bisa dilakukan dimanapun, bahkan sekarang pun bekerja bisa dimanapun dari rumah ya, WFH begitu ceritanya. Ayo Nana masih bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Jambi sore ini.
1: Oke, benar masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi dibincang UMKM. Ini kita masih bersama dengan owner Neva Kitchen ya, Mbak Neva. Ini iya. Ngobrol bagaimana usaha itu ternyata dilakoni sejak 2016.
2: Iya.
1: Dan sebenarnya idenya itu cuman apa namanya memenuhi kebutuhan permintaan, orang ya. Begitu ya. Orang mau makan tapi malas masak ya.
2: Iya,
1: dan itu sebenarnya menjadi peluang ya.
2: Iya, benar.
1: Kalau ada orang suka makan tapi malas masak.
2: Iya. Waktu itu budaya kan malas masak.
1: Iya, iya, iya. Karena sekarang semakin banyak yang malas masak kan.
2: Bener, semakin banyak. Maunya yang instan-instan, maunya yang cepet, sat-sat
1: iya,
2: kalau
1: bener.
2: Sekarang itu.
1: Iya. Jadi sekarang itu orang cari yang enak tapi murah. Nah, ini bisa nggak sih dipenuhi dengan UMKM kita?
2: Gimana ya kalau ngomong masalah murah tapi enak? Sebenarnya tergantung selera lagi ya Bu ya. Kalau kita ngikutin tesnya kita, kalau untuk masakan kita pasti kalau mau enak harus banyak bumbu ya.
1: Kalau
2: bumbunya sedikit,
1: tapi kata orang cukup bawang merah, bawang putih. Yang penting jangan ketinggalan itu, gitu. Karena kalau nggak bawang putih, nggak ada bawang merah, bawang putih, adanya cuma cabai, nggak enak.
2: Bener.
1: Gitu.
2: Bawang merah, bawang putih ya. Kalau harganya lagi tinggi ya susah juga ya kan. Kalau walaupun cuma kata mereka cuma bawang putih, bawang merah, tetap kan harus diolah juga. Bukan cuma bawang putih, bawang merah aja, ada bumbu-bumbu lainnya, kondimen lainnya gitu kan. Jadi kalau menurut saya disesuaikan. Jadi kalau misalnya mereka ngambilnya dalam porsi banyak, mungkin bisa kita kurangi harganya gitu loh. Biarpun untungnya sedikit, tapi kalau ininya banyak kan lumayan rasa.
1: Bener ya, sih ya, apalagi kalau bisnis makanan nih ya, apalagi kalau misalnya yang kayak sop gitu ya, ya itu bener. Kayaknya nggak sepi pengunjung ya.
2: Alhamdulillahnya dari awal buka paling kita 3 hari lah sepi kan, karena belum tahu pelanggan-pelanggan lama. Kemarin terakhir.
1: Kemarin sempat break ya?
2: Sempat
1: benar-benar nggak jualan.
2: 12 tahun tutup.
1: Oh iya.
2: Semenjak almarhum papa meninggal kan tutup kan. Jadi kan mama kan sendiri. Akhirnya mutusin buat jualan lagi karena pelanggan banyak ketemu. Ayo buka lagi aja gitu.
1: Oh, lama sekali 12 tahun.
2: Akhirnya ada salah satu TikTokers lah gitu ya di Jambi. Makan emang langganan dari orang tuanya. Dia bikin apa? Vlog gitu, vlog gitu kan. Dari abis dia bikin vlog itu, besoknya datang semua pelanggan. Alhamdulillah sampai sekarang itu habis terus lah jualannya.
1: Oh gitu.
2: Alhamdulillah.
1: Okay. Tapi enggak, memang enggak sengaja meng-hire influencer.
2: Enggak. Karena dia memang pelanggan dari dulu, dari dia kecil.
1: Begitu dia dengar buka langsung
2: memang
1: datang.
2: Ternyata dia pernah nyari berapa tahun yang lalu, memang tutup kan. Akhirnya nyari lagi, nyari lagi dapat. Dia bikin vlog ya, akhirnya alhamdulillah pelanggan banyak yang tahu lagi, balik lagi. Sampai hari ini ya alhamdulillahnya habis terus jualan.
1: Alhamdulillah. Itu buka dari jam berapa sih?
2: Jam 11
1: tutup
2: sampai jam 8, tapi pernah
1: jam 8 malam?
2: Iya. Tapi pernah sampai 2:30 udah habis.
1: Oh iya, itu berarti lagi rame-ramenya begitu ya.
2: Alhamdulillahnya enggak sampai jam 8, belum pernah sampai jam 8 udah habis.
1: Tapi sebenarnya kita buka sampai jam 8, tapi enggak pernah buka sampai segitu karena selalu habis.
2: Iya, alhamdulillahnya enggak sampai jam 8 udah habis. Iya. Gitu.
1: Karena ini mungkin ada resep turunan juga begitu ya.
2: Resep turunan. Benar.
1: Tapi benar enggak kata orang kalau misalnya kita jual makanan itu selalu ada resep yang disembunyikan gitu. Rahasia,
2: iya, benar ya? Iya, karena itu itulah modal kita, modal kita gitu loh. Terus juga kan kalau orang, masalahnya bukan cuma resep aja sih. Kalau kata orang, walaupun kita sama resepnya, tangannya orangnya beda-beda juga biasanya beda juga rasanya.
1: Walaupun sebenarnya itu rezeki lah ya.
2: Iya sih, balik-baliknya rezeki juga.
1: Karena kadang ada juga usaha makanan yang sudah pakai chef internasional mungkin ya, chef yang
2: juga.
1: Ahli lah gitu ya. Hoki juga menjanjikan.
2: Iya, benar. Alhamdulillah mungkin juga passionnya mungkin di situ juga, balik-baliknya ke usaha itu juga.
1: Karena benar loh kan 12 tahun itu lama banget kan. Kok masih banyak yang mencari itu kan unik ya.
2: Iya. Ya kan? Yang komen-komen di TikTok pun alhamdulillah, wah ini shop legend ini udah lama dicari. Nantilah kesana. Pelanggan-pelanggan lama memang dari yang muda sampai ke tua gitu.
1: Nostalgia akhirnya.
2: Nostalgia
1: ya?
2: Rata-rata nostalgia semua dari yang papanya masih ada sampai nggak ada gitu.
1: Luar biasa ya. Oke. Tapi kalau misalnya nih, kalau di setiap tempat makan itu ada yang namanya resep, ada rahasianya begitu. Nanti kalau misalnya apa namanya pekerja di situ, kemudian dia buka apa namanya usaha yang sama misalnya kan resepnya rahasia tuh, berarti ada satu yang kurang. Nanti di tempat dia itu ada kurang
2: udah
1: satu.
2: Pernah kita gimana? Waktu tutup karyawan kita pernah kerja sama kita lah buka pelanggan pun coba makan di sana, dikirain sama lah dengan kita, ternyata beda.
1: Pasti ada yang kurang karena ada rahasianya.
2: Iya, apalagi dia kan jualan tanpa maaf ngomong atau sowan dulu apa gitu ya, atau izin dulu nggak ada. Jadi mereka buka asal lihat aja gitu loh. Oh, itu bumbunya itu cemplang-cemplungnya segini. Jadi kira-kira main kira-kira.
1: Iya.
2: Nyoba kayak gitu ternyata ya nggak berhasil.
1: Oh iya. Berarti sedapnya masih kurang gitu ya.
2: Nggak dapat feel-nya.
1: Oh.
2: Nggak dapat rasa sopnya yang khasnya itu nggak dapat. Ya pelanggan-pelanggan pun ngeluh kemarin yang datang itu beda yang di atas.
1: Walaupun sebenarnya ini kan usaha papa.
2: Ya.
1: Artinya papa nggak sih yang punya resep? Atau
2: turun,
1: gimana?
2: Turun. Yai dari
1: gitu. Umumnya. Oh iya.
2: Turun ke papa. Dari papa kan mama yang nerusin karena mama ya kami.
1: Berarti ini resepnya seberang ya, sop seberang.
2: Seberang enggak tahu ya. Yang jelas dari keluarga aja. Khasnya seberang atau apa? Kayaknya umum lah, kayak kalau tetesnya semua masuk lah.
1: Oh gitu ya. Oke. Karena memang apa namanya selera orang tuh kebeda-beda juga ya.
2: Benar.
1: Ada yang mungkin cocok sama apa sup ini gitu. Mungkin di tempat lain mungkin kurang asapnya.
2: Iya,
1: kayaknya kurang
2: balik-baliknya ke selera.
1: Kata orang kurang nendang katanya ya. Aduh.
2: Iya. Okay. Baliknya ke selera.
1: Baliknya ke selera. Termasuk juga yang kita tekuni sekarang ya, cooker ini ya.
2: Iya, benar.
1: Kalau cooker kan biasanya orang lebih seneng tunjuk aja pasti enak gitu.
2: Iya, nah ini belum tentu
1: ya. Iya sih. Nah itu gimana pula?
2: Kalau saya dulu waktu baru-baru merintis kue kering, mainnya tester. Saya kasih gratis lah ke calon-calon customer.
1: Coba-cobain.
2: Ternyata balik lagi setelah ikut pelatihan segala macam, tester itu harusnya dijual. Kan pakai modal.
1: Tester
2: iya kan. Tester itu kan bukan satu pieces.
1: Iya. Yeah. 100 banyak. Orang yang datang, 100 pieces juga.
2: Dan
1: dia
2: belum
1: coba.
2: Tentu 100 yang kita kasih itu semuanya ke kita.
1: Beli.
2: Belum tentu. Belum tentu kan. Jadi ternyata tester itu harusnya dijual juga gitu loh kan. Tapi udah saya pikir, ayo udahlah, anggap aja sedekah gitu kan, biar enggak bedanya apa sih produknya gitu.
1: Walaupun kalau perkalian ya tetap rugi
2: iya,
1: ya, karena kan kayak misalnya pameran, tester
2: bener,
1: iya kan?
2: Bener. Cuma ya udahlah, anggap aja ya promonya gitu.
1: Tapi kan mungkin dari penjualan lebih banyak tester yang habis mungkin.
2: Betul. Tester kan kuenya misalnya 5 macam, otomatis 5-5-nya dibikin.
1: Benar.
2: Itu kan satu kantong itu walaupun satu pisisnya ada 5 biji kan?
1: Iya. Yeah.
2: Ya kalau misalnya ke 100 orang ya udah berapa?
1: Benar. Akhirnya
2: ya udah kesini ya. Akhirnya dari mulut ke mulut lah, alhamdulillah gitu kan, dari mulut ke mulut cocok. Ya udah, alhamdulillah ada yang nyangkut juga lah, nggak loss semua.
1: Tapi mungkin karena ketulusan kita ya,
2: ada rezekinya.
1: Benar sih, karena balik-baliknya kan tester itu ya tadi Mbak Neva bilang ya, sedekah lah gitu.
2: Ya. Kita apalagi kita nih kan baru. Orang kan kalau misalnya baru pasti tidak katanya premium gitu.
1: Iya. Padahal sama baik kayak yang harganya
2: lain kayak benar.
1: Ini itu belajar dari mana sih kalau kue kering?
2: Kalau kue kering otodidak.
1: Semua otodidak kayaknya.
2: Iya, kalau kue kering kan karena dari sekolah itu suka baking, jadi dari awal dari YouTube terus ikut-ikut grup masak gitu kan. Akhirnya kursus juga gitu loh, kursus juga akhirnya di combine aja yang menurut menurut kami seleranya seleranya kami, oh ini enak nih, uh-uh, cocok nih,
1: pas,
2: di match uh-uh and match aja gitu.
1: Oh,
2: loh,
1: gitu,
2: yang resep ini gabung ke sini uh-uh gitu loh. Uh-uh. Ya, akhirnya alhamdulillah dapat resep yang pas, ya itu yang kita jual.
1: Artinya ini banyak sebenarnya jadinya cabang usahanya ya, ada shopnya warisan papa. Kemudian kue kering itu musiman.
2: Iya, musiman.
1: Terus yang apa tadi?
2: Tempe tekwan.
1: Nah, itu gimana? Kalau pempek tekwan, apa kita jualan tiap hari, tiap sore, tiap malam?
2: Kalau pempek itu pesenan.
1: Oh, pesenan juga.
2: Pesenan. Di rumah biasanya juga stok frozen gitu kan. Oh. Cuma kan kemarin sempat sepi, jadi males nyetok pempek kalau lama-lama kan kurang enak juga kan.
1: Iya, benar. Jadi bagusnya tuh habis dibikin langsung goreng.
2: Benar, gitu ya. Iya, benar. Jadi alhamdulillahnya, tapi kalau untuk penikmat tekwan ini alhamdulillah rutin, rutin khususnya kayak kejaksaan tuh ke kita terus.
1: Oh, rutinnya maksudnya gimana? Tiap kalau sore dia pesen ya?
2: Setiap ada acara ke kita.
1: Oh,
2: terus, alhamdulillah.
1: Ada link di situ?
2: Enggak ada.
1: Oh, kok gak bisa? Ada.
2: Kebetulan waktu itu mbaknya kenal saya di tempat kursus.
1: Sama-sama ikut kursus.
2: Waktu itu taunya saya kan timnya LKP Dahlia kan. LKP Dahlia itu dia pernah kursus di sana. Akhirnya nanya-nanya sama teman itu, ada yang bisa bikin ini enggak? Ya udah ke saya gitu. Akhirnya dari satu kali mesen
1: cocok
2: balik lagi alhamdulillah.
1: Pokoknya kalau
2: ke jarinya yang paling seneng waktu
1: itu. Iya
2: hanya dari mulut ke mulut. Jadi ke saya terus, alhamdulillah.
1: Jadi kalau pesan tekwan pasti gitu ya,
2: saya alhamdulillah. Gitu rezekinya di situ.
1: Itu sekaligus sama pempeknya.
2: Iya, sama pempek juga.
1: Oh, sekaligus.
2: Iya, satu paket.
1: Luar biasa ya. Karena memang usaha kita itu nggak cukup dengan medsos juga ya. Gak harus cukup. Ada usaha yang lain yang kita lakukan ya.
2: Makanya sama mama juga, ayo lama yuk ikut jualan sama-sama gitu loh. Karena kan namanya orang tua kelihatannya sehat ya. Cuma kita gak tahu mintanya tuh panjang umur terus.
1: Insyaallah,
2: mintanya
1: amin,
2: sehat terus.
1: Amin.
2: Cuma namanya anak kan mikirnya sampai kapan mama nih di sini. Nanti otomatis ujung-ujungnya kami juga yang nerusin gitu kan. Jadinya ya udah sama-sama gitu loh. Selama mama bisa, udah mama bisa kak, ya udah nanti kami di rumah dulu. Nanti kalau saya rame telepon mah ke sana.
1: Karena memang kalau kita punya usaha, paling tidak ada dari keturunan kita itu meneruskan. Ini kan Mak Neva meneruskan usaha papa, mama.
2: Usaha orang tua, betul.
1: Usaha Mak Neva ada nggak yang bakalan nerusin?
2: Anak-anak
1: ada.
2: Iya, sudah ada. Mulai diajar-ajarin.
1: Makanya ada yang tertarik.
2: Ada. Ada. Mereka suka pas bikin-bikin, kayak bikin pempek, bikin apa.
1: Bantu.
2: Pengen bantuin. Mereka yang nawarin diri, "Mam, mau dibantuin enggak? Ayo bantuin apa?" Dari yang ringan-ringan dulu lah, kayak misalnya bikin kue basah, ini kue kering kan, mereka yang ngadon. Tapi sambil diliatin, biar ngebiasain aja gitu loh. Nanti sampai dibilang ke anak-anak, nanti ilmu ini pasti berguna untuk kalian.
1: Benar.
2: Apalagi ya, namanya mama, papa, kan gak selamanya. Jadi ada bekal buat kalian nanti.
1: Benar sih, karena soft skill lah istilahnya.
2: Iya,
1: ya.
2: Ini buku resep mama, ini apa mama, pokoknya.
1: Tapi gak ada yang dirahasiakan ya.
2: Enggak lah, mudah-mudahan kalau mereka misalnya mau nyari uangnya dari sana, rezeki dari sana, apa salahnya ya kan?
1: Iya.
2: Kalau bukan untuk anak-anak, siapa lagi?
1: Benar, karena memang seringkali kan kita punya usaha, tapi nggak tahu nih siapa anaknya nanti bakal nerusin. Kalau nggak kan putus.
2: Iya, apalagi kalau anak-anaknya nggak ada ketertarikan, susah kan. Alhamdulillahnya anak-anak ada tertarik juga kan. Ya udah deh, nanti terusin sama mama.
1: Insyaallah gitu akan terus berkembang.
2: Sayang, pelanggannya udah ada, ilmunya ada. Makanya ikut ayo sama-sama belajar. Bukan kata orang ngebabuin anak, bukan.
1: Bukan, itu maksudnya bekal ya.
2: Ayo nih biar tahu nih, oh adonan segini nih udah cukup apa belum gitu.
1: Iya,
2: loh.
1: Menarik banget yang Mbak Neva bilang ngebabuin anak.
2: Iya, kadang-kadang ngebabuin anak.
1: Oh iya, ada yang sampai ngomong gitu.
2: Iya, ada aja lah. Walaupun sebenarnya bercanda sih ya.
1: Iya.
2: Kan dia tujuan kita tuh nanti gitu.
1: Benar.
2: Kalau sekarang belum terasa. Iya. Aja kalau udah berapa kali diajak, mereka udah ngerti. Ma, ini udah cukup nih, ma ini udah kental, udah apa.
1: Oh iya. Ya, karena memang luar biasa ya, usaha itu nggak sembarangan kita lakukan, apalagi merintisnya itu tidaklah gampang gitu ya, jatuh bangun.
2: Udah kayak lagu. Juga susah.
1: Oke. Baik, Mbak Neva, kita jeda ya. Dan pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Kita jeda untuk tanda waktu mendirikan ibadah salat Asar untuk sore hari ini untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Jambi sore ini.
1: Baik, Ibu, terima kasih untuk kami tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di frekuensi FM 88,5 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Talanaipura Jambi, yang juga bisa Anda dengarkan melalui stasiun relay Pro 1 RRI Jambi ya. Di Kabupaten Bungo Anda bisa mendengarkan kami di frekuensi FM 99,4, di Kabupaten Sarolangun di frekuensi 95,8, untuk Bangko Anda bisa dengarkan di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi di frekuensi 99,8, dan di Tungkal Ilir juga bisa Anda dengarkan kami di stasiun relay melalui frekuensi 99,0 MHz ya. Di kebersamaan bincang sore ini, bincang UMKM, masih ngobrol ini terkait dengan bagaimana dari rumah kita bisa mendapatkan banyak uang. Gak main-main ya, duitnya tuh banyak. Bisa ngalir setiap hari, setiap minggu, setiap tahun gitu ya. Karena usaha yang ditekuni ini ada usaha yang dijalankan setiap hari, ada yang musiman, ada yang berdasarkan orderan, pesanan begitu ya. Nah, ini luar biasa sekali nih. Karena keberlangsungan sebuah usaha juga harus kita pikirkan ke depannya begitu ya, Mbak Neva ya. Betul. Bagaimana kita punya cikal bakal yang bakal meneruskan usaha kita.
2: Benar.
1: Kepengennya gitu ya.
2: Kepengennya gitu, enggak putus di kita,
1: enggak
2: aja.
1: Enggak putus sekedar apa namanya, kata orang tuh ece-ece.
2: Iya.
1: Iya kan? Enggak kepikir terus sampai ke depan. Iya. Padahal modalnya kan lumayan tuh.
2: Iya.
1: Open-nya aja udah berapa? Kualinya, periuknya gitu ya.
2: Mubazir kan sia-sia kan jadinya kalau
1: enggak iya.
2: Dipakai. Yang jelas tuh ilmunya kan udah ada. Terus juga kalau bukan untuk anak ya siapa lagi
1: yang nerusin? Betul, gitu. Betul. Karena kadang-kadang begitu ya, kita suka masak, ternyata anak cuma suka makan.
2: Iya, benar juga gitu.
1: Iya kan?
2: Iya,
1: kita apa namanya? Kita fashion apa sukanya tuh sesuatu yang ditekuni gitu, sesuatu yang dibikin dengan apa? Jerih payah begitu ya, membuatnya itu agak lama. Anak bilang, ah banyak dijual orang, tinggal beli gitu kan.
2: Iya, ada juga, ah repot mah, nah, aja lah gitu.
1: Apalagi Mbak Neva juga bikin yang namanya kue tradisionalnya Jambi.
2: Iya,
1: ya kan?
2: Buaya berendam.
1: Terus ada buaya berendam.
2: Iya, buaya berendam.
1: Terus yang paling payah tuh yang sekarang dibawa itu Mak Suba.
2: Mak Suba, Engka, iya, Putri Kandis, Kojo, Lapis Legit, Lapis Nana.
1: Nah, itu kan kue yang bikinnya itu berjam-jam. Iya. Pernah enggak anak ngeluh? Ih, apalah mah.
2: Baru-baru tuh kamu nih yang mau
1: iya udah sudah
2: aduh naik-naik udah kentul-kentul ya Allah, nah emang kayak gitulah. Kalau kata papanya makonyo enggak apa susah cari di duit nak.
1: Habisin sebentar
2: ikutinlah kata mama tuh, enggak nyesel, enggak kaget, enggak sia-sia, enggak gitu.
1: Iya benar.
2: Nanti kan untuk kalian juga ilmunya nanti gitu pasti kepake.
1: Iya,
2: gitu loh. Suatu saat nanti, memang kalau sekarang kan anak-anak kan liatnya, apalah mama nih bikin kue kayak gini capek.
1: Padahal ada kue yang cuma sebentar dikocok langsung jadi, gitu ya.
2: Dulu kan sekali tuang gitu kan jadi loyang. Kalau ini nggak berlapis-lapis, nah ditimbang pula gitu kan, harus diputar-putar lagi loyangnya, gitu kan.
1: Kepikir nggak sih bikin kue kekinian? Itu kan sekarang tuh apa namanya? Manisnya legitnya kan sama ya dengan kue tradisional Jambi ini kan.
2: Alhamdulillah kemarin udah nyoba trial bikin lapis legit kopi. Lapis legit kopi pakai kopi AA sama kopi espresso dari Arabica. Kopi khas Jambi lah gitu kan, kopi kerinci, kopi jangkat. Kita nyobanya tuh bukan sekali trial. Kemarin nyobanya kayaknya belum pas, belum strong, belum kuat kopinya. Coba lagi sampai nanti Insya Allah nanti kalau sudah sampai ketemu yang wah ini cocok nih untuk dijual baru kita.
1: Sekarang belum ketemu.
2: Kalau
1: masih kalau terlalu pahit kopinya atau apa?
2: Kalau kemarin nyobanya belum strong, terasa kopi aftertaste-nya ada kopi, tapi kalau orang bukan yang pengopi, pasti baginya biasa aja lah, mana sih rasa kopinya. Tapi kalau yang pengopi tahu aftertaste-nya terasa kopi. Jadi apa nih ya? Coba nanti tambah ini tambah itu, intinya trial sih, makanya saya mikirnya sayang lah kalau misalnya nggak dicoba variasi baru, karena kan udah banyak kan lapis legit yang
0: Walau tetap saja orang kalau sudah apa sudah kepincut kata orang ya, cocoknya itu gitu. Pasti ke situ lagi.
2: Itu biar beda. Terus memang ini hasil trial kita gitu loh, bukan yang hasil dari mana-mana.
0: Jangan lupa nanti dipatenkan ya.
2: Iya, insyaallah sampai ketemu yang pas baru kita launching.
0: Iya, karena memang sekarang apa-apa harus dipatenkan.
2: Iya, ya kan? Terus juga gini, harus pinter-pinter sekarang nih jualan. Harus variasi, harus variatif. Kalau masalahnya kalau itu-itu aja, di sana juga ada, di sini juga ada. Lebih murah di sana, lebih murah di sini. Padahal kan tesnya belum tentu sama.
0: Benar. Iya, karena memang kreatif, inovatif itu harus ada di setiap pelaku usaha ya, usaha apapun ya.
2: Ikutin zaman. Perkembangan jadinya.
0: Iya, dan ikuti selera pasar.
2: Nah, iya benar, selera pasar. Betul. Itu pun sama customer, Mbak, bisa enggak Mbak pakai bahannya jangan yang mahal-mahal, jangan premium,
0: supaya tapi harganya tetap terjangkau. Enak, bisa kayak gitu.
2: Coba kita apa namanya itu tadi kita mix and match apa sih pengganti butter Wisman yang mendekati gitu loh, karena kan selama ini memang kita pakainya memang Wisman. Mau coba ganti itu nggak berani karena customer kan udah tahu, udah ada pelanggan tetap.
0: Emang beda ya kalau kita pakai butter Wisman dengan yang lain?
2: Beda Bu, pasti ada wanginya pun beda, lembutnya beda. Kalau pelanggan tuh udah tahu lah gitu kan. Makanya saya mau ganti tuh kok kepikiran, kok rasanya
0: kan sudah dibilang cinting. Tadi di ekonomiskan dikit, harganya juga jadi ekonomis. Gitu artinya rasanya tetap enak tapi ekonomi punya.
2: Itu tadi mikirnya kok kayaknya kalau misalnya dirubah, anggap aja dirubah timbangannya, misalnya Wismanya misalnya biasanya 200-250 gram, ini pakai sedikit aja.
0: Separuh aja
2: tapi
0: misalnya.
2: Tapi kayaknya rasanya bohong.
0: Gitu. Kan harganya diturunin.
2: Iya, enggak, karena kalau ngerubah rasa itu, kalau yang langganan pasti tahu. Langganan, karena ya dari yang sedikit aja perubahan mereka, ini kenapa nih Mbak kayak gini nih, kenapa
0: Mbak kayak gini.
2: Kemarin aja gara-gara telurnya gak dapet yang jumbo, mereka aja ini kenapa gak tinggi kayak biasa.
0: Gitu ya.
2: Gak dapet yang jumbo kayak biasa.
0: Telurnya pun bahkan gitu ya, harus dipilih.
2: Kan yang jumbo makainya. Otomatis kalau gak dapet yang jumbo kayak yang biasa, yang kuningnya dua itu kan gak setinggi biasanya.
0: Ini pun telurnya yang pakai kuningnya yang dua.
2: Iya, yang jumbo yang kuning dua itu memang emang ngambilnya yang itu kan. Customer yang memang langganan pasti ini kenapa kayak enggak kayak sebelumnya.
0: Kayak biasanya ya, gitu ya.
2: Karena kan kalau udah deket-deket hari raya itu rebutan. Susah. Telur jumbo rebutan. Ada jumbo tempat lain tapi bukan yang kayak gitu. Bilangnya jumbo tapi gak sebesar yang biasa saya pakai gitu. Cuma ya daripada gak ada, waktu itu udah pakai jumbo yang itu. Tapi hasilnya gak setinggi yang kayak biasa gitu.
0: Artinya bahan-bahan yang digunakan harus dipilih.
2: Kayak telur pun itu harus dipilih juga.
0: Artinya itu merupakan salah satu cara bagaimana kita tetap bertahan begitu ya, dari 2016 sampai sekarang.
2: Itu memang benar-benar dijaga. Cuma ya tadi karena konsumen ada yang minta, coba Mbak pakai ini tapi rasanya masih enak, ayo nanti kita coba. Tapi gak mengurangi premiumnya gitu loh. Dan gak mesti pakai Wisman, tapi rasanya pun mendekati gitu.
0: Harganya agak miring jadinya.
2: Harganya agak miring otomatis. Karena kan gak semua orang bisa. Pengennya hari raya tuh kan bukan cuma kue aja yang dibeli.
0: Betul.
2: Sementara kalau penjual ini otomatis ngitung Wisman aja udah berapa.
0: Benar sih.
2: Iya kan? Kalau cuma jual 200-200,5 ya Allah.
0: Iya. Itu namanya rezeki harimau juga ya, akhirnya
2: bener,
0: ya.
2: Benar. Makanya mikirnya ya udah nanti kita coba bikinnya ekonomis, tapi bukan ekonomis yang ece-ece gitu ya.
0: Iya, benar. Tetap berkelas lah gitu ya ceritanya.
2: Tetap premium, tetap pakai butter, tapi bukan Wisman gitu. Harganya pun enggak semahal yang kita pakai Wisman.
0: Artinya Mbak Neva, kalau kita punya usaha misalnya ya, kita juga harus tahu pangsa pasar kita di mana gitu ya.
2: Iya benar. Harus tahu pangsa pasar kita. Dan juga kita bukannya maunya kita sekarang nih. Kadang kan orang bilang sudahlah mau beli payo enggak sudah. Enggak bisa kayak gitu.
0: Kayak makan dewek sudahnya.
2: Enggak bisa kayak gitu sekarang nih kayak yang namanya kita nyari rezeki ya otomatis kita ngikutin. Tapi enggak ketiplak kita ngikutin maunya customer. Harga sekian lah. masa gak bisa sekian, ada bisa juga gitu. Tenaga kan dipikirin juga. Ngelapis bukannya gampang.
0: Benar, berjam-jam
2: mentah,
0: ya.
2: Mentah selapis itu gak bakal bagus sampai ke atas. Bakal mentah terus.
0: Benar-benar. Itu berapa kali coba baru bisa dapat bolu matsuba engka lapis yang bagus tuh?
2: Kalau dulu waktu
0: trialnya berapa kali?
2: Kalau waktu zaman sekolah itu pernah trial bikin matsuba jadi telur dadar.
0: Tapi sebenarnya tetap enak kan?
2: Tetap enak. Kata papa tetap enak pakai sendok dimakan. Ya Allah. Waktu zaman sekolah lah akhirnya dari situ belajar, nggak pernah gagal lagi. Alhamdulillah ya, jangan sampai lah. Jangan sampai gagal lagi.
0: Baliknya butuh ketekunan.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul ketekunan. Karena mungkin karena hobi jadinya ditekuni memang.
0: Iya sih.
2: Kalau mama bukan ke situ passionnya, mama tuh kemasak. Makanya dia mau buka jualan lagi gitu kan, shop lagi. Okay. Kalau ke sini emang dari dulu enggak
0: ya. Enggak, memang itu betul-betul ada ketekunan, keuletan, kesabaran
2: gitu. Sabar. Harus sabar.
0: Oke, Pak Nema, di akhir apa yang mau disampaikan nih sebagai penutup?
2: Intinya terus aja berusaha, berinovasi. Jangan takut, namanya rezeki itu udah diatur sama Allah. Itu aja.
0: Iya, rezeki gak akan tertukar, katanya gak begitu
2: tertukar,
0: ya.
2: Sudah tertakar.
0: Benar. Sudah ada yang ngatur, percaya aja
2: penting,
0: gitu ya.
2: Ikhtiarnya jalan terus. Jangan mudah menyerah, namanya jatuh bangun itu biasa banget. Jangan mudah menyerah gitu.
0: Benar.
2: Terus aja.
0: Siap. Makasih Mbak Neva ya, sukses usahanya ya. Karena dari rumah ternyata kita bisa mendapatkan uang yang banyak juga tanpa harus meninggalkan kewajiban, keluarga, tugas ya sebagai rumah tangga.
2: Betul,
0: begitu ya.
2: Betul.
0: Walaupun sebenarnya tetap juga
2: tinggal-tinggalin sebentar.
0: Oke, pendengar Bicara Kebersamaan, kita dibincang sore untuk edisi hari ini ya. Saya Suci Rahayu dan Mbak Nyimas Neva Indriani. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jambi sore ini.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Pembuangan sampah serta limbah yang tidak bertanggung jawab di badan perairan ini menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama-sama untuk skala makro. Untuk skala mikronya tentu aktivitas perorangan yang berkaitan dengan bahari.
2: Kontraktornya PT akan selesai pada waktunya, Agustus, 16 Agustus kontraknya. Mudah-mudahan sesuai dengan skedul. Menurut janji dari PT, sesuai. Tapi hasilnya...
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 8 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Alvina Damayanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Berita Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Mendengar capaian cek kesehatan gratis di Kota Bengkulu masih rendah. Yan Berlian, RRI Bengkulu.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat agar akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah dan merata. Hingga saat ini capaian program CKG di Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dari total 400 ribu jiwa penduduk Kota Bengkulu, baru sebanyak 15.149 orang yang tercatat telah mengikuti program tersebut. Jumlah itu setara dengan sekitar 2,6% dari total sasaran yang ada. Sementara itu, pemerintah menargetkan capaian program CKG dapat menjangkau hingga 45% dari total jumlah penduduk. Dengan capaian yang masih jauh dari target tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus melakukan berbagai upaya percepatan agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, menjelaskan bahwa rendahnya capaian yang tercatat saat ini bukan disebabkan kurangnya antusiasme masyarakat. Menurutnya, minat warga untuk mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis sebenarnya cukup tinggi. Namun, terdapat kendala teknis yang mempengaruhi proses pendataan dan pelaporan hasil pelayanan. Salah satunya adalah sistem aplikasi penyebutan data yang digunakan secara nasional sering mengalami gangguan atau error, sehingga proses pencatatan peserta tidak dapat berjalan maksimal.
2: Untuk kegiatan CKG di Kota Bengkulu, pada pelaksanaan kegiatannya di tiap event di masyarakat, itu kita sudah itu melakukan secara maksimal lah di 20 puskesmas kesehatan itu yang ada di kota di wilayah Kota Bengkulu. Tapi mirisnya di pelaporannya kami itu masih tercatat yang terendah di 10 kabupaten kota. Itu menjadi evaluasi, bahan evaluasi kami bersama Kementerian Dinas Kesehatan Provinsi dan kami.
1: Sebagai bagian dari strategi percepatan, Dinkes Kota Bengkulu juga akan memperluas cakupan layanan dengan melibatkan lebih banyak fasilitas kesehatan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan agar warga semakin memahami manfaat program CKG dan terdorong untuk memanfaatkan layanan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berharap kendala pada sistem pelaporan dapat segera teratasi, sehingga data capaian program dapat terinput secara maksimal. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Hari Laut Dunia, aktivis lingkungan becak Babel mengajak masyarakat menjaga kelestarian perairan dari ancaman sampah. Berikut laporan Ratna Agusari, RRI Sungai Liat.
1: Baik pendengar, di mana peringatan Hari Laut Dunia menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian perairan dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan, terutama pencemaran sampah yang masih menjadi persoalan serius di wilayah pesisir dan laut. Disampaikan Ketua Komunitas Penggiat Lingkungan Bangka Environment Creative Activist of Kawa Becak Bangka Belitung, Arinda Unigraha mengatakan pelestarian wilayah perairan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Tentunya laut dan perairan merupakan habitat bagi beragam biota yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Karena itu, berbagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan harus menjadi perhatian bersama.
2: Tentunya praktik-praktik seperti illegal fishing, illegal mining, dan juga pembuangan sampah serta limbah yang tidak bertanggung jawab di badan perairan ini menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama-sama untuk skala makro. Untuk skala mikronya tentu aktivitas perorangan yang berkaitan dengan bahari atau pariwisata biasanya di perairan ini juga harus terkontrol agar tidak menimbulkan kerusakan serta timbunan sampah liar di sekitar wilayah perairan.
1: Arinda juga menuturkan ancaman terhadap kelestarian laut tidak hanya berasal dari aktivitas di perairan seperti praktik illegal fishing dan illegal mining, tetapi juga dari aktivitas di daratan yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan laut. Menurutnya saat ini pemerintah telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang laut dan perlindungan ekosistem perairan. Regulasi tersebut menjadi pedoman agar pemanfaatan sumber daya laut dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Menurutnya, menjaga kesehatan laut sangat penting karena selain menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir, laut juga memiliki peran besar dalam menjaga kualitas lingkungan global termasuk sebagai satu penyumbang oksigen bagi kehidupan di bumi. Melalui peringatan Hari Laut Dunia, ia berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat sehingga ancaman pencemaran sampah dan kerusakan ekosistem laut dapat diminimalkan. Dari Sungai Liat, Tanah Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari RRI Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Bagian berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait menjaga perairan dari kerusakan dan kesampahan yang dihimpun reporter Sri Wahyuni, RRI Jambi.
1: Ya, terkait menjaga perairan dari sampah, tentu yang paling penting, yang paling pertama, kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya. Karena bagaimanapun ketatnya peraturan ataupun sanksi yang dibuat, cuman kalau tidak ada kesadaran dari masyarakatnya langsung ya percuma aja, nanti juga ujung-ujungnya pasti ke situ-situ aja, bakal kotor lagi, dibersihin kotor lagi. Jadi yang paling penting itu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat dikurangi, tentu membuat kualitas lingkungan lebih terjaga ya, dan juga dampak positifnya tentu keberlangsungan ekosistem perairan dapat dilindungi lah.
2: Menurut aku, jaga perairan itu penting banget sih. Jangan sampai sungai, danau, atau laut penuh sampah cuma karena kita malas buang sampah di tempatnya gitu kan. Kasihan juga ikan dan biota lainnya kalau habitat mereka rusak. Jadi kita mulai dari yang kecil aja, kayak nggak usah buang sampah sembarangan dan kurangi plastik sekali pakai.
3: Ya kalau menurut saya sih, kayak di Sungai Batanghari itu kan keruh tuh ya, sampai coklat kayak gitu. Nah itu mungkin sampah atau banyak dompeng-dompeng yang ilegal itu ya. Ya kalau bisa pemerintah merhatiin hal itulah, karena kan kasihan juga nih kan, sampah di sungai itu kan mengalirnya ke laut juga ya, dan sampah-sampah itu juga ngalirnya ke laut. Nah di laut itu nanti sampah bisa menjerat, ya kasihan untuk hewan-hewan laut kayak penyu makan sampah mungkin nanti. Semoga pemerintah merhatiin hal inilah, untuk lebih merhatiin agar sungai kita ini bersih dari sampah.
4: Kalau saya pribadi, mungkin saya tidak membuang sampah, terutama sampah plastik yang memang masa penguraiannya cukup panjang gitu ya. Yang jelas sungai harus bersih dan kita harus menjaganya, jangan sampai siapapun itu membuang sampah. Karena di dalam sungai itu kan ada hewan-hewan seperti ikan yang memang mereka butuh juga kehidupan di situ. Nah kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, tentunya akan menumpuk dan hewan tersebut tentunya akan, seperti ikan, akan makan plastik-plastik yang ada di sana, dan tentu perkembangan habitat yang ada di dalam sungai itu akan terhambat.
0: Dari RRI Jambi, kami menuju ke RRI Palembang.

0: Untuk mengetahui bagaimana menjaga perairan dan sungai Sumatera Selatan dari ancaman sampah dan pencemaran, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama dosen ilmu kelautan UNSRI, Ahmad Eskil, MSc dari RRI Palembang.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Salam.
1: Mas Ahmad, boleh nggak Mas minta pendapat Mas, yang besok kan merupakan Hari Laut Sedunia Mas. Menurut Mas, bagaimana sih Mas kondisi kualitas perairan di sungai di Sumatera Selatan Mas? Ini seperti apa Mas kondisinya?
2: Baik, yang saya tahu kondisi perairan di Sumatera Selatan ya, khususnya penelitian saya lebih fokus ke itu, ke Sungai Musi dan muara Sungai Musi yang berada di Sungseng ya. Jadi itu sekarang kan Sungai Musi itu kan sudah terpapar kontaminasi dari zat pencemar. Jadi zat pencemar itu banyak nih yang mengkontaminasinya. Salah satunya adalah logam berat, pestisida, PAH, dan yang paling krusial sekarang adalah sampah plastik. Ya, sampah yang paling krusial sekarang sampah plastik. Dan dari penelitian saya itu dari 2018 sampai sekarang itu kan penelitian sampah plastik fokusnya ke mikroplastik, Mas. Jadi di Sumatera Selatan itu mikroplastik itu tidak hanya ada di air saja, tapi sudah mengendap di sedimen dan bahkan itu sudah masuk ke dalam organisme yang ada di perairan, misalkan kayak ikan. Malahan salah satu di kolega saya di fakultas di jurusan itu menemukan mikroplastik ada di dalam ikan
1: tubuh,
2: dan di dalam kerang. Ya, ikan yang didapat oleh warga nelayan di Sungseng, Mas. Gitu. Jadi seperti itu sekarang. Dan penelitian terakhir saya yang telah dipublish di jurnal terindeks nasional Sinta 3 itu mikroplastik itu ditemukan sekarang itu ditemukan di Sungai Musi dan di air di sedimennya juga. Malah kami menduga dan mengindikasikan bahwa mikroplastik itu tidak hanya dia sendiri, tapi juga beragregat atau berikatan dengan zat-zat organik lainnya. Misalkan mikroplastik adanya zat-zat lain, misalkan dari pestisida, dari organik, misalkan dari logam berat, PAH itu yang berikatan dengan mikroplastik. Jadi kadar racun mikroplastik itu misalkan kita analogikan sebagai satu, jadi ketika berikatan dengan zat polutan lainnya, maka kadar mikroplastik itu akan semakin naik begitu.
1: Baik, Mas Ahmad, saat ini ada dampak jangka panjangnya seperti apa Mas dalam pencemaran air di Sungai Musi ini Mas?
2: Oke, dampak jangka panjang itu adalah nanti akan bermuara ke kita Mas sebagai pemakan segalanya. Dampaknya adalah ke kita sendiri. Kita kan memakan ikan, sotong, cumi, dan lain sebagainya yang sekarang sudah banyak masuk ke dalam mikroplastik, yang fokusnya mikroplastik atau logam berat yang sering dilaksanakan di jurusan itu dampaknya yang panjang-panjang ke kita sendiri, Mas. Dan salah satu artikel ketika saya studi S2 di Cina kemarin malah ada ditemukan mikroplastik di tubuh manusia dan di urin manusia, Mas, ketika sampai S2 kemarin. Jadi mikroplastik itu dapatnya adalah dari ikan, dari konsumsi ikan yang kita makan dari dapatnya dari nelayan gitu. Jadi ketika ada namanya penyebaran secara rantai makanan. Jadi ketika masuk pertama di plankton makan ikan kecil, kecil makan ikan besar, ikan bisa dimakan oleh kita dan akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Efek jangka panjangnya akan menyebabkan ada namanya kanker, Mas, karena dia akan menyumbat pembuluh darah, lama-lama akan menjadi kanker seperti itu.
1: Muhammad, dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia ini Mas, langkah apa sih yang harus kita lakukan sebagai langkah efektif Mas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih peduli terhadap kebersihan sungai dan juga laut Mas?
2: Kalau hemat saya sih Mas, kalau dari pertama nih dari kita sendiri sih, kena kembali ke kita nih Mas sebenarnya. Kesadaran manusia itu sendiri, misalkan pertama itu adalah kita sering menggunakan tumbler, Mas. Misalkan kita nih untuk khususnya ke sampah plastik ya, karena mikroplastik kan berasal dari sampah plastik yang dia terdegradasi dari ukuran besar menjadi kecil. Jadi pertama itu ya dari pertama kita sadar dulu, yang kedua bagaimana kita minimalnya misalkan ke membawa air minum menggunakan tumbler dan sebagainya yang bisa mengurangi penggunaan plastik gitu. Terus yang kedua itu adanya sosialisasi sebenarnya, Mas. Sebenarnya kalau konteks sosialisasi sebenarnya sudah berbubuh ya sebenarnya dilaksanakan harus ini, tapi kalau dari masyarakat sendiri yang tidak sadar dan tidak baik, ini tidak sadar lah Mas, jadi agak susah sebenarnya. Dan itu kembali diri kita sendiri, bagaimana kita harus, karena polutan ini, zat pencemar itu nantinya dia akan berefek jangka panjang sebenarnya untuk kedepannya. Dan sekarang kan sudah banyak nih sampah plastik itu tidak hanya berefek ke perikanan, tapi kan sampah plastik ada yang membuat misalkan ada bau tidak sedap dari sampah plastik, misalkan banjir nih terjadi di Palembang. Kemarin kan ada hujan nih di Palembang, mas, hujan sekitar 1 jam, akhirnya ada tergenang air, akhirnya di situ kan banyak sampah plastik ya. Nah, tapi berarti kan salah satunya kan sudah mengganggu estetika dari cara pandang dari cara lihat kan juga nggak enak dilihat sampah plastik.
1: Mas Ahmad, terakhir mas, apa sih pesan atau penghimbauan mas sebagai praktisi perguruan tinggi kepada masyarakat dan juga nelayan khusus?
2: Kalau pesan saya dari kami, apalagi fokus saya mas ke sampah plastik, dan apalagi akhir-akhir sekarang juga menjurus ke puntur rokok ya.
1: Iya.
2: Jadi pesannya adalah warga lebih aware atau lebih sadar terhadap bagaimana namanya sampah ya, sampah itu residu yang ketika dibuang ke sungai tanpa ada pengolahannya sesuai dengan SOP, itu nantinya akan berefek jangka panjang tidak hanya ke kita, tapi juga berefek nantinya ke anak cucu kita nantinya untuk di masa mendatang. Yang kedua, mulai dari diri kita mas, dari ini untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan tumbler. Misalkan kalau misalkan belanja ke pasar, kita membawa shopping bag atau membawa tas belanja dan lain sebagainya. Dan hari itu saya sudah mulai dari diri dari saya sendiri kan, sebelum kita mengajak nih kan kita harus mulai dulu dari kita sendiri. Dan saya juga pesan kepada pemerintah bahwa pemerintah itu perlu perlu instrumen atau perlu undang-undang yang berkaitan dengan sampah ini. Karena sampah, kita udah tahu nih, Indonesia itu katanya di salah satu jurnal yang ditemukan oleh Thomson, salah satu peneliti dari Inggris, Indonesia itu menghasil sampah plastik nomor 2 di dunia setelah negara Tiongkok gitu. Dan hari ini seharusnya kita bukan bangga terhadap itu, tapi menjadi sadar, wah mbak, dengan jumlah kita yang banyak ini, seharusnya kita bisa mengolah sampah. Kalau salah satu ada daerah yang di Jawa ya, desa percontohan yang mereka bisa mengubah sampah menjadi barang bernilai berguna. Bagusnya seperti itu. Seharusnya kita bisa ngelihat dan berpatokan kepada mereka bagaimana pengolahan sampahnya, bagaimana IPAL-nya, bagaimana TPA-nya, untuk mengurangi beban cemaran.
1: Baik, Mas Ahmad, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuartir Cabang Pramuka Kaur terus mematangkan persiapan peserta Jambore Nasional 2026 perwakilan daerah. Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Kuartir Cabang atau Kuartir Gerakan Pramuka Kaur tengah menggencarkan persiapan untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 yang dijadwalkan berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Agustus mendatang. Agenda perkemahan akbar tingkat nasional ini secara rutin menjadi wadah penting bagi pembinaan karakter generasi muda. Jelang pelaksanaan training center yang dijadwalkan pada pertengahan Juni ini, pengurus Kuartir Kaur terus mematangkan persiapan teknis maupun fisik bagi para peserta. Latihan terpusat tersebut diharapkan mampu mengasah keterampilan dan menjaga kondisi kesehatan anggota pramuka penggalang yang akan mewakili daerah. Ketua Kuartir Kaur melalui Sekretaris Dodi Haryanto mengatakan, para peserta yang lolos seleksi mewakili Kabupaten Kaur terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri dengan total 32 orang penggalang. Mereka merupakan tunas-tunas muda terbaik yang telah melalui serangkaian proses seleksi ketat di tingkat cabang. Selama masa TC, peserta akan dibekali berbagai materi kepramukaan lanjutan dan penguatan fisik yang disesuaikan dengan standar nasional. Pembina diharapkan mampu membentuk mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta memupuk semangat kebersamaan.

0: Selain keterampilan kepramukaan standar, peserta juga akan mengikuti rotasi kegiatan yang berfokus pada teknologi, seni budaya, dan pengembangan kepedulian lingkungan. Seluruh rangkaian aktivitas ini dirancang agar peserta dapat mengasah kreativitas dan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan persiapan yang matang sejak jauh hari, Korcep Kor optimis kontingennya dapat berpartisipasi maksimal dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Partisipasi aktif ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam mencari generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berwawasan luas. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Dari RRI Bintuhan Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Linear progres pembangunan SMA Unggul Garuda Baru yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur hampir mencapai 50%. Septriani Si, RRI SP Belitung.
1: Perkembangannya jauh lebih baik lah. Dan tadi juga sudah disampaikan sudah 40% sekian. Tapi janji
2: pembangunan SMA Unggul Garuda Baru yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur terus menunjukkan progres positif. Hingga awal Juni 2026, pembangunan sekolah unggulan yang menjadi bagian dari program nasional tersebut telah mendekati 50%. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan perkembangan pembangunan SMA Unggul Garuda mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik dari sisi struktur bangunan maupun fasilitas pendukung yang sedang dikerjakan. Perkembangan yang cukup terlihat tampak pada bangunan asrama putra yang telah berdiri dan selesai pada tahap pemasangan atap. Progres tersebut menjadi salah satu indikator percepatan pembangunan yang dilakukan, sehingga diharapkan seluruh pekerjaan dapat rampung sesuai jadwal.
1: Kontraktornya PT akan selesai pada waktunya, Agustus, 16 Agustus kontraknya. Mudah-mudahan sesuai dengan skedul. Menurut janji dari PT sesuai, tapi hasilnya sangat baik. Tinggal kita pembebasan jalan masih ada satu alur lagi. Nah, kalau sudah pembebasan itu sudah selesai, kalau pembebasan itu tanggung jawab. Tapi untuk bikin jalan masuknya dari mereka.
2: Kemudian menjelaskan lebih lanjut sesuai dokumen perjanjian kerja, masa kontrak pembangunan fisik SMA Unggul Garuda dijadwalkan berakhir pada 16 Agustus 2026. Pemerintah daerah pun berharap proses pengerjaan dapat berjalan sesuai target sehingga seluruh fasilitas utama dapat segera dimanfaatkan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Pendengar dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Pendengar, Kampung Ramsai Kecamatan Waituba telah membentuk kelompok masyarakat sebagai persiapan untuk penanganan permukiman kumuh di wilayah setempat. Bayu Satria, RRI SPY Kanan.
1: Pemerintah Kampung Ramsai mulai menyiapkan tahapan penanganan kawasan kumuh. Langkah awal dilakukan melalui sosialisasi dan pembentukan kelompok masyarakat atau POPMAS. Kepala Kampung Ramsai, Hendrik Purnama, mengatakan kawasan yang masuk surat keputusan kawasan kumuh berada di Dusun 1. Lokasi tersebut berada di sekitar area pasar Kampung Ramsai. Menurutnya, penanganan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan luas wilayah yang terdampak. Kewenangan untuk penanganan tersebut dapat berada di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Dia memperkirakan pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh akan dimulai tahun depan. Saat ini, pihaknya masih menjalani tahapan persiapan dengan membentuk POPMAS yang nantinya akan menjalankan program tersebut. Dia juga menjelaskan POPMAS akan diregistrasi sesuai ketentuan.

0: kawasan kumuh.
1: Nah, dalam hal ini Kampung Ramsai yang di SK-kan itu di Dusun 1, tepatnya Pasar Kampung. Kemungkinan besar pekerjaannya akan dilakukan di tahun depan. Ini kegiatan sosialisasi, setelah ini nanti kita akan pembentukan Pokmas. Nah, Pokmas inilah yang nanti kemudian akan menjalankan program di tahun depan terkait dengan rencana penyelesaian daerah kumuh di wilayah yang sudah di SK-kan tersebut. Ini salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap warga masyarakat di Kampung Ramsai untuk menyelesaikan permasalahan indikasi daerah kumuh tersebut.
0: Meski demikian, ia menegaskan penanganan kawasan kumuh bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat dinilai penting dalam menjaga lingkungan. Dirinya mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu arahan lanjutan terkait pelaksanaan program tersebut. Seluruh proses penanganan nantinya akan dilakukan bersama pihak terkait dan masyarakat setempat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Negara Perum Bulog Cabang Sungai Penuh percepat pembangunan gudang dan rice milling di wilayah Kabupaten Kerinci guna mendukung ketahanan pangan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Perum Bulog terus mempercepat pembangunan infrastruktur berupa gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi guna memperkuat sistem pasca panen sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Infrastruktur tersebut akan dibangun di wilayah Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses pengurusan sertifikat lahan. Apabila sertifikat telah selesai diterbitkan, maka pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan dapat segera dilaksanakan pada tahun ini juga. Afrinaldi menambahkan keberadaan gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain mendukung pengelolaan hasil panen yang lebih baik, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci.
2: Pembangunan infrastruktur pasca panen sampai saat ini kita telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait baik dari BPKD maupun dinas PPN. Secara tidak langsung kelengkapan dokumen telah kita masukkan ke BPN.
1: Ia berharap terobosan yang dilakukan Perum Bulog ini bisa didukung oleh semua pihak sehingga wilayah Kabupaten Kerinci bisa menjadi sentra distribusi pangan terutama beras bagi daerah tetangga dalam Provinsi Jambi maupun luar Provinsi Jambi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Pedu kami akhiri warta berita Belajar Sumba hari ini dari Lampung.

0: Pendengar, Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung meminta calon mitra tidak mudah percaya terhadap tawaran pembayaran untuk mendapatkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG. Berikut laporan Ikhwan Wijaya dari Bandar Lampung.
1: Belum pernah melihat, belum pernah mendengar kalau ada jual beli titik itu.
2: Permintaan itu disampaikan Kasatgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung Saiful pasca pengungkapan kasus dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana bersama dua wakil Kepala BGN yakni Ludwig Pusum dan Sony Sanjaya. Saiful mengatakan sejauh ini pihaknya belum pernah menerima laporan maupun menemukan bukti adanya praktik jual beli titik SPPG di Lampung. Menurutnya, calon mitra yang ingin membangun dapur MBG cukup mengikuti mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa harus melalui jalur tidak resmi. Dia memastikan selama seluruh persyaratan terpenuhi dan proses dijalankan sesuai aturan dan melalui sistem yang berlaku, peluang menjadi mitra program andalan Presiden Prabowo Subianto itu tetap

0: kan ya yang perempuan aja kalau memang main di sistem aja gitu. Kalau memang dia sudah memenuhi syarat dan sebagainya, saya yakin juga dia bisa tanpa harus bayar-bayar gitu. Dan itu yang saya ketahui sama ini.
1: Saiful menambahkan, Satgas MBG daerah tidak memiliki kewenangan dalam proses pendaftaran dapur maupun penentuan titik lokasi SPPG. Namun berdasarkan petunjuk teknis, setiap dapur MBG harus memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk jumlah penerima manfaat dan jangkauan pelayanan. Terkait pembukaan maupun penutupan pendaftaran titik SPPG, Saiful menegaskan kewenangan tersebut sepenuhnya berada di bawah BGN. Di tengah munculnya kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, Saiful memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Lampung tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan penting dilakukan agar berbagai kendala maupun pelanggaran yang muncul di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Selain itu, Satgas daerah juga belum mendapatkan arahan secara khusus dari pimpinan BGN yang baru. Namun, Saiful mendapat informasi, BGN sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG secara nasional. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 8 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.

Oke, Mara, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Apa kabar Anda sore hari ini? Oke, basah ya, sore-sore gini, hujan, gerimis, waduh, jadi males kemana-mana ya. Oke, berkali kebersamaan Jambi sore ini untuk 8 Juni 2026. Yang baru saja hadir kalau dengar Anda ada Alia Mas Said dengan Ulangi. Oke, sebelumnya tuh membuka kebersamaan kita di Jambi sore ada Eko Otes dengan satu nomor lagu mereka Masih Ada. Oke, benar kami kabarkan terkait dengan operasi Patuh Siginjai 2026 yang sedianya akan berlangsung mulai tanggal 8 hari ini hingga 21 Juni rupanya diundur pelaksanaannya. Ya, pendengar, operasi Patuh ini secara nasional ya, semalam disampaikan oleh Korlantas Polri ditunda. Ya, kenapa operasi Patuh secara nasional itu ditunda? Ini mempertimbangkan situasi sosial ekonomi masyarakat ya, dan banyak yang terdampak krisis keuangan dan lain-lain. Sementara nanti kalau dilaksanakan operasi Patuh, mungkin ada yang bakal ditilang, baik melalui ETLE maupun manual. Nah, kan bingung cari duitnya ya, sementara sedang menghadapi permasalahan ekonomi. Rencananya pendengar, operasi Patuh yang sedianya dimulai hari ini hingga tanggal 21 ditunda. Akan dilaksanakan setelah kegiatan Hari Bayangkara selesai dilaksanakan. Ya, karena Hari Bayangkara itu sendiri akan dilaksanakan kegiatannya pada 1 Juli.

Dan pendengar, kami sampaikan juga untuk operasi patu yang akan dilaksanakan ditunda untuk pelaksanaannya ya, sedianya mulai hari ini. Nanti bulan Juli insya Allah ini akan fokus pada operasi patu 2026 ini terkait dengan penindakan terhadap penggunaan nomor polisi atau nopol kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Karena sistem penegakan hukum lalu lintas lebih mengedepankan electronic traffic law enforcement, dan ini butuh banget terkait dengan plat nomor kendaraan tuh harus benar. Jadi plat nomor kendaraan harus sesuai dan bisa terbaca, karena ada kamera ETLE ya yang akan melakukan capture dan akan bisa melakukan tindakan apabila plat nomor kendaraan itu sesuai dan juga bisa terbaca. Ya, walaupun penindakannya tidak semuanya melalui online ya, atau ETLE statis dan ETLE handle, tapi juga secara 30% ini tilang manual masih dilakukan. Juga 10% akan melakukan teguran simpatik yang disertai edukasi maupun sosialisasi. Ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Gimana masih dari Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi sore, pendengar kami sampaikan berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Sengeti berupa panggilan sidang pertama ditujukan kepada Rafif Fadil bin Parizal, di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur kilometer 26, Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro, Jambi. Ya, pendengar, berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Sengeti berupa panggilan sidang pertama ditujukan kepada Rafif Fadil bin Parizal agar datang menghadiri sidang pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Muaro, Jambi. Dengar dari Hijau Daun dengan Cinta Terbalik, sebelumnya Kubeluk Hatimu Noah, dan kali ini ada Glenn Fredly, Kembali ke Awal.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Oke, benar informasi waktu untuk Anda sekarang 24 menit ya, dari pukul 5 sore ini. Baik, pendengar, kami kabarkan ada informasi terkait dengan program MBG, Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pendengar mulai menghadapi ujian serius. Di tengah upaya pemerintah mempertahankan keberlanjutan program prioritas nasional, sejumlah dapur SPPG, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, terpaksa menghentikan aktivitasnya akibat tersendatnya aliran dana operasional. Situasi tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap kasus dugaan korupsi yang menjerat 3 mantan pimpinan BGN, Badan Gizi Nasional. Karena dampaknya tidak hanya terasa di tingkat pusat ya, tapi juga mulai merambah ke lapangan, mengganggu roda operasional dapur-dapur MBG yang setiap hari melayani ribuan penerima manfaat. Ya, pendengar, Ketua Satgas MBG Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengaku terus menerima berbagai keluhan dari pengelola SPPG yang kesulitan menjalankan operasional karena dana belum kunjung cair. Ya, sementara wewenang untuk pencairan anggaran untuk program makan bergizi gratis ini bukan berada dalam kewenangan Satgas daerah. Hasilnya banyak dapur SPPG, dapur MBG yang tidak beroperasi karena tidak punya uang. Jangan marah-marah ST12, pendengar, kali ini ada Raisa di satu nomor lagunya untuk Anda. Kembali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Oke, pendengar, ternyata ada persoalan yang sangat serius begitu ya di balik dijadikannya tersangka tiga petinggi BGN oleh Kejaksaan Agung ya. Karena program makan bergizi gratis yang selama ini menjadi salah satu program prioritas kini memasuki fase evaluasi besar-besaran. BGN, Badan Gizi Nasional, pendengar, mengambil langkah tegas dengan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Ratusan

Indonesia yaitu 27.208 SPPG. Ya, persoalan serius kekhawatiran ini bukan hanya bagi pengelola dapur dan penerima manfaat program ya, tapi juga para pelaku usaha yang telah menginvestasikan modal besar untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Ya, pendengar, ada rencana suspend, penundaan, dan juga moratorium pembangunan dan pengoperasian dapur baru. Ini menjadi sumber kecemasan banyak pihak, terutama bagi yang sudah menginvestasikan modal mereka. Ya, apalagi kalau investasi itu ternyata berasal dari dana pinjaman. Ya, tentunya mereka berharap ya bisa menjadi pengelola dapur MBG, kemudian mendapatkan keuntungan, menginvestasikan modal mereka, dan kemudian bisa kembali modal, mendapat untung secara bertahap. Namun ketidakjelasan operasional pelaksanaan program MBG akibat suspend maupun moratorium ini membuat para pengusaha berada dalam posisi yang sulit. Mereka berniat mendukung program pemerintah, namun di sisi lain juga tetap harus memenuhi kewajiban membayar pinjaman yang jatuh tempo. Mendengar, andaikan Republik kali ini ada The Fly bareng Nagita Slavina, terbang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Lagi mendengar satu nomor lagu milik Pusakata, kumpul family dan teman. Bener, sore-sore gini enaknya kumpul bareng family dan teman-teman ya, bareng keluarga, ayah, ibu, anak-anak, sanak saudara. Aduh, sambil menikmati yang anget-anget ya. apa ya enaknya ya, pisang rebus, ubi rebus gitu ya. Oke, jangan makanan kekinian terus yang dinikmati ya, karena potensial banget menjadi timbunan penyakit. Ya, mungkin harus beralih ke makanan yang direbus, dikukus begitu ya, daripada yang digoreng, di macam-macam lah kayaknya ya. Oke, Menteri Pertanian Pendengar Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo ini meminta harga tandan buah segar TPS kelapa sawit, TBS kelapa sawit naik hingga 10% mengikuti kenaikan harga crude palm oil CPO dunia. Karena harga TBS ini menjadi perhatian langsung Presiden. Ya, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini kan baru selesai menunaikan ibadah haji ya, dan ternyata selama beliau menunaikan ibadah haji itu dua kali dihubungi Presiden Prabowo untuk memastikan langkah pemerintah dalam melindungi petani sawit. Karena Presiden meminta agar petani dibela, ada sekitar 15 juta petani ini harus dibela. Ya, arahan dari Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan sekitar 15 juta petani sawit dengan mengembalikan harga tandan buah segar TBS kelapa sawit ke level semula, bahkan mendorong kenaikan hingga sekitar 10%. Ya, kenapa Presiden minta TBS itu harganya dinaikkan? Karena didukung oleh tren penguatan harga minyak sawit mentah atau CPO dunia, serta peningkatan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Baiklah, terima kasih Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk Anda yang berada di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, nanti dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib pendengar petang hari ini berupa beduk dan azan maghrib ya. Untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya berupa beduk dan azan maghrib pada 9 menit dari pukul 18 diawali dengan kumandang pengajian Al-Quran dan kumandang tarhim untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih pendengar Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi sore ini. Saya Suci Rayu yang temani Anda. Selamat beraktivitas dan juga tentu selamat beristirahat. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar satu nomor lagu Iwan Fals, Once dan Versa Besari dengan satu nomor lagu bagusnya untuk Anda, Ibu Pertiwi.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi. 1 RRI Jambi FM 88,5
1: 1

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

kekayaan Allah tak habis meski siang malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bradz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos

didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-4. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerak.

Oke, pendengar, terima kasih Anda yang tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Tepat pukul 7 malam ini, pendengar, kembali Anda dapat ikuti penyampaian warta berita. Tapi sebelumnya, pendengar, kami kabarkan terkait dengan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani Esdeyang menjelaskan bahwa isu operasional sejumlah dapur MBG yang berhenti sementara akibat dana dari BGN belum cair. Ternyata nih ya, ditegaskan oleh Kepala BGN Nani Esdeyang, dana operasional dapur MBG sudah mulai dicairkan sejak Jumat pekan lalu. Ya, pendengar, menurut Nani, sebagai Kepala BGN yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo, BGN telah mencairkan sekitar 5 triliun rupiah untuk operasional dapur MBG termasuk di Aceh. Dan Nani menegaskan persoalan yang terjadi hanya bersifat teknis. Ya, karena pendengar, memang beredar kabar ya terkait dengan beberapa SPPG atau dapur MBG di sejumlah daerah yang menghentikan operasional jika dana yang tersedia tidak mencukupi. Karena program MBG di sejumlah sekolah di Batam juga sempat dihentikan sementara pada Senin hari ini, 8 Juni ya, karena diduga keterlambatan pencairan dana. Baik, Bu, terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap mendengarkan kami di frekuensi FM 88,5 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikti Santek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Kemudian dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Kulalam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohil.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang satu wafat meninggalnya di sana dan yang satu pulang ke tempat yang sudah mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
25: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
1: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
25: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
3: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
25: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Jambi Malam Ini.
1: Baik, terima kasih Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk edisi Senin malam mendengar untuk 8 Juni 2026. Kembali Anda dapat ikuti mimbar agama Buddha hadir bersama dengan narasumber Sakya Vimala Devi Feni SPD mengangkat topik saat pahlawan dan korban tinggal dalam satu diri. Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

Selamat malam sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih kita hadir di sini dalam mimbar agama Buddha di RRI Pro 1. Teman-teman, topik pembahasan kita hari ini adalah saat pahlawan dan korban tinggal dalam satu diri bersama saya Sakya Vimala Devi. Nah, teman-teman, pokok pembahasan malam ini adalah sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Yang kita ingin bahas adalah tentang ego yang ada di dalam diri. Ego memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menciptakan cerita tentang diri. Di dalam cerita itu, kita sering menjadi tokoh utama, kadang juga kita menjadi korban. Ketika ego merasa dirinya adalah pahlawan, ia akan mulai percaya bahwa dirinya adalah orang yang paling benar, paling berjasa, paling berkorban, paling peduli, paling jujur, dan paling hebat. Masalahnya, ketika seseorang terlalu percaya pada gambaran dirinya, ia mulai kehilangan kemampuan untuk melihat segala sesuatu yang lebih objektif. Orang yang dianggap berbeda pendapat, dia akan anggap itu adalah penghalang. Orang-orang yang berbeda pendapat memberikan saran, dia anggap itu adalah penghalang. Dan jika orang-orang yang tidak mendukung, dia akan menganggap itu orang yang tidak berguna. Bahkan ada yang merasa demi mencapai tujuan baiknya, maka untuk menyingkirkan orang lain adalah sesuatu yang wajar. Ego memiliki alasan untuk membenarkan diri. Yang sering muncul di dalam dirinya adalah, saya melakukan ini demi kebaikan bersama. Saya terpaksa menyakiti dia untuk karena sayalah yang paling memahami keadaan sekarang. Saya menyingkirkan orang itu karena orang itu tidak berguna. Saya adalah satu-satunya orang yang paling benar dan paling jujur. Nah, padahal sering sekali yang sedang bekerja itu bukanlah kebijaksanaan, melainkan kesombongan yang menyamar sebagai kebenaran. Dalam ajaran Buddha, keadaan ini dekat dengan apa yang disebut dengan ditti, atau pandangan yang melekat secara kuat pada diri kita sendiri. Seseorang yang tidak melihat fakta sebagaimana adanya. Dia tidak lagi bisa melihat segala sesuatu itu secara objektif. Ia melihat dunia ini, sekitarnya adalah dengan kacamata ego. Nah, akibatnya segala sesuatu yang ditafsirkannya atau perspektif yang muncul dari ego memperkuat keyakinan diri dia bahwa dirinya lah yang paling benar. Dan orang di luar itu adalah salah. Orang lain adalah salah. Yang berbahaya lagi ketika ego menciptakan atau menghakimi. Dia tidak menciptakan korban saja di dalam diri, tapi juga menciptakan korban di luar diri. Dengan menciptakan korban di luar diri, dia akan membuat lingkungan di sekitar itu salah. Melukai orang lain, melukai teman-teman, mengucilkan orang lain, menghalangi kesempatan orang lain untuk berbuat baik atau kebajikan. Segala yang menurut dia adalah sesuatu yang mengancam, dia anggap itu benar dan dia lakukan untuk orang lain. Bahkan dalam skala yang lebih besar, sejarah menunjukkan bahwa ketidakadilan, penyalahgunaan dana, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, penindasan lahir dari keyakinan bahwa sayalah yang paling benar, sayalah yang paling jujur, dan sayalah yang paling mulia. Korupsi itu tidak dimulai dari keserakahan terhadap uang. Kadang dimulai dari korupsi batin, ketika seseorang merasa dirinya istimewa sehingga menganggap aturan yang berlaku baginya, ketika dia menganggap semua peraturan tidak berlaku lagi untuk dirinya. Karena ketika seseorang merasa dia paling berjasa, dialah yang berhak untuk memperoleh perlakuan khusus. Ketika seseorang merasa demi tujuan baik, cara yang salah pun dibenarkan.
ketika seseorang merasa dialah yang paling berkuasa, paling benar, yang hitam menjadi putih, yang putih menjadi hitam. Nah, teman-teman, bagaimana hal ini menurut Dharma dan ajaran kita? Kita akan dengarkan setelah yang satu ini.

sahabat pendengar, kita kembali lagi bahwa korupsi tidak dimulai hanya karena keserakahan uang, tapi keserakahan juga dimulai dari korupsi.

karena dialah yang paling jujur dan paling benar. Nah, bagaimana menurut agama Buddha? Buddha pernah mengajarkan kepada kita dengan pandangan atau jalan yang berbeda. Kita harus bertanya. Kita bertanya dalam diri kita. Yang diajarkan sang Buddha, perbedaannya adalah gini. Kita bukannya bertanya, apakah saya benar? Tetapi kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya melihat segala sesuatu nyata dan jernih? Bukan berpikir, apakah orang lain salah? Tetapi, apakah batin saya sedang dikuasai oleh keserakahan, kebencian, atau delusi? Orang bijaksana tidak tergesa-gesa mengangkat dirinya sebagai pahlawan. Ia juga tidak tergesa-gesa menjatuhkan dirinya sebagai korban. Ia memahami bahwa persepsi pribadi belum tentu merupakan kenyataan yang objektif, karena itu akan terus memeriksa ke dalam batinnya dengan segala kerendahan hati dan cinta kasih. Nah, dalam agama Buddha, kenapa ego, aku itu muncul? Karena ada pancaskanda. Pancaskanda adalah 5 kelompok kemelekatan dalam ajaran agama Buddha yang menjelaskan bahwa yang disebut diri, menyebut sebagai diri saya, sebenarnya terdiri dari 5 unsur. Saya itu diri sendiri ini terdiri dari 5 unsur yang selalu berubah, tidak ada inti, tidak kekal. Kelima unsur itu adalah rupa kanda, adalah bentuk jasmani. Segala sesuatu bersifat materi atau fisik, contohnya tubuh, organ tubuh, panca indera, bentuk suara, bau, rasa, dan sentuhan. Yang kedua adalah vedana skanda, atau perasaan. Perasaan yang muncul ketika kita kontak indera dengan sesuatu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, ataupun netral. Dan yang ketigalah sana kanda, penserapan atau persepsi, kemampuan mengenali dan melabelkan sesuatu pada pengalaman. Yang keempat adalah sangkara kanda, bentuk-bentuk mental, segala kehendak, niat, emosi, kebiasaan, dan reaksi batin. Nah, inilah yang menjadi contoh keinginan, kebencian, kesombongan, niat, kecemburuan, ego yang paling benar. Sayalah yang paling benar, sayalah sang pahlawan, saya adalah korban, terutama muncul dalam kelompok sangkara kanda. Dan wina kanda adalah kesadaran, kesadaran yang muncul melalui panca indera, kesadaran melihat, kesadaran mendengar, kesadaran mencium, kesadaran mengecap, kesadaran menyentuh, dan kesadaran berpikir. Jadi, siapakah saya? Apakah tubuh atau rupa? Apakah perasaan atau wedana? Apakah persepsi atau sana? Apakah pikiran atau kehendak sankara? Apakah kesadaran atau wina? Winana, nah teman-teman, siapakah saya? Saya itu adalah kumpulan dari 5 kelompok itu. Semua unsur pancaskanda itu muncul dan lenyap, berubah setiap saat, tidak mempertahankan sesuatu yang kekal, bukan inti yang kekal. Karena orang-orang yang tidak memahami pancaskanda, seseorang akan sangat melekat pada pengalaman batinnya, dan dia akan berkata, inilah aku, ini milikku, inilah diriku, akulah yang paling benar. Dari kemelekatan inilah lahir yang namanya ego, kesombongan, perasaan sebagai pahlawan, maupun perasaan sebagai korban. Menurut ajaran agama Buddha, yang kita sebut aku hanyalah

gabungan dari lima skanda. Jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk mental, dan kesadaran. Ketika kita melekat pada lima unsur ini sebagai aku, muncullah ego. Dari ego lahirlah keinginan untuk menjadi pahlawan. Merasa paling benar, bahkan merasa diri sebagai korban. Dengan memahami pancaskanda, kita akan belajar melihat bahwa segala sesuatu, semua pengalaman batin yang muncul hanyalah sebuah proses. Muncul, proses, dan lenyap. Bukan diri yang harus dipertahankan mati-matian, karena segala sesuatu akan berubah dan tidak kekal. Ego membuat kita percaya bahwa kita adalah pahlawan. Selalu benar. Pahlawan yang selalu membela kebenaran dan terkadang menempatkan diri sebagai korban yang disakiti. Tetapi kebijaksanaan mengajarkan kita bahwa sebelum menilai orang lain, kita perlu menguji persepsi kita sendiri. Sebab seringkali kita menganggap benar, kebenaran mutlak hanyalah sebuah cerita yang dibangun sangat halus di dalam diri kita ataupun di dalam pikiran kita. Pesan ini selaras dengan ajaran agama Buddha, bahwa di dalam diri kita ada moha, kegelapan batin, ada kesombongan, ada ditih, pandangan keliru, yang dapat membuat seseorang jauh dari kenyataan yang objektif dan jauh dari kebijaksanaan. Nah, teman-teman, setelah kita yang satu ini, kita akan membahas lebih dalam lagi contoh dalam kehidupan keseharian kita.

Nah, teman-teman, kita hadir lagi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar melepaskan keterikatan keduniawian. Melepaskan bukan berarti berhenti untuk mencintai atau menjauhi dunia. Yang perlu dilepaskan adalah ketergantungan hati kita, ego kita terhadap dunia. Kita tetap mendapatkan cinta, kita tetap peduli, kita tetap menjalani kehidupan kita dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta kasih. Namun kita tidak melekat dan menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang bersifat sementara. Dendam dan kebencian tidak akan membawa kebahagiaan, melainkan menambah luka yang tidak terlihat oleh kita. Iri hati dan dengki tidak akan membuat kita menjadi lebih baik, hanya merampas ketenangan batin yang kita miliki. Belajarlah melepas meskipun sulit, karena memaafkan bukan semata-mata memaafkan orang lain atau baik bersikap baik dengan orang lain, tetapi melainkan membebaskan diri kita. Memaafkan adalah memilih untuk hidup lebih tenang dan lebih bahagia. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi dalam kehidupan kita adalah terkadang kita menampakkan diri kita sebagai korban. Contohnya, dalam sebuah kondisi, sebuah organisasi, tempat kerja, ataupun di mana kita berada, kita sering sekali merasa, saya sudah melakukan ini bisa berhasil karena saya, ini adalah program saya, ini adalah hasil kerja saya, apa yang saya lakukan, ini adalah hasil saya. Kebenaran adalah saya, orang lain salah. Dengan berpikiran demikian, kita tanpa sadar, kita merasa orang lain itu tidak berguna. Lantas, kita menggunakan segala cara yang kita anggap benar untuk menghalangi orang lain, untuk membatasi orang lain. Karena kita yang paling benar, kitalah yang harus berperan di sana. Nah, kita adalah pahlawan. Wah, saat itu kita merasa kita paling hebat, paling benar. Kita menciptakan diri kita pahlawan. Tapi apakah yang kita pahami kita sebagai pahlawan itu sudah objektif? Apakah itu adalah kebenaran? Dan terkadang kita menempatkan diri kita sebagai korban. Kita merasa kebaikan yang telah saya lakukan di sana kepada si A, kepada si B, semua kebaikan yang saya lakukan, semua pengertian yang saya lakukan, saya menolong dia, tapi saya dikucilkan, saya dikhianatin, saya dituduh. Kita menempatkan diri kita sebagai korban. Dengan menampakkan diri kita sebagai korban, muncullah kebencian di dalam hati kita yang begitu besar, sehingga terkadang ingin berbalas. Nah, teman-teman, dalam ajaran agama Buddha, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Itu sudah mutlak. Nah, teman-teman, kadang-kadang sering juga terjadi dalam kehidupan kita adalah kita bercerita dengan orang lain. Kamu tahu gak, si A waktu itu susah loh, saya yang nolong dia, si A begini-begini, A, B, C, cerita, karena saya yang menolong. Itulah kita menempatkan diri kita sebagai pahlawan, bahwa si A pada saat terpuruk, pada saat kondisi yang paling buruk, kita yang menolong. Kita menampakkan diri kita sebagai pahlawan. Saat kita menampakkan diri kita sebagai pahlawan, tanpa kita sadarin, kita telah merusak nama baik seseorang atau sebuah tempat, sebuah komunitas, dengan menceritakan hal-hal buruk yang telah terjadi. Kemudian kita akan berbicara lagi dengan menempatkan diri sebagai korban. Sudah saya lakukan kebaikan untuk dia, tapi dia malah membalasnya dengan saya tidak menyapa saya, dia mengasingkan saya, dia merasa tidak mengajak saya saat pergi dan sebagainya. Padahal waktu dia paling susah, saya yang bantu. Setelah berjaya,
dia tidak peduli dengan saya. Itu poin di mana yang tadi dia merasa pahlawan, kemudian dia menempatkan diri sebagai korban. Pada saat menempatkan diri sebagai korban, hal-hal buruk yang terjadi pada teman itu, atau kondisi, atau sebuah tempat, menjadi buruk untuk menempatkan diri sebagai korban. Nah, teman-teman, pada saat kita menempatkan diri sebagai pahlawan, kita membicarakan hal-hal negatif tentang orang lain. Begitu kita menempatkan diri kita sebagai korban, kita juga berbicara negatif tentang seseorang, tentang sebuah tempat, tentang sebuah kondisi. Lantas, perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan? Pahlawan apa yang menolong? Menjadikan diri sebagai pahlawan, tetapi untuk menjadikan diri sebagai pahlawan, kita berbicara negatif. Untuk menempatkan diri sebagai korban, supaya mendapat perhatian, kita juga berbicara negatif. Itu dalam satu diri, dalam satu momen bisa terjadi. Kita boleh jujur, apa yang kita lakukan untuk mereka, sehingga kita merasa kita adalah pahlawan. Padahal menempatkan diri sebagai pahlawan dengan berbicara buruk, menciptakan kondisi negatif pada suatu tempat, teman, ataupun kondisi. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah pengalaman. Pengalaman yang dimana kita hidup dalam persepsi kita, hidup dalam ego kita. Kita hanya merasa kita adalah paling benar dan paling baik. Tapi tanpa kita sadari, kita telah melukai orang lain, melukai tempat, ataupun kondisi. Lantas, sering sekali pada saat kita menempatkan diri kita sebagai korban, kita menyesali apa yang pernah kita lakukan pada masa itu. Tahu demikian, lebih baik saya tidak lakukan. Teman-teman, kebajikan kita tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah pudar. Kebaikan kita akan kembali pada kita. Nah, teman-teman, marilah kita bersama-sama merenungkan diri kita. Apakah selama ini yang terjadi pada diri kita? Dan pesan penutup saya adalah, hiduplah di saat ini dengan kesadaran sepenuhnya. Kita bukan pahlawan. Kita juga jangan menempatkan diri kita sebagai korban. Melihatlah semua segala sesuatu yang muncul dan tenggelam itu secara objektif. Dan sadarilah setiap kondisi itu tidaklah kekal. Teruslah melakukan kebajikan, sekecil apapun kebajikan yang kita lakukan, tidak pernah akan sia-sia. Hukum karma tidak pernah keliru. Apa yang kita tanam hari ini akan berbuah kembali kepada kita jika kondisinya sudah matang dan sudah pas. Kembangkanlah cinta kasih yang ada di dalam diri kita kepada semua makhluk, kepada sesama. Dan pada saat yang sama, mari kita bersama-sama belajar menjaga pikiran kita, menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, agar kita terbebas dari hal-hal negatif yang tidak membawa manfaat bagi diri kita dan kehidupan kita serta lingkungan kita. Dengan menjaga sila, sila adalah pagar buat diri kita untuk menumbuhkan kebijaksanaan, melepaskan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Hati akan menjadi lebih damai, bijaksana, dan lebih bahagia. Jalan menuju kebahagiaan bukanlah mencari yang lebih banyak untuk dimiliki, melainkan terus menumbuhkan kebaikan dari dalam diri kita dengan niat yang tulus, ikhlas, tidak mengharapkan kembali. Mengurangilah hal-hal yang menjadi beban di hati. Nah, marilah kita bersama-sama mengembangkan cinta kasih. Semoga kepada semua makhluk, semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menempatkan diri kita sebagai korban maupun pahlawan.
Terima kasih, semoga kita semua selalu dalam lindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: جمعی منم اینم.
1: Di sebuah rumah kecil dengan jendela menghadap taman belakang, seorang gadis muda bernama Aira duduk di depan kanvas kosong. Jemarinya ragu, jiwanya penuh warna, tapi hatinya selalu dibayangi larangan dari satu-satunya orang yang ia cintai, ibunya. Hari ini, seperti biasa, ia menimbang antara hasrat dan larangan.

0: Udah 3 hari Aira coba gambar ini. Tapi kenapa tiap mau mulai, tangan Aira selalu ragu ya? Aira tahu ibu gak suka Aira ngelukis. Tapi ini satu-satunya cara Aira bisa napas.
1: Aira, lagi-lagi kamu main cacat gini. Udah ibu bilang kan fokus kuliah aja. Melukis itu tuh gak bikin kamu sukses, tau gak?
0: Ibu, Aira gak buang-buang waktu. Melukis bikin Aira tenang. Aira bahagia, Bu.
1: Bahagia? Apa kamu bahagia kalau hidupmu susah? Hah? Apa kamu lupa apa yang terjadi sama ayah kamu?
0: Aira gak lupa, Bu. Tapi itu bukan salah lukisannya.
1: Udah, ibu gak mau denger ya alasan apapun. Pokoknya, selama kamu tinggal di rumah ini, berhenti ngelukis.
0: Kenapa harus selalu salah ya? Kalau yang bikin Aira bahagia itu melukis, apa semua harus berhenti cuma karena ayah?

Aira memandangi kanvas kosongnya lagi. Ia tak menyadari bahwa bukan hanya warna yang akan ia tuangkan ke dalam lukisan itu, tapi juga luka, rindu, dan harapan yang selama ini tertahan. Dan pada hari itu, hujan tak hanya jatuh di luar jendela, tapi juga di dalam hatinya.

Beberapa hari berlalu. Di balik diamnya, Aira menyimpan keputusan besar. Kampusnya mengadakan lomba lukis tingkat nasional. Hatinya berdebar, bukan karena takut kalah, tapi karena tahu jalan yang ia pilih bisa membuatnya kehilangan kepercayaan dari ibunya. Tapi bagi Aira, ini bukan sekadar lomba. Ini tentang mempertahankan dirinya sendiri.

0: Ra, kamu harus ikut lomba ini. Serius deh, kamu tuh jagonya kampus. Karya kamu udah kayak pelukis profesional loh, tau nggak?
1: Tapi, aku belum bilang ke ibu. Aku takut banget, ibu bisa marah besar kalau tahu aku melukis. Apalagi ikut lomba.
0: Eh, denger ya, kamu hidup buat bahagia, bukan buat nyenengin orang lain doang. Kamu harus dengerin kata hati kamu juga, jangan terus-menerus dikekang.
1: Oke, aku ikut. Tapi, aku bakal nyiapin lukisan itu diam-diam.

Lukisan ini, aku bakal kasih semua yang aku punya. Aku pengen mereka lihat sisi lain dari rasa kehilangan yang gak selalu harus berakhir gelap.

0: Yes, hari ini hari lomba. Semua udah siap. Karya ini buat ayah dan buat Aira sendiri. Halo, Bu. Kenapa nelpon pagi-pagi?
1: Aira, ibu sesak, Aira. Ada ibu sakit.
0: Bu, tunggu. Aira pulang sekarang. Tolong, ibu saya sesak. Cepat bawa ke IGD.

0: Aira pun terpaksa meninggalkan ibunya sendiri yang sedang dirawat demi mengantarkan karya lukisannya ke perlombaan. Walaupun waktu perlombaan lukisan sudah dimulai dari saat Aira mengantarkan ibunya ke rumah sakit.
1: Maaf, saya Aira. Saya peserta lomba. Ini lukisan saya. Saya telat karena ibu saya masuk rumah sakit.
2: Maaf, Mbak Aira, pendaftaran sudah tutup. Kami nggak bisa menerima lagi, meskipun kami paham situasinya.
1: Baiklah.
3: Mungkin emang udah takdirnya semua yang Aira lakuin sia-sia.

Dalam kekecewaannya, Aira tak tahu bahwa satu pasang mata melihat lukisannya. Mata seorang juri, yang paham bahwa karya terbaik sering lahir dari luka terdalam. Sementara Aira tenggelam dalam tangis, takdir pelan-pelan menyusun kejutan yang tak pernah ia duga.

Aira duduk di ruang tunggu rumah sakit, menunggu ibunya yang masih berada di ruang perawatan intensif. Tangisan yang tadi sempat menyesakkan, kini berganti dengan perasaan bingung yang semakin membuncah. Hari ini, ia akan mendengar alasan yang selama ini ia tak tahu. Sebuah rahasia lama yang tersembunyi.

0: Mbak, apakah ibu sudah bisa diajak bicara? Bagaimana keadaannya?
1: Ibu kamu sudah siuman, tapi masih lemas. Kamu bisa masuk ya, tapi jangan terlalu lama.
0: Bu, ibu udah bangun. Ibu gak apa-apa kan?
2: Aira, maafkan ibu ya. Ibu gak bisa ngizinin kamu ngelukis.
0: Bu, kenapa sih? Kenapa ibu selalu melarang? Kenapa gak boleh aku melukis?
2: Ibu, dulu waktu kamu masih kecil, ayah kamu tuh ikut lomba melukis, nak. Ayah berharap menang, tapi dia kecelakaan di jalan menuju lomba. Aira. Ayah gak pernah pulang lagi, nak.
0: Tapi, kenapa itu jadi alasan ibu ngelarang aku, Bu? Aku kan gak mau kayak ayah. Aku hanya ingin melukis, Bu.
2: Ibu gak mau kamu ngerasain kehilangan kayak ibu, Aira. Ibu gak mau kamu jadi seperti ayah yang berjuang keras demi sesuatu, ya akhirnya malah membawanya pergi.
0: Tapi Bu, Aira bukan ayah. Aku hanya ingin melukis. Itu yang bikin aku tenang. Kenapa sih ibu gak bisa ngertiin itu?
2: Aira, ibu salah. Ibu takut kalau kamu kehilangan seperti ayah. Tapi ibu lupa kalau kamu punya mimpi sendiri. Maafkan ibu ya, nak.
0: Aku gak marah, Bu. Aku cuma butuh ibu. Aku cuma ingin melukis. Supaya ayah bisa bangga sama aku juga. Dan supaya ibu gak lagi merasa sendirian, Bu.

Aira kini tahu bahwa larangan ibunya bukanlah semata-mata dari ketakutan, tapi dari cinta yang mendalam dan luka yang sulit diungkapkan. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik setiap larangan, kini akhirnya terungkap, dan Aira dengan air mata yang jatuh, tahu bahwa jalan yang ia pilih bukanlah tanpa beban, tapi itu adalah jalan untuk menemukan dirinya. Beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit, Aira merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Meski ibunya kini sudah memberi izin untuk melukis, rasa kehilangan dan kekecewaan masih membayangi Aira. Namun tak lama setelah itu, sebuah kejutan datang. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi.

0: Halo?
1: Selamat pagi, apakah ini Aira? Saya dari panitia lomba lukis yang kamu ikuti. Kami ingin memberikan kabar baik, lukisanmu menjadi juara pertama.
0: Juara pertama? Apa? Maksudnya, aku menang?
1: Iya, Aira. Lukisanmu itu sangat mengesankan dan juri sepakat untuk memberimu penghargaan. Kami akan mengirimkan hadiah dan informasi lebih lanjut mengenai acara penghargaan ya.
0: Tapi, bukankah aku terlambat? Bukankah saya nggak sempat mengantarkan lukisan tepat waktu?
1: Iya, meskipun kamu terlambat, lukisanmu tetap ada dalam penilaian. Kami melihat potensimu yang luar biasa dalam karyamu, Aira. Itu yang paling penting.
0: Juara pertama. Jadi, artinya semua yang aku kerjakan nggak sia-sia? Apa ayah juga bisa bangga sama aku dari sana?
2: Dengan penghargaan yang diterima, Aira merasa ada sesuatu yang bergeser dalam dirinya. Namun, tak hanya itu dalam kesendirian, ia masih merasakan luka yang mengingatkannya pada ayah. Hadiah yang diterimanya bukan hanya sebagai penghargaan untuk lukisan, tetapi juga sebagai langkah menuju pengampunan dirinya dan ibunya.

0: Bu, aku menang. Aku juara pertama di lomba lukis.
1: Aira, itu luar biasa. Ibu gak pernah bayangin kamu bakal jadi juara. Ibu bangga banget sama kamu, nak.
0: Ini untuk ayah dan untuk ibu. Semuanya buat kita, Bu.
1: Ayah pasti lihat dari sana, nak. Ibu yakin banget kamu udah berhasil. Dan ibu akhirnya ngerti sekarang. Kalau melukis itu bagian dari diri kamu. Kamu gak perlu lagi sembunyi-sembunyi, ya.
0: Aku gak tahu, Bu, kalau aku bisa menang. Tapi aku yakin ayah pasti bangga.
2: Dalam keheningan itu, Aira tahu kemenangan yang ia raih bukan hanya tentang medali atau hadiah. Kemenangan itu adalah tentang bagaimana akhirnya ia menggapai mimpi tanpa beban. Dan bagi ibunya, itu adalah langkah pertama menuju pemahaman bahwa terkadang luka bisa sembuh dengan cara yang tak terduga, melalui penerimaan dan cinta yang terus tumbuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di sempatan malam hari ini. Baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di Pro 1, dan Anda juga dapat mendengarkan di stasiun relay Pro 1 di Morobungo dengan 99,4 MHz, Sorolangun 95,8 MHz, dan juga Bangko 99,8 MHz, dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Baik pendengar di mana pun Anda berada, menjelang nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu yang akan menemani di kebersamaan kita. Malam hari ini Bang Adi akan memberikan informasi yang akan Bang Adi sajikan, yaitu tentang Mensos. Ini siswa sekolah rakyat berasal dari keluarga kurang mampu. Ini Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf memastikan seluruh siswa yang diterima dan juga belajar di sekolah rakyat atau SR di seluruh Indonesia berasal dari keluarga kurang mampu. Langkah tersebut dilakukan agar anak-anak dari kelompok rentan dapat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Dan juga Mensos menjelaskan proses rekrutmen siswa sekolah rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka. Data calon siswa diambil dari data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Ini khususnya keluarga yang masuk kategori desil 1 dan juga desil 2. Nah, menurutnya keluarga yang masuk dalam kategori tersebut akan dijangkau langsung oleh petugas Kementerian Sosial, Dinas Sosial, serta pendamping program Keluarga Harapan atau PKH untuk memastikan kelayakan penerima program. Dan juga setelah verifikasi selesai, ini calon siswa yang memenuhi kriteria akan dimintai persetujuan sebelum ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat. Saya pula juga berharap seluruh pihak dapat memberikan data yang jujur dan terbuka agar program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Dan juga pada tahun ajaran 2026-2027, pemerintah menargetkan penerimaan siswa sebanyak 36.000 siswa baru di sekolah rakyat. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 15.000 siswa. Dan juga pemerintah optimis program sekolah rakyat akan menjadi program pemerintah optimistis dan juga menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan informasi berikut ini, Polri buka layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak kebakaran di Kemayoran. Dan pendengar, ini Polri membuka layanan kesehatan gratis bagi siswa terdampak kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Layanan tersebut diberikan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosial menjelang Hari Bayangkara 2026. Kepala Korps Lalu Lintas Korlantas ini Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho ini mengatakan layanan kesehatan disiapkan untuk membantu warga terdampak. Dan juga pemeriksaan dilakukan oleh tim kedokteran dan juga kesehatan Dokes ini Polri yang hadir di lokasi. Dan juga menurut Agus, layanan kesehatan diberikan untuk meringankan beban warga setelah musibah kebakaran. Selain itu juga bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan dinilai penting bagi masyarakat yang terdampak langsung. Ia juga mengatakan ratusan warga telah memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan Polri. Kehadiran tenaga medis diharapkan membantu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat pasca kebakaran. Dan untuk informasi lebih lengkap, Polri buka layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak kebakaran di Kemayoran. Anda dapat membaca di rri.co.id. Nah, lagu berikut ini Kau Yang Terindah katanya dari Java Jive yang akan menemani di kebersamaan kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai VOP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila

0: situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat. Kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis trayek jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 antara Naipura Kota Jambi. Baik, berdekat di mana pun Anda berada, ini Tangerang dan juga DIY antisipasi fluktuasi harga pangan. Sejumlah daerah di memantau ini pergerakan harga pangan di tengah dinamika ekonomi global dan juga pelemahan nilai tukar rupiah. Pemerintah daerah juga memperkuat langkah stabilitas untuk menjaga pasokan dan juga daya beli masyarakat. Kondisi tersebut terjadi di Kabupaten Tangerang dan juga daerah istimewa Yogyakarta pada awal Juni 2026. Beberapa komoditas mengalami kenaikan harga akibat faktor pasokan impor dan juga distribusi. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Tangerang, Abdul Munir, ini mengatakan pemantauan harga dilakukan secara rutin di sejumlah pasar dan juga hasil monitoring menunjukkan 6 komoditas mengalami kenaikan harga pada pekan pertama Juni. Ia juga menjelaskan gula pasir dan telur ayam ras naik Rp250 per kilogram, jagung dan juga kedelai impor naik Rp500 per kilogram, minyak goreng ini naik Rp500 per kilogram per liternya, dan juga serta ubi jalar naik Rp1.250 per kilogram dibanding komoditas lainnya. Dan juga di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga pada periode yang sama. Ini penurunan terjadi pada beras premium, beras medium, daging ayam ras, tepung terigu, bawang merah, dan juga bawang putih, serta cabai. Nah, Munir mengatakan pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan pemantauan stok dan harga secara berkala. Pemerintah daerah juga menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Tangerang dan juga DI antisipasi fluktuasi harga pangan, Anda dapat baca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. BMKG akhiri peringatan tsunami pasca gempa 7,7 di Filipina. Ya, BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Filipina. Dan juga peringatan dini tsunami berakhir pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, setelah hasil pemantauan menunjukkan kondisi muka air laut telah kembali normal. Hasil pantauan terbaru menunjukkan amplitudo gelombang tsunami terus mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi menunjukkan potensi ancaman. BMKG masih terus melakukan pengamatan dan juga analisis terhadap aktivitas kegempaan susulan. Hingga saat ini tercatat sebanyak 60 gempa susulan atau shock dengan kekuatan berkisar antara magnitudo 3,6 hingga 3,7. BMKG menilai gempa utama ini terjadi Filipina tergolong gempa besar dengan magnitudo 7,7 hingga wajar memicu rangkaian gempa susulan dalam jumlah signifikan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan juga mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG yang ini terkait perkembangan aktivitas sismik di kawasan tersebut. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu yang akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.
1: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat cover duluan.
2: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
1: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
2: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5.
2: Jambi malam ini.
3: Anda mengikuti Ruang Rindu.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, ruang rindu hadir setiap minggu hingga Jumat. Dan ruang rindu karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

Ya, tidak ada yang instan di dunia ini. Semua perlu proses. Bahkan kita harus terlelap dalam gelap malam hanya untuk sebuah mimpi yang indah. Ya, tak ada mimpi yang menjadi nyata melalui sihir, melainkan membutuhkan harapan, tekad, keringat, dan kerja keras. Baik, Bang Adi, mana pun Anda berada, jumpa kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan tentunya di Ruang Rindu malam hari ini, Bang Adi mengangkat tema tentang mimpi yang ingin diwujudkan. Apakah mimpi-mimpi Anda, mimpi kita semua, apakah sudah terwujud atau masih dalam angan-angan? Lalu bagaimana untuk mewujudkan mimpi tersebut, gitu ya? Nah, di teleponnya di 0811-6707-8850 Bang Adi nantikan. Silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini, mimpi yang ingin diwujudkan. Ya, kalau kita berbicara tentang mimpi yang harus mewujudkan, gitu ya, adalah perjalanan yang dimulai dengan mengubah angan-angan menjadi tujuan yang spesifik, lalu membaginya menjadi langkah-langkah kecil yang konsisten. Pendekatan ini membuat impian sebesar apapun lebih mudah dikelola dan dicapai dari waktu ke waktu. Nah, untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan, Anda bisa menggunakan ada kerangka kerja yang tentunya bisa kita buat untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Bagaimana dengan Anda? Ya, di teleponnya di 0811-6707-8850 Bang Adi nantikan.

Ya, tentunya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, bisa melalui tuliskan dan juga spesifikasikan impian Anda. Jangan hanya membayangkan sesuatu secara samar. Tuliskan dengan jelas apa target utamanya, kapan Anda ingin mencapainya, dan juga bentuk kesuksesan seperti apa yang Anda harapkan. Nah, pecah menjadi langkah kecil, tujuan besar seringkali ini terasa berat. Begitulah menjadi target-target mingguan atau bulanan agar Anda bisa melihat kemajuan secara bertahap. Dan tentunya langkah-langkah tersebut, ya, dari hal-hal kecil dan tentunya apa yang ingin dicapai, mudah-mudahan bisa terwujud dengan, ya, melakukan sebuah target. Lalu mulai dari apa yang ada di tangan. Jangan menunggu waktu yang sempurna gitu ya untuk memulai. Berinvestasilah pada diri sendiri. Carilah tahu skill apa yang perlu dipelajari, atau bangun koneksi dengan orang-orang yang bisa mendukung perjalanan Anda. Nah, jika Anda ingin bisa membantu menyusun strategi untuk mewujudkan impian Anda, tentunya apa mimpi atau tujuan spesifik yang ingin dicapai, lalu seberapa jauh Anda sudah melangkah sejauh ini untuk melakukannya. Apa hambatan terbesar yang saat ini Anda hadapi? Jadi kita mengetahui langkah-langkah tersebut untuk menggapai sebuah impian. Bukan hanya bermimpi selalu atau berangan-angan, tapi tidak pernah untuk melakukan atau mewujudkannya.

0: tong sampah jauh. Buang di sini aja lah.
1: Hoi, Bu. Kok buang sampah di situ?
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Oh, kamu ya yang sering buang sampah sembarangan di lingkungan ini?
0: Tapi kan bukan aku aja, Pak, yang buang sampah di sini.
1: Kalau sudah ada lebih dari 2 orang memulai, pasti yang lainnya pada ikut juga buang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita ini jadi jorok, bau tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit. Di depan sana kan sudah disiapkan tong sampah. Ayo, kita gotong royong, buang sampah-sampah ini ke tempatnya.
2: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
3: Bapak mau donor darah juga?
4: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
3: Iya, ada keluarga yang membutuhkan golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
4: Loh, kok takut?
3: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
4: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya, tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
5: Nomor antrian 10
6: di loket 1.
4: Nah, itu nomor antrian Bapak.
3: Oke, saya siap mendonorkan darah.
4: Gitu dong, semangat.
7: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
4: Tuh, nenek aja berani.
8: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, masih dengan tema kita yaitu mimpi yang ingin diwujudkan. Ya, bakal diterima di teleponnya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Abdullah?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Hujan tadi sana Bang?
1: Hujan Bang Adi.
0: Hujan gitu ya.
1: Iya, tapi tidak deras Bang Adi kalau hari ini. Kalau kemarin lumayan deras, dari maghrib hujan derasnya. Kalau siang udah deras, maghribnya lumayan deras.
0: Iya, kalau ini deras tidak tapi lama gitu kan?
1: Iya, gitu.
0: Itu dia nih.
1: Alhamdulillah lah, dingin lagi cuaca sama hari ini dingin.
0: Gitu ya. Jadi enak tidur malam hari ini, sejuk gitu ya. Dibang
1: enak, kemarin gak enak. Gerah terus tidurnya.
0: Iya.
1: Cerita
0: kita mimpi yang ingin diwujudkan. Sudah terwujud semua mimpi-mimpi kita Bang?
1: Mimpi-mimpi ya belum lah. Nah, belum. Ada sebelum semuanya lah terwujud. Ya, tapi alhamdulillah syukuri aja.
0: Syukuri aja yang sudah ada gitu ya.
1: Iya, yang ada. Sekarang bukannya terwujud, malah terpuruk gitu Bang.
0: Tapi itulah kehidupan gitu. Kadang kita ada pasang surutnya, kadang memang ya harus ada apa, seperti roda pedati lah gitu ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi walaupun dengan usia kita pada saat sekarang ini, impian-impian itu masih ada. Hanya saja memang butuh apa ya? Butuh sesuatu yang
1: Tapi memang anak lah berarti kebetulan kalau kita mungkin enggak bisa lagi lah kalau misalnya kondisi kayak gini enggak bisa lagi, cuma kita syukuri kebetulan anaknya besoknya sangat bisa gitu.
0: Iya. Kalau dulu impiannya apa nih Bang? Mimpinya, mimpinya apa yang kalau ingin dulu itu?
1: Impiannya bisa naikkan haji kedua orang tua.
0: Amin.
1: Bisa membahagiakan mereka, saudara-saudara, ingin memajukannya, ingin nantinya gini-gini supaya bisa apa gitu kan lebih mapan gitu.
0: Iya. Itu impiannya gitu ya. Tapi langkah-langkahnya sudah dilaksanakan semuanya. Hanya saja memang ada faktor-faktor lain, kendala yang harus dihadapi.
1: Iya, maunya maju semua rencananya dulu kan, walaupun aku sendiri yang lebih duluan maju lah istilahnya gitu kan, lebih mapan lah gitu kan, maunya kita bantu, kita dorong dari bawah gitu kemarin.
0: Tapi gitu, boleh dikatakan untuk apa ya, sekian persennya sudah terwujud lah gitu ya.
1: Sudah Bang Adi, alhamdulillah. Walaupun apa mak sudah lah, alhamdulillah ada yang mau ketika ada di dalam. Sudah
0: tercapai lah gitu ya. Ibaratnya tuh aku ingat kalau orang tua aku dulu gini, aku kepingin sekali rumah itu rumah batu. Kalau gitu dulu kan rumahku kayu semuanya, lantai-lantai tanah gitu kan. Jadi orang tua aku punya impian, sama dia berbicara sama suaminya, aku pingin bisa tidur di rumah batu katanya. Ibaratnya seperti rumah batu kan. Ternyata impian itu terwujud bapak, gitu. Ya kan, impian itu bisa terwujud.
1: Dulu rumah tuh. Ya. Kalau bapak kan mungkin istilahnya enggak akan bisa terwujud lagi gitu kan, jadi anaknya lagi. Alhamdulillah rumah itu lah
0: terwujud kan. Iya.
1: Terwujud aku bangun tuh Bang Adila, sudah aku apungi semuanya walaupun bagus banget semua itu kan lah. Walaupun dia cuma tempat tinggal dari situ kan, memang dia sudah terwujud kan, walaupun kondisi aku kayak ini belum bisa membangun seutuhnya, yang penting ada kehujanan lagi.
0: Iya.
1: Kan, aku rehat semua kan, cuma kondisi aku tidak memungkinkan lagi ya sudah, mungkin sudah pasti Allah ngasih
0: apa gitu kan. Tapi kan ibaratnya tuh fondasi yang pertama untuk mewujudkan bukan fondasi bangunannya gitu ya, tapi fondasi diri itu aku pingin bikinnya seperti ini, tapi sudah terwujud lah sebagian. Hanya saja kan untuk penyelesaiannya mungkin bukan kita tapi mungkin anak cucunya gitu kan, bisa juga seperti itu gitu kan.
1: Iya, menurut saya gitu. Kemarin juga aku lah sudah aku naik haji kan, semuanya orang tua cuma dia belum mau gitu kan.
0: Iya.
1: Belum berani, katanya belum takut, belum misalnya istilahnya kata dia tuh masih
0: belum siap, dosa, belum siap lah kan, gitu ya. Oke.
1: Okay. Yang kata dia tahu-taunya berjalan waktu, tahu-taunya niat bodoh ya kecil ada dan kagak lah gitu. Yang penting niat aku sudah
0: gitu ya.
1: Ada gitulah sudah almarhum ada uangnya kan, dia yang enggak mau kan bukan salah lagi kan gitu. Selanginya lagi cuman ya mudah-mudahan lah bisa
0: dekat gitu. Amin, gitu ya. Yang ya mungkin dari hal-hal lainnya yang bisa juga mewujudkannya gitu Bang ya.
1: Iya, mudah-mudahan lah.
0: Siap gitu. Oke deh Bang Abdullah, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga, lagu manca atau lagu Indonesia?
1: Indonesia.
0: Ada Mencintaimu dari Krisdayanti, ada juga Tiada Kata, ada juga Perbedaan Yang Tak Ku Tunggu. Iya. Halo Bang Abdullah. Oke, tampaknya terputus gitu ya. Oke deh, kalau gitu lagunya Bang Adi kasih aja lagunya ini Mencintaimu. Oke. Halo, malam.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Agus ya?
2: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Abdullah ngapa terputus dulu Bang Adi?
0: Ah itu udah tahu tadi terputus weh.
2: Iya, terputus weh ya.
0: Iya, nggak dia tentu. Tahu tak putus yo. Iya,
2: Bang nggak ngasih lagunya langsung hilang weh ya.
0: Iya, ah ngapa pula bisa terputus ya dah eh?
2: Iya Bang Adi.
0: Apa kabarnya Bang Agus?
2: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Yo, awak nengok tadi ada barusan lewat tadi di mana tadi tu ya? Di Bungo apa? Anu apa? Ada jawi mati kena tubuh. Ah.
2: Jawi. Oh, yo, ada tu Bang Adi di kebun tu Bang Adi.
0: Yo.
2: Yo, ada tu Bang Adi. Entah daerah mana dusun mano tu yo. Ada di kebun tu aku tengok lo mati.
0: Awak kalau nengok macam tu tu dah ada pula tega dia tu tega awak nengok. Walaupun dia binatang ya kan?
2: Iya Bang Adi.
0: Yo.
2: Agus ada juga nampak sama Didi apa Agus kan di sosial media Agus.
0: Sosial
2: kan?
0: Media eh? Iya.
2: Masuk tu.
0: Sudah orang sudah miaronyo ya dak eh?
2: Iya, payah tadi tu kan. Tak pun dikasih tubuh kan yo. Kadang-kadang Agus ada juga dibaca-baca tu dipotong sampai di dalam tu di kebun tu tadi itu diambil dari daging ada tu tadi.
0: Isi perut tu ditinggalinyo ya kan?
2: Iya di kok yo di sel yo. Ada tu ni.
0: Iya.
2: Itu tegan orang tu tak berani orang tu heran Agus kan. Iya, Bang Adi.
0: Oke, Bang Agus, tema kita malam hari ini tentang mimpi, gitu. Mimpi yang ingin diwujudkan. Kalau Bang Agus sendiri impiannya dulu apa nih?
2: Impian aku dulu Bang Adi ingin jadi orang sukses, Bang Adi.
0: Yo.
2: Ingin jadi orang sukses, jadi orang yang hebat, tapi tidak tercapai, Bang Adi.
0: Tidak tercapai, tapi kan masih ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan saat sekarang ini. Ingin tetap mencapai,
2: untuk... kan? Harus sama di gini Agus karena gini tercapai gini Agus kan ada gue lah ibarat dari bapak kan ada kebun bapak lu kan lah itu nih Agus olah sama di
0: nah iyo pelan-pelan lah ya dak
2: iyo lu menanam ada nanam buah kakao tuh di buah coklat
0: tuh iyo
2: coklat sawi dak ada bang Adi kalau di jengkol iyo Agus tidak punya sawi dak batang durian ada cuma 2 batang loh ya
0: batang
2: dan tuh jengkol jering mereka kebalik kan Agus bilang jering ada tuh.
0: Iyo.
2: Ada tu mentua, ada rambutan ada juga padi jambu jambak Jamaika tu padi tahu kan?
0: Oh, iyo tahu. Ha. Kalau dulu
2: Jamaika tu
0: jambak tu apa kohan? Jambu bol.
2: Jambu bol jambu biasa tu yang bulatnya agak bulat besar tu kalau jambu Jamaika tu merah.
0: Merah iyo.
2: Yo merah iyo.
0: Ayo alhamdulillah.
2: Jamaika.
0: Alhamdulillah.
2: Apa padi?
0: Alhamdulillah. Iyo.
2: Ada lah Madi. Dan tu mangga Madi. Pernah dengar mangga Indramayu Madi kau dah Madi?
0: Yo.
2: Mangga Indramayu tu Madi. Kata Agus kan baru tua pertama Madi dah lama ditanam Madi. Dah pernah berbuah dah. Dah pernah masak. Dah pernah

0: orang dah tahu aku sungguh gula kuning lalu nak jatuh ya kan. Tidak abang nyerah kuning di atas batang abang panen lah dia.
1: Iya.
0: Abang tak buka. Aku buka tadi. Yo enak tadi.
1: Enak.
0: Mangga yang ramai dulu.
1: Yo.
0: Ini sebab baru buah pertama tu tadi.
1: Yo. Ada berapa ada apa buahnya? Ada sekarang.
0: Banyak tadi batu lebih sekarang tadi. Yo tadi aku sini mah apa tadi aku bilang lah tadi. Dua mangga tu tadi 1 kilo tadi.
1: Wah gedang, setengah kilo sekor.
0: Besar-besar mangga tu tadi. Alhamdulillah aku dapat gua untuk jajan-jajan bisa gua untuk dipakai tadi.
1: Iya.
0: Jangan jajan anak Agus kan, Agus kan besar anak tadi.
1: Ayo, jangan boros amat. Kalau kita nak meraih
0: mimpi kan aku kan besarnya kan.
1: Iya, kalau nak meraih mimpi itu jangan nak atbo, nak ngabis-ngabisi ya dah.
0: Iya, tadi. Inilah baru terasa Bang Agus sama deh.
1: Ayo.
0: Iya, dulu kan duit masih ibaratnya aku sebelum begitunya umur belum bertambah, umur aku kan masih poya-poya dulu, masih muda kan, Pak kan. Anak memang lato tapi aku hobi poya-poya dulu tadi.
1: Itu dia nya.
0: Kalau kini baru terasa Gus.
1: Iya. Ayolah. Ayolah lagunya lagu manca atau lagu Indo kok?
0: Lagu Indonesia lah tadi.
1: Lagu Indonesia, ada lara hati, ada tiada kata, ada juga perbedaan, ada juga yang kutunggu.
0: Yang ditunggu-tunggu loh tadi. Kalau ada yang datang lagi ngagus gak sih kak tadi? Kalau nanti elok datang lagi ngagus ada pindah tunggu tadi.
1: Iya siap.
0: Iya tadi.
1: Yo Bang Agus, lagunya buat siapa Bang?
0: Lagunya salamnya yang pertama buat tadi. Semoga selalu pokoknya doa bawa surga tadi yo.
1: Yo.
0: Datu nyenda di Jambi kok Agus tahu Bang Kadir CS, datu Bang Abdullah Radi, datu Bang Ramlan, datu Bang Simon. Dan tu Mas Sule tu dari Jambi nama mana?
1: Yo Kang Sule, yo.
0: Yo Kang Sule tu Bang Zul juga, Bang Zul. Dan tu apa koknya aku salam semuanya lah tadi.
1: Ayolah, yo.
0: Dapat salam tadi, semuanya tadi.
1: Yo.
0: Pantun penutupnya tadi.
1: Apa tu pantunnya?
0: Ada pena di atas lemari. Salam semua pendengar radio RI Jambi 1.
1: Oh gitu
0: Iya. Yo. Terima kasih atas waktu ini.
1: Yo, sama-sama.
0: Yo, assalamualaikum, Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik, pendengar di mana pun Anda berada. Halo, malam. Halo. Halo. Halo. Ah, suara Bang Simon tak ada dengar. Halo.
1: Ada.
0: Ah, tu.
1: Ya, sudah oke.
0: Apa yang kena
1: tu? Tema kita malam ini mari.
0: Temanya malam hari ini yaitu mimpi yang ingin diwujudkan. Ayo. Lado, impian-impian yang sudah terwujud.
1: Sebetulnya ada tapi malu mau diceritakan. Pernah mimpi aku Bang Adi. Ini mimpi ya, karena mimpi ya kan. Jadi mimpi itu jalan di paret Bang Adi.
0: Oh, ini mimpi sesungguhnya gitu ya.
1: Gimana?
0: Ini mimpi sesungguhnya.
1: Iya. Maksudnya macam mana Bang Adi?
0: Jadi mimpi yang belum terwujud ini, misalnya kita punya angan-angan, aku pingin besoknya jadi hidupku seperti ini, bisa dapat rumah besar atau ini gitu kan. Jadi bagaimana cara mewujudkannya gitu kan?
1: Itu termasuk khayalan Bang Adi.
0: Yeah. Tapi walaupun khayalan bisa diwujudkan loh. Aku dulu punya mimpi ya, seperti itu.
1: Kalau mimpi jarang lah, biasanya itu khayalan Bang Adi.
0: Ah, ini
1: khayalan itu terkadang-kadang bisa terbawa mimpi Bang Adi.
0: Ya, kalau ini kan mimpi yang ingin diwujudkan itu apa ya, angan-angan lah kan, atau bahasa ininya kan.
1: Iya. Ya. Itulah kebanyakan seperti itulah Bang Adi. Ya. Kadang-kadang kita kan apa kalau siang itu kan sering angan-angan. Kita berpikir oh, macam mana aku supaya bikin maju. Ibaratnya ya itu nggak kayak kalian kecukupan lah gitu Bang Adi.
0: Iya. Karena itu kan kita gini, kalau Bang Adi kasih ininya tuh misalnya kita berkebun nih. Aku punya kebun sekarang ini 1 hektar gitu. Tapi aku punya impian itu

0: punya mimpi bagaimana ini bisa menjadi 50 hektar gitu. Itu kan mimpi.
1: Oh,
0: iya kan mimpi. Tapi iya, cara
1: langkah memang harus seperti itu Bang Adi.
0: Iya,
1: Itu namanya kan impian kita itu Bang.
0: Iya, tapi bagaimana untuk mewujudkannya gitu?
1: Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Ya kita harus bekerja keras, harus hemat.
0: Oh iya, terus?
1: Iya kan Bang Adi kan? Untuk tercapai impian kita tadi.
0: Iya,
1: Jadi impian itu tadi Bang Adi ya.
0: Iyalah.
1: Iya, impian untuk terwujudnya itu ya gimana lah? Ya semua aktivitas yang untuk mengeluarkan biaya yang gak ada artinya ya harus kita jaga, Bang Adi.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iyalah.
1: Kalau enggak, sama aja angan-angan tapi taruh ya, podo mau.
0: Iya, jadi kalau mimpi yang ingin diwujudkan tuh misalnya kita tadi Bang Adi bilang dari punya kebun 1 hektar, ya yang pertama merawat sendiri, bekerja sendiri terlebih dahulu.
1: Iya.
0: Sudah tuh memanfaatkan tanah itu sedemikian rupa, misalnya tanaman selah pohon untuk mendapatkan hasil dan uangnya kalau dapat dari situ otomatis kan kalau kita nanam 1 tahun 2 tahun itu tidak akan menghasilkan kan sawitnya kan. Tapi punya strateginya, oh nanamnya seperti ini, apanya seperti ini, mungkin tanaman selah pohon mendapatkan uang, setelah itu dijaga kebunnya, jangan sampai ada ninja-ninja sawit gitu kan.
1: Nah, betul.
0: Kalau sudah terkumpul betul, uangnya
1: ini, ya. Ini potong Bang Adi ya. Sebetulnya sawit saya kan kemarin ini Bang Adi karena memang nasib lah yang Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Saya pun pengurus KUD. Sekarang kaplingan saya itu di Sumatera Utara, Kecamatan Besitang. Itu Pangkalan Berantan tuh sekarang 1 kapling tuh 1 miliar Bang Adi.
0: Oh itu kan.
1: Nah, itu sekarang ini produksi, hasil produksi kan.
0: Iya iya.
1: Nah itu per bulannya itu dipotong kredit 15 juta Bang Adi.
0: Iya.
1: Tanpa kerja. Nah itu saya pernah Bang Adi sampai 2 jabatan pernah saya megang mandor panen, ketua kelompok. Ya. Karena nasib tadi Bang Adi ini.
0: Iya.
1: Saya rencana kan hari itu mau dari planting saya belilah ke pekan Pak ke air molek.
0: Iya.
1: Dapat 2 kapling. Sebetulnya uang masih sisa banyak. Masih 50 juta itu. Mau beli 3 kapling aku belum mau kan. Nah, jadi akhirnya orang rumah ini sakit parah juga.
0: Iya,
1: nah
0: iya.
1: Dia beli dari itu.
0: Iya.
1: Akhirnya habis Bang Adi. Jadi impian itu betul, tapi memang gimana lah nasib mungkin Bang Adi ya.
0: Ya, orang bilang itu garis tangan gitu kan akhirnya juga gitu kan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu juga Bang Adi.
0: Iya.
1: Ya lagu Bang Adi, aku pingin lagu manca nih Bang Adi.
0: Lagu manca, ini lagu manca
1: yang
0: sudah.
1: Yang Pak Wetherling of me member tuh Bang Adi.
0: Oh gitu, Bang Adi sudah siapkan lagu mancanya, ini ada... She of Love, ada juga ini Big in Japan.
1: Ya, kupikir siapkan itu Wedderling of me member itu.
0: Oh, gitu.
1: Lagu Indonesia-nya apa Bang Adi?
0: Lagu Indonesia-nya ada juga ini Katon Bagaskara, Lara Hati, ada Bintang, ada juga
1: Bintang itu dari ini kalau nggak salah Bintang. Alah, siapa? Lupa. Bintang aja tuh Bang Adi.
0: Oke deh, kalau gitu.
1: Nanti kita mulai deh ya.
0: Yo, salam buat siapa aja nih.
1: Bang Adi, selamat siaran. Selamat malam, semoga diberi kesehatan selalu keluarga. Kurangnya moga-moga diberi keselamatan ketemu keluarga tercintanya.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, ya Rabbal.
1: Barusan ini Bang siapa Bang Adi?
0: Yang barusan tadi ada Bang Abdullah, juga ada Bang Agus.
1: Bang Abdullah ya, selamat malam. Terima kasih Bang Agus. Gak kayaknya yang di Morobungu tadi Bang Agus ya?
0: Iya Bang Agus.
1: Ya Bang Agus, terima kasih singgulannya untuk Sang Kiji juga. Bang Ramelan, untuk Akita Dewo. Ini yang gue gabung, ini udah lama gak denger Akita Dewo
0: oh,
1: ini.
0: Oh iya.
1: Bang Abdullah, Bang apa, Bang Juli juga ya. Ini Bang Abdullah juga ini nyenggol-nyenggol nih. Pokoknya okay. Saatnya untuk teman-teman semuanya ya.
0: Oke, okay, nah, siap.
1: Banyak salam juga semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Pak Adi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, Bang Adi masih nantikan. Halo, malam.
1: Halo. Malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Masih dapat lagu enggak?
0: Lagu dapat, gitu ya. Lagu manca atau lagu lagunya ikutan aja nih, penelpon keempat nih.
1: Oh iya ya.
0: Ada apa? Iya, ada ada Mencintaimu yang Kutunggu, ada juga Bintang-bintang.
1: Okay. Bintang-bintang apa bintang?
0: Oh. Hah?
1: Bintang apa bintang-bintang?
0: Bintang-bintang, nyanyinya bintang juga, gitu. Bintang di langit lah. Ini, ya. Iya, bintang-bintang itu ya untuk mewujudkan impian tuh bintang-bintang di langit dihayali, bisa megang bintang gitu kan?
1: Kalau bintang animal enak sairnya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Ini tentang mimpi.
0: Mimpi yang ingin diwujudkan. Ada mimpi-mimpi enggak yang ingin diwujudkan? Yang belum
1: ada.
0: Bagaimana mewujudkannya, mimpi-mimpinya yang ingin diwujudkan itu?
1: Sebenarnya dulu saya juga mimpi berkeinginan mau jadi akuntan. Tapi karena gaya tidak memungkinkan ya. Jugalah.
0: Iya.
1: Ya, mimpinya ya mudah-mudahan terwujud diganti anaknya.
0: Betul.
1: Cuman mimpi saya ya yang paling utama seandainya kalau diberi kesehatan bisa meluluskan S2 anakku.
0: Amin.
1: Ini kan mimpi kan?
0: Iya.
1: Cuman rencana masuk S2 cuman kalau udah lulus, mimpi saya mau jalan-jalan ke IKN gitu loh.
0: Kemana?
1: IKN.
0: IKN, oke. Terus?
1: Ya itu terus, ya itu mimpi saya terus terang aja kan udah bisa anak mau jalan-jalan ke IKN. Karena jalan-jalannya nggak harus numpak naik pesawat, gitu. Bila perlu naik motor apa naik mobil gitu aja.
0: Iyalah, tapi kan. Impian itu kalau ingin mewujudkan yang pertama anak tadi mau disekolahkan S2, amin, mudah-mudahan bisa gitu ya. Yang kedua ingin jalan-jalan ke IKN, tapi harus nabung juga gitu kan. Saja nabung, persiapannya juga gitu kan.
1: Nabungnya kita nabung hijau aja, Mas.
0: Hah?
1: Halo.
0: Halo, ya.
1: Nabungnya kita nabung hijau aja.
0: Nabung apa?
1: Hijau.
0: Hijau. Kebun.
1: Kalau kita udah teman, kita mau kemana-mana kita tinggal serahkan pada orang yang bisa percaya kita aja loh. Perlu bawa duit.
0: Iya.
1: Kan itu. Ini tanamanku, tolong rawat, saya mau ke sana.
0: Oh iya.
1: Kalau kita bawa duit, ya untuk apa? Mungkin kalau kita memang ada niat kan.
0: Ya, tapi kan ya, untuk mewujudkannya itu kan butuh tabungan juga, butuh apanya juga, gitu kan. Ada sesuatu yang dipersiapkan, ya kan, untuk berangkat ke sana, naik kapal, naik ini, butuh ongkos. Tapi kan jujur aja, kalau Bang Adi dulu berangkat, Bang Adi pernah ke Amerika loh. Tapi aku bermimpinya itu, aku pingin sampai ke sana itu harus bagaimana, gitu. Tidak punya uang, tapi punya kemampuan, gitu, nah, untuk mewujudkannya itu, ya kan?
1: Ya, gitu. Kalau orang berpendidikan.
0: Enggak, sebenarnya Bang Adi berangkatnya itu bukan masalah pendidikannya, tapi dari sampahnya.
1: Oh.
0: Aku cuma berpikir sampah itu bisa jadi apa, aku kelola dengan baik, sampah itu dibuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain melirik kita. Nah, impian itu ternyata bisa diwujudkan. Padahal aku dulu boleh bilang impiannya tuh aku tidak akan pernah merasakan pernah bisa berhasil untuk kesana, keluar gitu, keluar negeri gitu. Ya kan, karena aku tidak bisa berbahasa Inggris, aku tidak bisa ini. Tapi aku pernah berkata kepada istriku, yakin enggak bahwa aku bisa gitu.
1: Ya kan? Nah, makanya kita harus membikin apa namanya? Bekal-bekal untuk
0: iya,
1: kesana.
0: Iya, bekal pengaturannya harus seperti ini, mengatur impiannya kalau bisa seperti ini, jadi kedepannya juga bisa gitu mewujudkan yang terbaik gitu kan. Oke,
1: okay, impian utama anak, yang penting impian utama anak dulu lah, Mas.
0: Iya, oke,
1: okay. Kalau udah
2: anak udah selesai, udah terwujud impiannya.
0: Yeah.
2: Kalau masih diberi kesehatan, mudah-mudahan mimpi yang kedua bisa terwujud.
0: Ya. Mm-hmm. Oke deh.
2: Sementara ini di samping kita masih untuk modalnya ya, sambil ya kadang-kadang setahun kali harus ini juga melatih mental kita.
0: Iya, iya, iya. Oke deh. Lagunya ikutan aja, Ong, ya.
2: Oke.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, bakal diputarkan kembali lagunya dan tetap aja di sini.

0: batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba, yang berarti menulis dan kitip. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baru pulang, Nak?
1: Iya, Mah. Tadi mampir bentar ke swalayan belanja.
2: Nia, saat ini kita dihadapkan dengan virus corona. Tentu kita harus waspada, Nak. Kamu langsung cuci tangan, Gih, pakai sabun.
1: Tapi, Mah, di swalayan tadi gak ramai orang kok. Lagi Nia kan pakai masker.
2: Nia, virus corona itu ada bukan hanya ada saat banyak orang. Bisa jadi menempel di benda-benda atau belanja yang baru saja dipegang orang lain.
1: Iya, Mah. Nia cuci tangan dulu pakai sabun.
3: Cara mudah untuk mematikan penyebaran virus corona. Biasakan sesering mungkin mencuci tangan pakai sabun sebelum menyentuh hidung, mata, dan mulut. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
3: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

0: malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luar.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ki Sadewo?
1: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah.
1: Dan semoga juga di sana Bang Adi sehat selalu ya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Ya Allah. Untuk di Bayung Lincir tadi sore hujan lebat Bang Adi.
0: Wih, lebat gitu ya.
1: Geluduk besar, ada sedikit puting beliung Bang Adi, tapi alhamdulillah enggak ada korban dan masalah yang lain.
0: Iya.
1: Gimana situasi kondisi kita di Jambi Bang Adi?
0: Kalau situasi di Jambi aman sih, hujannya itu tidak terlalu lebat, cuman lama tadi, sempat juga lama.
1: Di sini lebat lama, angin kencang, itulah. Sedikit ada puting beliung Bang Adi.
0: Iya. Tapi aman pokoknya semuanya gitu ya.
1: Aman, alhamdulillah.
0: Amin.
1: Tema kita apa Bang Adi?
0: Tema kita malam hari ini mimpi yang ingin diwujudkan. Apa mimpi yang belum terwujudkan? Jadi cara mewujudkan gimana juga mimpi-mimpi. Kalau aku kecil aku pengen jadi polisi, ya sekolah yang rajin atau apa. Kadang kita kan berpikir, atau aku pengen jadi orang sukses gitu kan.
1: Ya kan? Masuk, gitu
0: Nikahin aja orang sukses, kita ikut sukses. Gitu.
1: Ya sedikit kalau ngulas dari mimpi keinginan pribadi dulu saya Bang Adi.
0: Iya.
1: Dari mengecam pendidikan memang anggaplah saya awal hanya selesai di SD. Tapi saya keinginan bukan jadi orang pintar. Tapi impian saya ingin jadi orang pandai.
0: Orang pandai, siap.
1: Iya. Kata pintar dengan pandai sudah lain itu.
0: Lain, betul. Jadi kita juga pernah berpikir gini, kita pernah belajar, tapi bukan belajar sih, aku pernah berpikir bahwa aku pernah berpikir dalam hidup ini gitu.
1: Betul.
0: Iya kan? Yang penting aku berpikir apa yang harus kulakukan terlebih dahulu gitu. Nah, untuk mencapai sebuah sukses itu aku harus berpikir cerdas, kreatif, inovatif, ya kan? Nah itu, karena dengan program aku gini Bang. Ki, aku bikin program namanya program 5M. Melihat, meraba, mendengar, membuat, menjual. Aku akan berhasil.
1: Menjual, betul sekali. Ya itulah, dari ulasan awal tadi saya dengerin Bang Adi modal maaf dari sampah.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Kalau saya modalnya cuma pul kamus Bang Adi.
0: Apa tuh?
1: Pul kamus.
0: Pul kamus.
1: Kata orang Jawa, kemauan ada, mau usaha,
0: siap.
1: Sukses itulah.
0: Oi, betul sekali.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Jadi kata kuncinya ingin jadi orang sukses, tekun,
0: semangat,
1: jujur,
0: betul sekali. Semangat.
1: Jadi impian saya tak tercapai. Semoga sebuah karunia dari Allah yaitu maaf Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Yang harus kita wajib kita bina dan kita arahkan menggantikan impian kita.
0: Iya.
1: Anak.
0: Generasi penerus gitu kan?
1: Generasi penerus betul sekali Bang Adi.
0: Oke.
1: Jadi di situ enggak usah kita ngambil yang tinggi, simpelnya aja Bang Adi ya.
0: Iya, siap.
1: Dari dasar keluarga kita didik, jadilah orang pandai.
0: Betul. Orang pandai dan orang pernah berpikir gitu.
1: Nah, masuk. Ini contoh Bang Adi.
0: Ya.
1: Dulu waktu zaman kursus-kursus bahasa Inggris Bang Adi.
0: Ya, siap.
1: Mau jadi office boy di Hotel Abadi dulu. Di Simpang Panis itu, iya kan?
0: Iya. Pernah di situ Ki ya?
1: Ya.
0: Pernah di sana di itu hotel.
1: Ya, pernah. Saya memang asli kelahirannya Jambi Bang Adi.
0: Oh iya.
1: Iya, di Tanjung Pinang itu Bang Adi.
0: Woi, Kasang.
1: Ya. Kalau Bang Adi dengar sedikit, dulu ada SD Sejati gitu nama.
0: Di sana ya?
1: Ya, di situlah saya lahir di tahun 60 Bang Adi.
0: 60-an gitu ya? Iya.
1: Iya, kok masih hampir nak jawab au jiku.
0: Sama abang aku kenal nggak, Bujang Tetel?
1: Nah, Bujang Tetel, Tani Jarot. Itu tahu saya.
0: Iya.
1: Almarhum bapakku pun saya kenal.
0: Siap. Berarti angkatan bapakku lah gitu ya.
1: Nah, itu dikit banyak memang orang tua Bang Adi ini disukai remaja dulu.
0: Woi, asli gitu ya. Iya.
1: Kalau enggak salah Bang Adi, ya ini bukan hoax ya.
0: Iya.
1: Untuk daerah Lebak Bandung, Simpang Kawat itu.
0: Woi, depan rumah tuh. Sekarang gitu ya.
1: Asrama PM itu masih ada banyak lah keluarga ya.
0: Iya.
1: Diri satu, diri dua.
0: Dekat rumah Bang Adir, dekat rumah Bang Adir CS waktu itu, ke Teladan.
1: Iya.
0: Teladan betul. Tuh di belakang rumahku sekarang kan berhadapan tuh Lebak Bandung sama itu gitu.
1: Iya. Insya Allah kapan saya murah rezeki panjang umur saya cari.
0: Siap, Pak ditunggu.
1: RT,
0: siap.
1: Bang Adi ya.
0: ART 19 gitu ya. Iya.
1: RT 19 ya.
0: Iya.
1: Insya Allah Bang Adi enggak janji, tapi mudah-mudahan Allah memberkahi niat baik kita Bang Adi. Iya,
0: kalau ada tempat kamar kosong disiapkan gitu kan. Iya. Untuk tempat istirahat di situ, main-main gitu.
1: Iya. Siap. Jadi itulah tadi Bang Adi sedikit banyaknya kalau saya. Kembali kepada keluarga itu tadi, ya semoga kita bisa mengedamkan pendidikan lebih tinggi, ya kak.
0: Amin.
1: Ini contoh sebagai saya punya anak satu lanang, anak saja lelaki itu sudah bisa mengikuti, ada punya ekstrakurikulernya kak. Ya, boleh katakan itulah impian saya.
0: Iya.
1: Kata Bang Adi, meraih bintang-bintang di langit ya.
0: Oh iya.
1: Kalau bisa bintang itu pindah di bahu gitu Bang.
0: Wah, asik. Betul.
1: Jadi di situ sudah saya lihat karakter anak. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bang Adi.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dari kegiatan pramuka dia dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten sudah bisa meraih predikat.
0: Wah, itu ya penting tuh Bang.
1: Jadi besok ke provinsi, kalau sudah ke ibu kota.
0: Siap.
1: Jadi adanya kepandaian dia mendapat pendidikan lebih pintar dari didik sekolahnya, itulah yang menopang impian saya dulu Bang.
0: Iyalah, sudah ada pondasinya, pondasi awalnya.
1: Nah, ini. Jadi dari awal pondasi itulah Bang Adi yang kita rintis Bang Adi.
0: Siap. Okay.
1: Jadi makanya kalau saya jujur aja Bang Adi, saya orang awam, orang nggak punya, tapi kepinginan ingin jadi orang pandai.
0: Betul. Makanya dulu aku gini Ki, kebetulan orang tua juga enggak orang ini, tukang bangunan, kadang kerja kadang tidak gitu kan. Tapi aku berpikir betul. Orang tamat aku tamat. Orang sukses aku sukses gitu.
1: Iya, maka kunci sukses kan adanya itu tadi kan tadi.
0: Disiplin, kejujuran. Sudah itu ya semangat. Disiplin, kejujuran, semangat dan juga tekun. Apapun hasilnya itu, walaupun aku berpikir dulu oh sudah, yang kutekuni sampah. Sudah aku dalami aja sampah itu. Ternyata itu bisa Adi. Gitu.
1: Ini contoh, saya mengharapkan dari Bang Adi umpama saya kerja dengan Bang Adi ada keterampilan yang lebih daripada saya. Ini contoh Bang Adi ya. Umpamakan ya semua manusia butuh uang, Bang Adi.
0: Betul.
1: Tapi karena cita-cita saya jadi ingin orang pandai, walaupun nggak ada upah peribahasanya, yang penting ilmu dari Bang Adi bisa saya kantongin.
0: Nah itu, aku dulu gini, aku jadi volunteer. Volunteer boleh dikatakan jadi pesuruh lah.
1: Aku jadi pesuruh. Kerennya sekarang office boy gitu lah ya.
0: Office boy, iya. Jadi kita ngikuti orang dulu, ngikuti orang, bagaimana orang itu membuat sesuatu, bagaimana orang itu membuat ini dan itu gitu kan. Akhirnya, lama-kelamaan aku juga belajar di situ gitu, ya kan.
1: Kalau ilmunya Bang Adi udah saya kantongin, saya kemana aja melanglang buana peribahasanya kan bisa mencari sesuatu nasi.
0: Iya lah. Orang bilang itu gini, seperti batang ubi itu, dibuang aja,
1: tumbuh. Ya kan?
0: Tumbuh itu. Nah aku.
1: Tumbuh dan berbuah.
0: Berbuah. Jadi kita tuh di mana aja di tempatnya aku berguna gitu.
1: Itu betul Bang Adi.
0: Iya kan.
1: Nah itulah makanya kalau kunci pandai itu tadi di situ Bang Adi.
0: Iya.
1: Iya. Kalau pinter kan kadang-kadang gini Bang Adi. Bang Adi nyacain tanaman ubi salah itu Bang Adi, harusnya begini itu.
0: Iya.
1: Jadi kalau pandai memang tahu sudah kuncinya, nggak mungkin ya.
0: Iyalah, kita misalnya nanam batang ubi, kita mau ngambil pucuk ubinya atau umbinya gitu.
1: Umbinya, iya.
0: Ya kan, jadi itu harus benar-benar dikaji dulu nih. Kita mau mendapatkan umbinya atau daunnya atau semuanya.
1: Gitu kan? Dari daun, batang, buah.
0: Iya. Gitu kan. Jadi ibaratnya tuh kalau aku pernah belajar juga dari teman itu petani lah, petani belinjo gitu kan. Dia itu nanam batang belinjo ada berapa pohon, 3 atau 4 pohon, tapi setiap hari dia bisa menghasilkan uang.
1: Benar itu Bang Adi.
0: Betul enggak?
1: Iya betul, masuk akal itu.
0: Yang pertama daunnya, daun mudanya. Keduanya buahnya yang ini jadi bisa jadi apa? Belinjo itu kan? Emping. Daunnya setiap hari bisa dibikin sayur asam setiap hari ke pasar kita putar dan sebagainya.
1: Dengan bunganya, daun apa buah mudanya itu
0: banyak. Jadi enggak usah banyak-banyak, sekian ribu hektar. Sekian batang aja tapi kita tekun bisa kok. Iya kan?
1: Betul. Nah, tapi itu ya rajin ibaratnya kayak gini, silaturahmi kita sesama umat Allah. Mm-hmm. Walaupun itu tanaman, kalau rajin kita ajak ngobrol.
0: Woi, jadi Allah
1: tahu, ya kan?
0: Iyalah. Makanya aku belajar dulu dari sampah itu, aku setiap ketemu sampah yang banyak gitu, aku kantongin dulu ke kantong. Mau jadi apa? Nanti dulu aku pikirin dulu nih. Karena aku belajar itu untuk berpikir kan. Jadi kantongin aja dulu. Ketika dia sudah banyak, ketika dapat sesuatu yang oh ternyata ini bisa jadi ini nih. Nah, itulah dapat nilai-nilai jualnya tadi gitu.
1: Iya, benar itu, Bang. Nah, makanya, ya, makanya ini gini. Bang Adi, kalau ya. Bang Adi dari sampah itu saya masuknya. Kalau sekarang ini posisi saya yang Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Kalau orang sampah dibuang.
0: Iya.
1: Nah, tapi saya putihin, saya bawa pulang.
0: Betul.
1: Nah, ya itu dah sepertinya daun-daunan untuk makanan piaraan tuh, nah, Bang Adi.
0: Betul. Mungkin mungkin Ki Sadewo enggak ini mungkin. Aku boleh dikatakan orangnya enggak begitu apa ya? Malu lah gitu ya. Boleh dikatakan karena sukses itu ya jangan malu gitu ya kan. Nah,
1: makanya itu Bang Udi ya,
0: mungkin kalau ada orang karung yakin, karung di pinggir jalan ya
1: jujur,
0: betul
1: semangat.
0: Ya ada karung di pinggir jalan isinya tanah sedangkan rumah aku banjir gitu, aku supaya jangan banjir gimana, tahan aku tiap hari itu misalnya naik motor ada aku minta sama orang itu karung berisi batu setiap hari aku bawa gitu, sudah diminta aku bawa tiap hari. Aku timbun sedikit demi sedikit sedikit, akhirnya penuh loh.
1: Benar, benar.
0: Ya kan, akhirnya penuh. Ya. Jadi ketekunan itu perlu gitu nah.
1: Makanya itu Bang Adi. Tidak lebih kurangnya saya modalnya full kamus ini tadi kan.
0: Iya. Full kamus gitu ya jadinya gitu ya.
1: Iya full kamus kalau bahasa Indonesia-nya kemauan ada,
0: kemauan
1: mau
0: ada.
1: Usaha sukses itu lah Bang Adi.
0: Woi siap.
1: Iya kan?
0: Memang kita diberikan mungkin garis tangan, tapi yang merubah garis tangan tuh kita juga gitu.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Sama dengan kemarin tangan. Tema kita tuh lima jari kita tuh udah berbeda-beda banget.
0: Oh iya, betul. Betul. Makanya setiap hari kita menggunakan tema ini untuk melatih diri kita berkonsentrasi berpikir ini jadi apa? Ini ya, misalnya ini ada tapi filosofi
1: jangan cuma hal-hal-hal-nya aja yang tinggi ya Bang Adi ya.
0: Iya. Oke, kalau gitu ya. Ki, lagunya lagu manca atau lagu Indo?
1: Ah, maunya manca kalau ada ya ini yang lagu God Titanic dulu Bang Adi.
0: Oh, yang itu. Nanti Bang Adi carikan gitu ya.
1: Amin, oke. Amin. Semoga ada Bang Adi ya.
0: Siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Ya.
0: Lagunya buat siapa aja?
1: Ya, pertama tentunya buat Bang Adi ya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu diberkahi Allah, sehat selalu, bahagia, tak kurang satu apapun dengan keluarga selalu. Akur damai tentram Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Murah rezeki panjang umurnya, insya Allah kita bisa berjumpa secara nyata, ketemu berjabat tangan ya Bang Adi ya.
0: Amin, amin.
1: Ada Bang Romlan, Tenas Muda ya. Ada Bang Dula, Bang Simon. Tadi yang dari Mandi Angin tuh Pak Tris apa Pak Sandra itu?
0: Iya, ada Bang Agus juga Pak tadi kan? Agus
1: ya, duanya diraih dengan putranya atau putrinya ya?
0: Iya.
1: Terus untuk semua-muanya lah Bang Adi.
0: Siap.
1: Karena durasi kita udah larut malam, dalam kompak untuk semuanya yang lagi manteng di Pro 1 ya.
0: Oke.
1: Di 88,5 ya Bang Adi.
0: Iya, betul.
1: Untuk angkasawan-angkasawatinya Pro 1, staf pimpinan dan adminnya, selamat malam, salam hormat Bang Adi ya.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak Bang Adi.
0: Yo.
1: Salam kamus Bang Adi.
0: Oke,
1: sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, berkenaan di mana benar berada kembali masih akan dinantikan. Halo, malam. Halo.
1: Halo kembali Bang Adi.
0: Halo juga. Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Masih sehat juga ya?
0: Alhamdulillah baik sehat gitu ya. Iya.
1: Ini kartu yang satu lagi itu lagi habis pelurunya Bang Adi.
0: Oh, macam tuh. Iya, tadi dah kati. Iya. Namonyo ya kan?
1: Iya, ada kemarin ini yang skor lagi kan.
0: Heeh.
1: Per kartu ada 4 Bang Adi.
0: Woi, banyak gitu ya.
1: Kali ini untuk pulsa satu bulannya 43.500.
0: Per bulannya gitu ya.
1: Enggak, ini menitnya.
0: Oh, menitnya.
1: Berlebihan ya, untuk satu bulan.
0: Iya.
1: Yang nomor ini. Apa temanya enaknya dengar cerita dia?
0: Temanya ini tentang mimpi yang ingin diwujudkan.
1: Oh, mimpi, artinya mimpi cita-cita Bang ya?
0: Iya, cita-cita lah. Boleh dalam bahasa itunya cita-cita. Jadi, apa ya, kita tuh harus benar-benar memiliki sesuatu yang berbeda lah kalau bisa juga gitu kan, kalau Bang Adi seperti itu untuk meraih cita-cita gitu ya kan. Kalau Bang dulu cita-citanya apa nih Bang, jadi pemain musik yang terkenal?
1: Enggak
0: gitu ya pertamanya gak. Gitu ya
1: aku
0: ya,
1: okay. Enggak pertamanya aku waktu itu kan Santama masih jajah simpi ya. Aku gunakan dulu jajah itu tapi tidak lulus kan, memang cita-citaku TNI lu Bang.
0: Iya.
1: Karena tidak lulus lagi, sudahlah aku lanjutlah, sudah malas lagi, sudah kan akhirnya waktu bergulir
0: berubah lah,
1: sudah kena musik berubah gitu, akhirnya memang aku di musik ini sudah dari SD aku sudah ini sudah, karena kebetulan di belakang rumah Broni itu komplek Penda itu ada anak-anak Bandung kan,
0: yeah.
1: Yang kedua bapaknya di Jambi, mereka tuh jago main gitar, semua belajar, akhirnya dari itu aku sudah main gitar. SMA-nya aku sudah ini
0: mahir lah.
1: Nah ya, artinya aku sudah sering ke Jawa, ke sana sini. Jadi titik-titik ke musik ini sebenarnya teman-teman aku tuh banyak Bang yang dari Jakarta, contoh macam ini senior aku juga tuh yang ditinggal di komplek Setianegara ya.
0: Setianegara, betul.
1: Ya Kamal tuh anak mantan bupati Kuala Sungkal, dua orang Bugis ya.
0: Iya.
1: Itu sekarang dia kan pemain terakhir dia pemain drumnya jadi Jores kan. Nah kami tuh dulu melawan Buah Nasi, main nasib dia memang kata orang Padang tuh sisi Abah Nasi yang elok dia tuh. Itu pemain geramnya Kidal Bang, mencuri tuh, main jago dia.
0: Iya.
1: Untuk di Jambi, kalau Abang masih ingat dulu zaman band USA dia pemain drum tuh, biasa.
0: Gitu ya.
1: Yang di dekat Kebun Jaya itu, isi almarhum Usman yang punya kan. Jadi mungkin terakhir ini dia mungkin bergabung sama Sleng deh nih. Pai itu kan sudah sering mau ngajak dia bergabung, tapi dia tidak mau karena kata menurut dia, kalau di Sleng kita tidak dapat, kalau jadi Dores lagunya lagu kacang-kacangan Bang, cepat mau duit.
0: Cepat kan? Gitu ya, iya.
1: Cepat ya, kalau macam Sleng kan 2 tahun, 3 tahun baru satu album.
0: Iya. Nah, tapi itu. Gini kan, Abang tidak instan gitu kan, yang untuk menjadi seorang pemusik juga kan, butuh ya belajar, ngikuti orang, seperti yang dikatakan Abang tadi, Kisadewo mengatakan, ya aku siap jadi pesuruh, siap jadi ini, yang penting aku dapat ilmu. Seperti Bang Adi juga, aku siap jadi pesuruh setiap di apapun, tapi aku mendapatkan ilmu walaupun tidak digaji, tapi aku dapat ilmu. Seperti Bang juga mungkin dulunya wah lihat-lihat aja, mungkin disuruh beli ini dulu atau kecil-kecilnya.
1: Kayaknya aku ini hidup dari muda tidak punya program Bang.
0: Iya,
1: ya aku rasa gitu sampai sudah tua-tua ini kan, artinya gini ya, kalau teman-teman aku banyak sukses sudah banyak, yang kalau dari TNI ini sudah ada wah paten-paten, makanya sudah ada bintang-bintang ya.
0: Iya.
1: Masuk di Jaksana, Jagung sana. Karena kemarin ini ada yang wakil Tabin juga. Aku gini Bang, aku cuma bersyukur aja lah, aku nikmat hidup ini. Yang penting aku hari ini lepas semua Bang.
0: Iya.
1: Itu artinya kayaknya gak ada planning mikir ke depan semana ya. Kalau ada alhamdulillah kok, aku mau nian. Tapi kalau ada aku gak ada gitu memaksa hati itu gak Bang.
0: Iya.
1: Enjoy gitu nah. Yang setiap air mengalir ya. Iya.
0: Menerima apa adanya jadi gitu ya.
1: Apa adanya gitu Bang ya.
0: Tapi kan waktu waktu bisa main gitar tadi kan kita perlu belajar, prosesnya ada gitu kan.
1: Ya, nah saya kan awal dasar A, main CC gitu kan di sama anak-anak Bandung yang tadi tinggal di komplek Pemda yang di Broni kan.
0: Iya.
1: Nah setelah aku kan pernah nganggur satu tahun di SMA itu.
0: Oke.
1: Okay. Nganggur satu tahun daripada nganggur aku kursus di ini Ikatan Musik Indonesia di Solo kan.
0: Nah berarti kan ada progres nah, gitu kan untuk ngikuti ini.
1: Iya ada. Itu, ya. Di Solo aku lama waktu itu kan, gitu. Iyalah anak-anak KPJ di sana itu kan.
0: Iya.
1: Kayaknya nggak punya cita aku nih Bang.
0: Sebenarnya punya cita-cita.
1: Aku rasa gitu Bang.
0: ya, punya cita-cita.
1: Kayaknya aku tuh menjalani kehidupan begini bang. Kadang aku mikir, kok teman-teman aku ini sukses ya? Mereka memang ini, memang belajar, memang ini ya. Aku tidak menyesal itu bang. Artinya memang gak, aku selalu menyalah dalam hidup ini. Aku selalu menyalah diri aku sendiri bang.
0: Iya, iya,
1: iya. Iya.
0: Iyalah kita.
1: Oh, sebab ilmu sebab akibat aku pakai bang. Kalau tidak begini, aku tidak begini. Ini nanti lepaskan dari kekuasaan Allah loh bang. Secara manusia bisa berpikir. Iya. Artinya aku, kalau takdir beda bang ya. Kalau Allah berkehendak lain.
0: Iya.
1: Sampailah Tuhan ini aku hidupnya. Menjanjai malam begadang terus. Ya malam kebiasaan dari muda tuh. Aku tidak bisa bang tidur jam 12 malam.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan istilahnya tidak ada ceritanya. Jam 12, jam 11.10 itu masih masih pertama aku masih jam 4 sore itu.
0: Iya.
1: Puluhan tahun begini aja tidur bang. Itu aja. Kadang ketemu kawan aku lama yang ke musik kan. Ya pokoknya macam-macam lah ketemu kawan. Pokoknya dah, inilah. Kayaknya ya alhamdulillah lah kalau yang seperti Pak Salewo tadi semua teman itu punya cita-cita kan. Karena aku gagal dari pertama tadi maksudnya itu bang.
0: Oh gitu. Jadi
1: aku nak mengulangi aku malas dah.
0: Gitu ya. Memang ada
1: iya.
0: Ada orang-orang yang wah sudahlah gagal itu menjadi apa ya? Menjadi apa ya? Tidak semangat lah untuk jadi, wah ya seharusnya aku jadi ini, tapi kenapa tidak gitu. Kadang ada juga berpikir seperti itu. Sebenarnya aku gini, aku dulu pernah gagal. Tidak usah aku cerita gagalnya apa gitu ya. Aku pernah gagal, tapi kegagalan aku itu kujadikan motivasi bang. Aku harus
1: ya,
0: harus lebih
1: jadi motivasi ya.
0: Iya, harus iya. Lebih daripada yang aku cita-citakan yang pertama gitu. Ya kan? Aku akan tunjukkan aku lebih daripada itu gitu. Nah, itu. Jadi orang lain itu ketika melihat kita gagal, orang akan berpikiran bahwa lu tidak akan pernah sukses, lu tidak akan pernah jadi. Tapi aku berpikir aku harus lebih daripada itu gitu. Gitu sih.
1: Cuman cita-cita yang kuat dalam kehidupan sehari itu aku tuh kepingin nyata nih bang, itu aku pelatih dari kecil aku tuh kayaknya lebih

0: datang ke rumah, dah artinya mereka sudah amalan diri sendiri dibantu anak-anak.
1: Wah,
0: kan?
1: Itu,
0: alhamdulillah.
1: Itu, iya. Nah, berarti itu. Ada.
0: Karena ada juga. Di teman-teman aku ada juga sekolah rumah tangga, anak-anaknya selalu nyusahin bapaknya, banyak tuh teman-teman.
1: Ada macam-macam dalam kehidupan ini.
0: Macam-macam. Iya. Nah ini alhamdulillah anak-anak itu mandiri semua sampai mandiri. Sekarang ya.
1: Iya iya. Mandiri,
0: ya.
1: Oke deh.
0: Lagunya lagu barat, lagu apa Bang Adong? Dari siapa nyanyi?
1: Lagu barat ada dari Bon Jovi, ada Air Supply, ada juga ada Ice of Base, ada Bon Jovi tadi juga Bon Jovi, ada Bee Gees, ada Chicago.
0: Bee Gees apa Bang?
1: Bee Gees ini ada Their Greatest Hit.
0: Bon Jovi Bang?
1: Bon Jovi ada It's My Life.
0: It's my life. Ayo nomor 2 tadi coba kalian Bon Jovi tadi Bang, lihat dulu yang enaknya Bang.
1: Bee Gees, ada juga Air Supply.
0: Air Supply apa tuh Goodbye?
1: Air Supply dengan All Out of Love.
0: Sudah Bee Gees terus Bang baca Bang, aku enggak ada penyanyinya aja.
1: Ada juga Banana Rama. Ada juga
0: Bang.
1: Iya, Tick Band. Itu aja sih.
0: Nah, ambil dari ini aja Bang. Bon Jovi aja.
1: Bon Jovi aja.
0: Tadi yang pertama.
1: Yang pertama Bon Jovi.
0: Selamat malam. Ya.
1: Oke, siap.
0: Selamat malam untuk seluruh vendor di RRI Purnama 1 ya. Mm-hmm. Salam sehat sama kompak seluruhnya. Balik RRI ini. Ini Bang, yang tadi Pak Sabang Sadewo ya.
1: Kisah Dewo. Ya.
0: Aku lama menyelam Bapak ini, cuman lupa terus nama ini susah begini jago.
1: Iya. Ya. Kalau iya. Orang-orang kita itu kan pasti kenal. Dia kenal semua deh sama ini.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Itu iya tahu Bu.
1: Iya.
0: Pernah yang siapa lah Bapak itu Kisah Dewo. Kalau salah di daerah Batas ya, daerah ini ya.
1: Dia di ini.
0: Orang Palembang enggak?
1: Bu. Ya dia mungkin orang Palembang lah ya kan aku. Tapi dia dekat ini apa? Kasang tinggalnya dulu katanya.
0: Oh, di Kasang sekarang ya.
1: Iya.
0: Kenal ini Sugeng Galu nih itu Pak Sadewo ya. untuk kader CS juga, sekalun itu Jamila 5 berapa untuk Vero. Untuk Sinta juga, salam buat Juliadi juga, salam buat Bang Rizal, Bang Tamri, juga Wak Rudi di Sengeti. Untuk adik-adikku Ajeng sama Sandi ya di Sungai Lin, saya selalu sekolah dari sana.
1: Oke. Okay.
0: Untuk ini untuk Mbah Doyok juga di Mendalo.
1: Abah Doyok.
0: Untuk Abah Doyok. Untuk ini Ayungan Yanti Saragawi juga ada Budak Simiati. Untuk Ajung juga untuk Bang Indra simpang kiri. Salam juga buat yang di Morobungo ke anggota Prabu, keluarga Prabu, pecinta dari masyarakat Morobungo selalu monitor ini, nggak bagusnya Bang, karena ini kan.
1: Mantap.
0: Iya mantap dah. Ada Agus, ada Yoga juga. Salam juga nih, salamnya yang ibu yang di ini ya di Meresam ibu apa, ibu Ipah apa ibu apa tuh? Ya, salam buat ibu-ibu yang di Meresam ya.
1: Oke.
0: Yang malam kemarin karaokean juga. Salamnya diwakil aja Bang, dengan Bang Sim. Simon.
1: Iya deh.
0: Simon, kabar sekali yang belum terselam, mohon maaf lahir dan batin. Bang,
1: okay.
0: Kasih Bang.
1: Yo, ya. Sama-sama.
0: Yalah, menggigit secun di 99.4 MHz. RRI Morobungo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana pun anda berada, tentunya masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811670788850 gitu ya. Iya. Halo, malam.
2: Halo, malam. Assalamualaikum, Bang Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
2: Kabarnya capek, Bang Adi.
1: Kenapa?
2: Baru datang dari Banten.
1: Woi, baru pulang. Pakai mobil tadi.
2: Baru tadi jam 10.10 sampai rumah.
1: Oh, iya, pakai mobil ya?
2: Mobil.
1: Oh, gitu ya. Jadi
2: pokoknya aku pengen sambung aja Mas ini udah lama jadi udah kangen gitu kan.
1: Iya.
2: Sebab pun capek tapi tetap masuk lah maksain aja lah.
1: Iya, kenapa ke sana jalan-jalan ya? Atau gimana?
2: Jalan-jalan ada mau nikahin anak-anaknya.
1: Oh. Iya. Sudah selesai lah berarti ya.
2: Salah informasi dikit.
1: Heeh.
2: Harusnya bulan Juli ternyata Juni ke sananya.
1: Oh.
2: Ya begitu. Saya bikin survei Bang tadinya tuh. Bikin rame gitu kan kejutan, nggak tahu malah salah itu.
1: Gitu. Nggak ditelepon ya, karena mau bikin apa ya kejutan tadi gitu kan?
2: Iya tadi itu biarlah kita tuh datang sana gitu.
1: Iya.
2: Informasiin dari orang tua sama yang lain antara orang tua dengan anak jadi biarlah karena apa mungkin dipercepat kan?
1: Iya.
2: Ternyata enggak, ya mungkin lah begitu.

0: perjalanan.
1: Iya. Oke deh. Kita malam hari ini temanya tentang ini, mimpi yang ingin diwujudkan gitu ya.
0: Oh, mimpi. Dan kadang kalau seperti aku enggak terkejar, Bang.
1: Iya, tapi kan kalau dulu-dulu, wah aku pingin jadi ini, ada sebagian yang dapat. Ternyata seperti Bang JJ tadi gagal, tapi dianya larinya banyak ke musik gitu kan. Ternyata di musik ya alhamdulillah gitu kan. Kalau aku menurut aku sudah bisa main organ, aku dulu pingin banget main musik gitu. Sampai sekarang nggak bisa gitu.
0: Sama serius. Juga Bang, aku juga belajar gitar sama kawan, nah, dikasih iya. Itunya kan nada-nadanya, di rap segala macam,
1: iya.
0: Belajar gitar. Berhubung bukan ke situ larinya, tetap aja susah perasaan aku.
1: Iya itu.
0: Iya.
1: Aku
0: tapi
1: tuh
0: kalau masa nyanyi, walaupun nggak tahu musiknya ke kiri, aku nyanyi ke kanan, tetap itu bang di panggung sering nyanyi. Gitu.
1: Sering nyanyi gitu kan? Iya.
0: Cuma kalau pop terus terang bang aku mati kutu.
1: Ah kenapa?
0: Bang tadi waktu mudanya nggak itu gitu, nggak senang ke situ larinya, jadi nggak bisa sama sekali lagu pop tuh.
1: Yui gitu ya, iya. Aku kalau karaoke bisa aja, tapi kalau sudah lepas dari tag-nya itu ya sulit gitu kan.
0: Nah itu bukan ya bisa bang, itu cuma menyontoh kan.
1: Menyontoh gitu. Ya kadang itu kan seperti itu gitu kan, kita gitu kan. Wah itu jadi
0: emang sih enak aja sambil baca, walaupun kita udah tahu liriknya, mungkin udah liriknya kan.
1: Iya,
0: tinggal baca aja enak.
1: Tapi pas sudah lepas dari itunya, waduh gitu ya.
0: Nah, Bang tutup lagu ini suaranya, Bang.
1: Aha. Oke.
0: Okay. Tutup sama Pro 4 Palembang 8,4 ini 8,5 jadi 1 hilang.
1: Oh, hilang sih ya. Oke deh.
0: So, pokoknya kalau ada lagu pilih aja deh, Bang ya.
1: Oke, siap.
0: Pokoknya salam untuk teman aja deh perangkat Pro 1.
1: Yo.
0: Sudah saya selalu.
1: Oke. Siap.
0: Ya, saja Bang. Terima kasih, bukannya aku mangga kayak ini tertutup Bang kadang
1: tempat. Siap.
0: Mau ngomong di apa aja kan enggak enak kan?
1: Iya. Oke deh.
0: Ya, saja Bang, sementara Bang.
1: Yo.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana benar berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga di radio streamingnya. Dan juga Anda juga bisa mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di Morobungo ada 99,4 MHz, Sarawangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 dan juga ada Tunggal Ilir dengan 99,0 MHz. Satu penelpon lagi mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Halo, malam.
2: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Abah?
2: Alhamdulillah, ini baru buka radio tapi aku terus dengar Abang Cici tadi ya.
1: Aha. Jadi nah, jadi semangat gitu kan?
2: Iya. Hampir-hampir mirip itu perjalanan hidupnya itu.
1: Oh gitu ya? Iya. Gimana perjalanan hidupnya gitu?
2: Ya hampir ya, cuman ya itu yang satu yang ini yang kebebasan tadi ya. Nah, Bang JJ kan memang bebas ya. Abah juga pengennya orangnya bebas gitu, nggak mau terikat, nggak mau.
1: Betul.
2: Ya, maunya bebas kemana aja, bebas aja, itulah mana mau, itulah pergi aja. Itulah,
1: yeah. Tapi aku pernah ngalami seperti itu juga, bebas gitu ya, bebas terbang kemana aja. Itu waktu tamat kuliah, lagi kuliah juga sama selesai kuliah tuh pinginnya bebas banget gitu. Tapi iya, orang tua mengingatkanku gitu kan. Ada batasnya katanya. Ya kan akhirnya napas batas itulah aku berpikir juga gitu kan. Aku harus berumah tangga, aku harus ini gitu kan. Ya kan akhirnya itu ketika apa ya, aku pengin bebas lagi dalam berumah tangga, aku juga pengin bebas. Ternyata Tuhan memberikan kita anak ini dan apa ya, jadi ada rasa tanggung jawab juga. Aku berpikir wah sudah, mungkin batas ini aja nih yang harus kulakukan. Dan juga aku harus berpikir cerdas untuk mencari cara lain untuk kehidupan ini gitu. Kalau cita-citanya banyak aku ya kan, cita-cita banyak, tapi wah ini namanya cita-citaku ini ada beberapa gitu. Yang pertama kepingin menjadi apa ya, orang yang mungkin dikenal oleh banyak orang. Yang keduanya lagi, aku juga ingin menjadi pembicara di depan umum gitu. Ya kan? Aku ingin tampil beda sama orang. Wah, itu. Ternyata alhamdulillah bagian-bagian itu ada sebagian yang sudah terwujud, ada juga yang belum sih.
2: Ya macam sekarang udah terwujud itu yang dikenal orang kan, kan?
1: Ya, alhamdulillah.
2: Ya, amin. Sudah terkenal di perusahaan itu nih, udah kenal kemana-mana kan.
1: Nah iya itu kan.
2: Jadi udah terkenal itu sampai ke Padang sana, sampai Sulawesi sana.
1: Iya iya. Iya, cuman ada juga yang belum lihat wajahnya gimana gitu kan dan
2: ya,
1: sebagainya.
2: Betul, betul. Ya, nah, apa aja kepengen ketemu dan kamu ketemu.
1: Iya, iya, iya. Memang gimana ya? Karakter orang itu beda-beda. Kepingin kita juga mewujudkan impian itu macam-macam gitu kan.
2: Iya.
1: Tapi aku dulu impian yang pertama aku orang kuliah, orang masuk orang sekolah, aku sekolah. Orang tamat, aku tamat. Itu punya prinsip. Kalau mau jadi apa nanti dululah gitu. Kadang seperti itu. Ya kan? Tapi dari kegagalan tadi di situ aku belajar gitu.
2: Belajar. Ya. Kalau Abah tuh udah sampai kemana mau di Sulawesi sudah pernah.
1: Wah.
2: Nah, Kalimantan Selatan, terus Kalimantan Barat.
1: Iya.
2: Kalimantan Timur, Tengah yang belum. Nah, Sumatera ini tinggal Aceh yang belum diinjak tanahnya.
1: Oh gitu ya, iya iya iya.
2: Nah, berarti mulai dari Medan sampai Lampung saya sudah diinjak kanan kiri ke pelosok pelosok sudah semua.
1: Iya. Berarti kan pengalaman ilmu boleh dikatakan banyak. Makanya sebenarnya kita mau jadi orang sukses itu belajar dari pengalaman orang yang banyak.
2: Iya ya, betul.
1: Seperti misalnya aku mau belajar sama Abah Doyok nih. Aku pingin apa sih misalnya yang tadi misalnya Abah Doyok cerita tentang Lampung, Lampung tuh gini banyak misalnya ya. Ada bambunya, bambunya dibikin kerajinan, dibikin ini, bikin ini. Cerita itu jadi melekat di otakku, aku pingin menuangkannya dalam bentuk wujudnya. Nah, itu. Ya kan? Walaupun aku tidak pernah ke sana gitu. Ya kan? Jadi makanya dengan program tadi ada 5M tadi melihat ya kan? Kalau melihat aku berarti langsung melihat. Meraba, kalau nggak tahu bentuknya apa dipegang-pegang aja, oh, dari apa gitu loh, ya kan? Sudah itu mendengar, mendengar cerita dari Abah Doyok, ya, misalnya cerita dari Bang JJ, dia banyak pengalaman cerita gini. Nah dari cerita-cerita itu kan aku bisa melihat, meraba, mendengar, ya kan? Sudah itu melihat, meraba, mendengar, membuat itu mempraktekkan apa yang sudah diceritakan, apa yang dilihat, mempraktekkan. Setelah itu hasilnya bagus. Kita berhak untuk menjual. Menjual hasil karya apapun itu. Keterampilan berbicara kah, keterampilan membuat sesuatu kah. Nah itu berhak untuk menjual. Menjual sesuatu yang berharga untuk orang lain. Ya kan? Ilmu itu bisa dapat dari siapapun. Abah bisa jadi guru kita. Bang Jiji bisa jadi guru. Sudah itu ada juga putra tadi. Ada juga Bang Pak Sutrisno, Kisah Dewo, atau juga Bang Simon, Agus, ada Abdullah. Sebenarnya dari cerita-cerita semuanya itu, kalau kita terapkan, ini menjadi proses pembelajaran, ya kan?
2: Iya, betul.
1: Nah, itu.
2: Kalau masalah kerja itu, Bang Adi, kalau Abah itu sifatnya, kalau itu kerjaan itu nampak, apa bisa, gitu, kira-kira.
1: Nah, itu.
2: Sampai setelah merakit bom, mungkin Abah bisa. Cuman Abah tidak mau, itu aja. Nah itu loh, soalnya juga dipelajarin semua sih masalahnya.
1: Nah itu
2: udah kadang pernah belajar itu gitu loh.
1: Iya iya, nah aku pernah ngalamin itu. Ini boleh dikatakan kerugian juga dari aku gitu kan. Ketika aku sudah bisa ketika aku sudah bisa, kadang tuh tidak mau membuatnya banyak gitu. Sudah, yang penting aku bisa. Padahal kalau menjadi orang sukses itu, kalau aku, menurut aku, dia yang dijadikan itu harus banyak. Dia akan jadi pengusaha kalau dia banyak, tapi kalau dia jadi satu cuman, itu jadi koleksi pribadi namanya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Oke deh, Bang.
2: Tapi yang kerjaan itu, kalau anak buah tuh dari 10 orang sampai 800 orang itu pernah mimpin orang.
1: Wah, itu.
2: Itulah Abah orangnya.
1: Iya, iya. Luar biasa gitu kan. Oke, iya. Siap kalau gitu, Bang. Nampaknya sudah di punya waktu juga tiga persamaan kita di kesempatan hari ini. Lagunya ikutan aja ya.
2: Lagunya ikut Bang JJ aja itu.
1: Siap.
2: Bang
1: Elop,
2: apa tadi?
1: Living on
2: Bon Jovi tadi ya. Bon Jovi,
1: iya,
2: Bon Jovi.
1: Bon Jovi. Oke.
2: Okay. Iya. Dari Bon Jovi aja ikut Bang JJ aja.
1: Salam
2: ya. Kembali untuk Bang JJ. Selamat malam Bang JJ. Semoga sehat selalu sama keluarga ya.
1: Oke. Okay, siap.
2: Bang Simon, Bang Agus, Bang Yoga yang dari barat itu ya. Bang siapa lagi?
1: Iya.
2: Bang siapa yang ada di Bulian itu? Ada
1: nah,
2: yang di Muara Tebu juga itu.
1: Bang Simon.
2: Bang Simon, saya yang monitor lah.
1: Oke, siap.
2: Nanti yang Aki Dewo tadi ya.
1: Kisah Dewo.
2: Dewo itu di Bayung Lincir itu kan.
1: Iya.
2: Di Bayung Lincir dia tuh, dia.
1: Iya.
2: Ah, sama Putra Banten itu juga di Bayung Lincir. Sama Penuh juga ada di situ.
1: Oke.
2: Iya. Nah, selamnya untuk semuanya aja lah yang
1: Yo, sekitar ya. Oke.
2: Nanti disikut satu persatu kelamaan.
1: Siap.
2: Untuk mengadik jajah selayu Yo, selalu ya. Oke. Udah sukses nanti sampai selesai siarannya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Oke, makasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di mana pun berada, terima kasih banyak buat yang udah gabung juga bersama kita di sini di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, dalam menjalani kehidupan kita pasti memiliki mimpi yang ingin dicapai. Mimpi tersebut dapat berupa banyak hal, mulai pekerjaan hingga keluarga bahagia. Mimpi juga bisa berupa seseorang tak hanya pencapaian, namun ada kalanya saat sedang menjalani menggapai impian, ada hal yang dapat menghalangi untuk menghambat proses tersebut. Hal tersebut wajar terjadi pada setiap orang. Perlu dipahami, tidak ada mimpi besar yang didapatkan dengan mudah. Pasti membutuhkan perjuangan keras yang tak kenal menyerah. Dan juga perlu dipahami pula, kegagalan bukanlah sesuatu hambatan untuk meraih mimpi. Jadikanlah kegagalan yang pernah dialami sebagai pengalaman dan juga pelajaran. Akan tetapi ada kalanya ketika kegagalan datang menghampiri kita, kita membutuhkan motivasi ekstra untuk bangkit dan kembali berjalan. Di saat seperti itu ada banyak hal yang dapat kita jadikan motivasi, dan tentunya dengan orang-orang yang bisa memberikan semangat dan juga memberikan dorongan untuk kita maju dan tampil ke depan. Baik pendengar di mana-mana Anda berada, tepat nanti pada pukul 23 sama dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga di stasiun Rili 99,4 Morobungo, Sarolangun 95,8 dan juga Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Tetap aja sini di Jambi malam ini.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Aku boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

Jangan pernah menyerah saat hidup memberi kita 100 alasan untuk bersedih dan menangis. Jangan pula menyerah ataupun berkeluh kesah dengan kehidupan kita sekarang. Sebab apa yang sekarang kita anggap kurang bisa jadi sangat berlebih bagi orang lain yang nasibnya kurang beruntung dibandingkan dengan kita.

karena Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

0: 7,7. Ini termasuk klasifikasi gempa besar. Kalau di berada di wilayah daratan, itu akan menimbulkan kerusakan, apalagi gempanya dangkal. Kemudian yang kedua, gempanya itu berada di perbatasan dengan Indonesia, jadi tidak terlalu jauh dengan wilayah Indonesia di bagian yang berbatasan dengan Filipina, seperti Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara, gitu ya. Itu pasti akan merasakan gempa tersebut ya dengan magnitude 7,7. Kemudian ya cukup dangkal ya, jadi memang spektrumnya memang tidak terlalu luas, tapi sampai ke Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Ada beberapa wilayah di sebagian Sulawesi Tengah juga ikut merasakan.
1: Baik. Nah Pak Bayu, bagaimana ini BMKG menyeimbangkan kecepatan penyampaian peringatan dengan akurasi informasi supaya tidak menimbulkan kepanikan ini Pak Bayu?
0: Ya, tadi kami mengirimkan informasi warning ya, atau peringatan dini tsunami ini 3 menit setelah gempa bumi. Jadi dapat dimaklumi bahwa gempa tersebut berada di wilayah Filipina, namun masih dalam wewenang National Tsunami Warning Center. Jadi karena beberapa kajian atau analisis kami atau alasan kami, gempa ini akan berdampak goncangan dan tsunaminya ke wilayah Indonesia sehingga masuk ke dalam wilayah National Tsunami Warning. Nah, kenapa ini apa namanya itu kita tetap keluarkan, yaitu tadi karena ada dampaknya sampai ke Indonesia seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Bayu tadi disebutkan memang ada gempa aftershock juga ya. Ini diperkirakan sampai kapan Pak Bayu? Hanya sampai besok sajakah atau bagaimana?
0: Ya, untuk aftershock ini bisa hingga seminggu lebih ya. Kalau dari beberapa kajian kami untuk gempa-gempa magnitude di atas 7 seperti sebelumnya tanggal 2 April itu gempa di Maluku Utara perbatasan dengan Sulawesi Utara magnitude 7,6, itu lebih dari 2 minggu. Namun ini karena gempanya di wilayah Filipina ya, atau berbatasan dengan ya hampir berdekatan dengan Indonesia, ini mungkin yang akan terdampak itu ya sekitar kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu. Ini untuk sementara ya, dari analisis cepat. Nanti kami akan tetap lakukan pemantauan dan analisis lebih lanjut, dan kami akan informasikan hasil analisis ini ke masyarakat kira-kira berakhir usulannya sampai beberapa hari.
1: Baik, berarti indikator utamanya itu berakhir tsunami-nya atau tidak berdasarkan tadi tinggi permukaan air laut yang telah diamati BMKG, begitu ya Pak Bayu ya?
0: Ya betul Mbak Ana. Jadi tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana akurasinya ya. Jadi kalau kita sudah, tadi kami sudah keluarkan dalam waktu kurang lebih 3 menit ya, itu memang betul terjadi tsunami, jadi kita bisa anggap ini cukup akurat gitu ya. Kemudian dari pemodelan tsunaminya pun masih masuk dalam level yang ancaman di bawah siaga ya, untuk ya kurang lebih 0,5 sampai 3 meter. Kemudian tertinggi tadi kami catat 0,75. Kemudian kami pantau terus dan kami informasikan ke masyarakat, memang terkonfirmasi beberapa wilayah di Sulawesi Utara, Maluku Utara, kemudian di Sulawesi Tengah dan Gorontalo itu mencatat adanya tsunami tersebut ya. Kemudian setelah itu kita lihat ada peluruhan daripada amplitudo tsunaminya sampai betul-betul berakhir dan tidak membahayakan ke masyarakat. Setelah itu kami akhiri daripada peringatan dini tsunami tersebut.
1: Baik, Pak Bayu mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat pesisir pasca pencabutan peringatan dini tsunami ini.
0: Ya, untuk masyarakat pesisir mohon tidak panik, karena untuk gempa susulan akan tetap terjadi dalam beberapa hari ke depan. Mungkin tidak semuanya merasakan gempa tersebut ya, tetapi informasinya akan kami tetap update dan kita rilis untuk magnitude di atas 5. Dan masyarakat masyarakat tetap memperhatikan berita dan informasi dari sumber yang terpercaya, dari BMKG maupun media-media yang terpercaya. Kemudian apabila ada bangunan yang sudah rusak secara struktur gitu ya, yang mungkin di sekitar kepulauan Talaut gitu, itu mohon tidak menempati bangunan tersebut ya, karena bisa jadi gempa susulan setelah itu ya akan menimbulkan kerusakan lebih lanjut sehingga bisa roboh dan kerusakan lebih parah. Kemudian masih ada bahaya lanjutan juga dari longsor maupun batu yang jatuh yang berada di wilayah yang lereng ya. Bisa jadi pada saat gempa utama kemudian gempa-gempa susulan itu sudah berada di titik kritis, pada saat ada gempa susulan berikutnya bisa jadi akan ada terjadi longsoran ataupun batu yang jatuh. Kemudian tidak termakan isu hoax ya terkait prediksi gempa dan tsunami. Jadi biasanya setelah gempa besar kemudian ada peringatan dini tsunami, itu diikuti oleh isu-isu hoax ya, yang terkait prediksi gempa pada hari tertentu, jam tertentu, kemudian ada tsunami yang besar yang akan melanda gitu ya. Itu mohon tidak dipercaya karena sampai saat ini untuk prediksi gempa belum ada kajiannya. Bahkan di negara pemaju seperti Jepang maupun Amerika pun belum pernah mengeluarkan prediksi gempa dalam waktu yang tepat seperti itu.
1: Baik, Pak Bayu, semoga juga di sana semakin kondusif kembali begitu ya Pak Bayu ya, dengan pemantauan yang terus dilakukan oleh BMKG. Terima kasih nih Pak Bayu telah menyampaikan update terkininya kepada masyarakat, Pak Bayu.
0: Terima kasih.
1: Penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata, berbicara terkait BMKG akhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 Filipina.
2: Wawancara Pro 3.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Kami juga masih akan menyoroti terkait dengan gempa yang terjadi di Filipina dan berdampak terhadap beberapa wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina pagi tadi. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat setelah kondisi dinyatakan aman. Pengakhiran tersebut menjadi dasar pelaksanaan asesmen lanjutan di wilayah terdampak. Lalu mengapa gempa yang terjadi di Filipina bisa memicu peringatan tsunami hingga ke wilayah Indonesia dan faktor apa yang bisa menentukan suatu gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami atau tidak? Kita akan memperbincangannya bersama dengan pakar geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Dr. Amin Widodo.
2: Wawancara Pro 3.
5: Sehat-sehat selalu ya.
4: Iya, kita tahu baru saja terjadi gempa pagi tadi ya di Filipina 7,7 magnitudo, cukup besar sekali bisa dikatakan ya Pak Amin. Secara umum bagaimana Bapak melihat karakter gempa ini sehingga akhirnya berdampak ke wilayah Indonesia juga?
5: Filipina sama Sulawesi Utara itu gandeng sebetulnya statusnya kan suatu kepulauan yang berurutan demikian sampai ke Jepang sebenarnya sampai ke sana. Dan daerah itu termasuk daerah yang rawan gempa sejak dulu karena di situ ada lempeng dari Pasifik yang menumpuk ke arah barat itu bertemu di daerah Filipina, di daerah Sulawesi, daerah Jepang dan lain sebagainya. Daerah-daerah itu adalah rawan gempa.
4: Jadi bicara soal posisi geografisnya juga segaris lurus untuk itu ya Pak Amin, terjadinya ya, lempengan gempa.
5: Iya, iya.
4: Oke, okay. BMKG kan sempat memberitahukan adanya potensi gelombang tsunami, bahkan yang tertinggi ada di Talengan Sangihe ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan tinggi gelombang ini bisa berbeda-beda di setiap wilayah?
5: Kemudian kalau diketahui gempanya itu terjadi di laut, ya, skalanya lebih dari 7, lebih dari 7. Kemudian mekanisme bergerak lempengnya tadi ke arah vertikal, maka itu selalu diumumkan

Selamat pagi pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM di 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Selasa di tanggal 9 Juni 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.
1: Mak, nemu duit di celana kotor gak?
2: Berapa?
1: Kayaknya 30 ribu deh.
2: Kalau lebih dari 30 ribu, mau disedekahin gak?
1: Sedekah di pagi hari itu bagus loh, apalagi buat emak.
2: Iya deh.
1: Asik, alhamdulillah. Nih, 30 ribu.
2: Emangnya lebihannya berapa, Mak?
1: Uangnya ada 50 ribu.
2: Nih, lihat.
1: Apa?
3: Ketika seorang hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi dimana saja Anda berada. Alhamdulillahirobbil alamin, kita bersua kembali di program 1 RRI Jambi frekuensi modulasi FM 88,5 MHz ya. Edisi hari ini pendengar di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 ya. Bersama saya Hasti Wulandari dan rekan operator kita pagi ini ada Bung Henry dan teman-teman yang ada di pemancar RRI Jambi untuk edisi hari ini. Dan pendengar, di segmen Jambi pagi ini kita berada dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Nah, di kesempatan pagi ini kita akan mengulas satu topik mengenai hukum thariqah dalam Islam ya, yang mana uraian singkat akan dipaparkan oleh narasumber kita, ada Ustadz Safrizal SHI ya. Dan di ujung telepon alhamdulillah saya sudah tersambung bersama beliau. Dan nantinya Anda juga dapat bergabung bersama di line telepon 0811-6707-8850 ya. Atau mengirimkan pertanyaannya di pesan WhatsApp di nomor yang sama ya. Baik pendengar, kita sapa dulu di ujung telepon ada Pak Ustadz Safrizal SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Baik Pak Ustadz, di satu topik kita pagi ini mengenai hukum thariqah dalam Islam. Nah, kita ingin mengetahui dulu nih Pak Ustadz, apa itu thariqah dan seperti apa halnya yang mesti kita lakukan nantinya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz untuk uraian topik yang akan kita perbincangkan.

0: dalam sa'ir al-jami dalam acara mujahid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wajidan syukur terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah juga terus memberi kita nikmat. Di antara nikmat Allah yang besar itu Allah masih beri kita nikmat sehat. Dengan sehat kita dapat beribadah. Dengan sehat kita dapat berikhtiar mencari nafkah buat keluarga. Semoga dengan syukur yang terus kita sampaikan Allah tambah pula nikmat. Baik, amin. Allahumma amin. Salam serta salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga terus kita dakwah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termaktub umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma. Para hadirin jami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setiap pagi kita akan bertemu dengan mutiara pagi. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah hukum tariqah atau tarikat dalam Islam. Sebelum lanjut lebih jauh tentang hukum tarikah dalam Islam, ada baiknya kita kenal sedikit kilas tentang sejarah tarikah. Tarikah di dalam Islam ini adalah salah satu amaliyah keagamaan dalam Islam yang sebenarnya sudah ada zaman Nabi Muhammad SAW. Hanya saja penyebutannya tidak masyhur. Bahkan perilaku kehidupan Nabi sehari-hari itu penuh dengan praktik-praktik amaliyah tarikah. Kehidupan yang penuh dengan kerohanian. Yang inilah yang menjadi rujukan cikal bakal amaliyah tarikah dari generasi ke generasi kita sekarang. Contoh, ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu setelah Nabi telah menerima wahyu diangkat menjadi rasul, bukan penerimaan wahyu, Islam berkembang dengan pesat, dengan luasnya. Kaum muslimin pada saat itu ada yang memperoleh kemakmuran. Maka sahabat Umar bin Khattab suatu hari pernah berkunjung ke rumah baginda Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Abu Bakar sampai ke rumah Rasulullah, dia lihat di dalam Rasulullah itu. Lalu tertegun, termenung, melihat isi rumah Rasulullah. Kenapa? Yang dilihat oleh Abu Bakar itu saat itu ada sebuah meja, bahkan beralaskan dengan jalinan anyaman daun kurma. Dan ada beberapa tempat atau geriba, kalau zaman dulu disebut geriba, tempat air minum, bahkan tempat itu digunakan Rasulullah untuk berwudu. Maka Abu Bakar tak sadar sendiri mengalir air mata, berlinang air mata, sedih melihat keadaan rumah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyapanya, kenapa dengan engkau batu, kenapa menangis, kata Rasulullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Hanya seperti ini keadaan yang ku dapat dalam rumahmu. Tidak ada kekakas yang mewah, tidak ada barang-barang yang berharga yang begitu mahal. Ya, hanya sebuah meja, kemudian beralaskan anyaman dan kurma dan beberapa kendil kalau kita tempat air minum. Ini yang didapatkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar meneruskan perkataannya. Padahal engkau ya Rasulullah, timur dan barat itu dalam genggaman, bisa memuat dunia, bisa memperoleh kelimpahan, kemewahan dunia.
1: Tetapi yang aku lihat tidak seperti itu. Apa kata Rasulullah? Aku ini dan Allah, wahai sahabatku. Aku bukan kaisar, bukan raja. Yang mana kaisar atau raja itu memang mengejar ke dunia. Sedangkan aku mengutamakan akhirat, mengambil sebagian tentang dunia. Nah, ini kisah yang pernah disampaikan oleh Abu Bakar, diceritakan oleh Abu Bakar. Bahkan suatu hari pernah Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, manakah yang engkau pilih? Apakah engkau mau menjadi seperti Nabi Sulaiman yang kaya, atau seperti Nabi Ayub yang papa? Nabi Muhammad SAW tidak menjawab pilihan itu. Apa kata Nabi? Aku lebih suka kenyang sehari lapar. Kenapa? Di saat kenyang aku bersyukur kepada Allah, di saat lapar aku bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban Rasulullah ketika Malaikat Jibril bertanya dan menyuruh memilih dua jawaban antara kaya dan miskin seperti Nabi dan Siti Ayub. Dari cerita ini, dari hikayat ini, dapat kita ambil sedikit kesimpulan bahwa kesederhanaan Rasulullah SAW itu adalah cikal bakat. Perbuatan seorang yang memeluk ibadah, tarikah, amat tarikah. Jadi kesederhanaan dalam menghadapkan dunia dan tidak tersilaunya dengan kemegahan dunia, itu adalah salah satu amaliyah tarikah. Ini sudah dilakukan, sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Hanya saja penyebutan tarikah pada zaman Rasulullah tidak masyhur. Lalu apa sebenarnya tarikah tersebut? Adalah jalan atau metode mengimplementasikan syariat, atau lebih enaknya cara yang ditempuh seseorang menjalankan syariat. Jadi kalau syariat itu dijalankan, nah menjalankannya itu yang disebut dengan tarekah. Nah tarekah ini dinisbatkan pada sebuah aliran khusus dalam ilmu tasawuf, di mana menitikberatkan pendidikan hati dan nafsu. Jadi tarekah itu adalah mendidik seseorang untuk menata hati dan mengontrol nafsu, bahkan menghilangkan nafsu-nafsu yang tidak bagus. Maka pengertian berdasarkan sejarah atau apa yang pernah dilakukan Rasulullah, maka tarekah adalah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesederhanaan dalam menghadapi dunia, dalam menghadapi gemerlap isi dunia ini. Para Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apakah ada dasar hukum kita bertarekah? Dalam surah Al-Jin disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an mughadaba. Seandainya mereka itu tetap berjalan lurus di jalan ala tariqah, asqainahum ma'an mughadaba, maka niscaya kami berikan curahkan air. Air ini adalah dalam ditafsirkan adalah dapat memberikan kehidupan, hal yang dapat memberikan rezeki yang sangat luas, sangat cukup bagi orang yang istiqomah dalam menjalankan tarekat. Barangkali ini bahasa gambaran tentang tarekat. Lalu bagaimana hukum tarekat? Nah, tarekat itu kalau kita kenal isinya memperbanyak berzikir, berwirid. Nah, jika orang masuk tarekat itu bertujuan belajar zikir dan wirid, maka hukumnya adalah sunnah, karena dia sunnah Rasulullah. Jika bertarekat itu bertujuan untuk membersihkan sifat-sifat, atau takhalli namanya, membuang sifat-sifat yang tidak bagus, lalu dihiasi dengan sifat-sifat tahalli, sifat-sifat yang bagus, terpuji, maka hukum berkah menjadi doa. Barangkali ini sekilas tentang hukum berkah dalam Islam.
2: Ya, baiklah. Terima kasih Pak Ustadz untuk uraian daripada topik yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini di Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Yang mana pendengar tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, artinya apa namanya tarikhah ini adalah kebiasaan atau juga jalan pembinaan spiritual yang biasanya berada dalam tradisi tasawuf untuk membantu seseorang mendekatkan diri kepada Allah, yaitulah melalui zikir yang tadi disampaikan Pak Ustadz dan juga ibadah serta pembinaan akhlak ya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami buka line telepon pagi ini untuk Anda yang ingin bergabung di Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Silakan di line telepon 0811-6707-8850 ya. Silakan untuk pagi ini Anda ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Pak Ustadz, kita break sejenak Pak Ustadz. Setelah yang berikut ini kita kembali lagi bersama di Mutiara Pagi RRI Jambi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mutiara Pagi.
1: Iya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi di dialog interaktif Mutiara Pagi RRI ya. Ada beberapa pesan WhatsApp yang masuk pagi ini Pak Ustadz, saya bacakan dulu Pak Ustadz ya. Dan sembari juga Anda yang ingin bergabung silakan di 0811-6707-8850 ya. Baik, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz Safrizal dan Mbak Ulan, semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya hamba Allah, Pak Ustadz, ingin bertanya, apakah hukum meminta pertolongan Pak Ustadz kepada wali atau syekh yang sudah meninggal dengan meminta atau mendatangi makamnya Pak Ustadz? Dan bagaimana Pak Ustadz hukumnya meyakini bahwa mursyid mengetahui perkara gaib? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dari hamba Allah Pak Ustadz, silakan.
2: Baik. Jadi, bagaimana hukum kita meminta kepada seseorang yang disebut wali telah meninggal? Ini kita menziarahi kubur para ulama, para masyayikh yang alim, yang abid dalam beribadah, dalam beramal. Hakikatnya kita mendatangi makamnya, menziarahnya adalah mendoakan. Mendoakan, bukan kita mau dianjurkan untuk meminta, mendoakan saja. Akan bagi ahli kuburnya. Itu yang dianjurkan. Hanya saja mungkin pandangan orang lain ketika kita menziarah seorang makam, makam seorang wali, orang beranggapan kita meminta pada yang makam kepada tidak. Yang sepengetahuan kami tidak diajarkan oleh kami mengenai salah satu tariqah yang Qasamiyah Khalidiyah. Kami juga punya mursyid kamil mukamil yang meninggal, lalu kami diajarkan untuk menziarahi makam. Ketika mursyid kami memimpin kami untuk menziarahi makam tersebut, tidak ada satu doa pun yang kami minta dengannya. Tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan mursyid kami dan mendoakan kami. Tidak minta melalui apa yang dipandang oleh orang awam bahwa kami atau orang lain ketika menziarahi makam seorang wali dia meminta kepada wali tersebut. Maka itu salah satu pandangan yang salah. Kalau sempat itu, kata itu termasuk tergolong perbuatan syirik. Lalu bagaimana kita mengetahui, bagaimana mursyid itu mengetahui hal-hal yang baik? Mursyid itu adalah orang yang dipilih oleh Allah SWT.

0: diberikan Allah kelebihan namanya ilmu hikmah.
1: Mm-mm.
0: Ilmu hikmah itu apa kata Rasulullah? Man akhlasal man akhlasal man akhlasallahu 40 yawm harat dan ilmu hikmah yang qalbihi ala nisani. Barang siapa yang mengikhlaskan dirinya selama 40 hari. 40 hari ini adalah riyadhah, Mbak Asti. Dan itu ada nama istilah suluk. Suluk itu kita mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh mursyid, tidak memakan makanan salah satunya yang mengalir darah.
1: Kalau
0: 40 hari atau 10 hari atau 40 hari, tidak boleh memakan yang das makannya yang bersumber dari yang mengalir darah. Kenapa pun? Karena ketika suluk itu orang beriadah, itu latihan. Makanan yang mengalirkan darah itu dapat mempengaruhi nafsu. Ketika kita makan itu, maka nafsu itu akan merusak ibadah. Maka salah satunya mencegah nafsu itu supaya kita kuat ibadahnya adalah menghindari makan yang mengalirkan darah, karena nanti supaya fokus ibadah kepada zikir kepada Allah tidak terganggu.
1: Nah,
0: orang yang lalu 40 hari, maka dari 40 hari tadi yanabil hikmah min qalbi atari. Kalbunya akan memancarkan sumber-sumber hikmah yang mengalir pada lisannya. Jadi setiap ucapan itu berasal dari kalbu yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini tidak dipelajari tetapi atas kehendak Allah, atas riyadhah seorang mursyid tadi. Makanya yang menyerang mursyid itu lidahnya tajam, itu semua didatangkan Allah khusus kepada orang-orang yang Allah pilih atas kudrat iradanya. Barangkali itu Mas.
1: Baik, luar biasa sekali ya. Itu jawabannya untuk hamba Allah tadi yang mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ya. Dan mudah-mudahan masih tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Anda bisa bersama kami di line telepon 0811-6707-8850 ya. Atau di pertanyaannya melalui pesan WhatsApp juga kami nantikan ya. Baik, ini pertanyaan di luar tema sepertinya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya tapi ini di luar tema Pak Ustadz. Pak Ustadz, ibu pernah sholat lupa duduk antara dua sujud. Apa diulang, apa diteruskan Pak Ustadz? Karena baru teringat di pertengahan Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di luar tema Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, jadi itu ada rukun dalam sholat tuh. Kalau orang jadi rukun 13. Kalau sesuatu yang tidak berkenaan dengan rukun sholat, rukun 13, maka kalau dia tertinggal, maka sholatnya tetap sah. Tapi kata orang jambi, kalau dia dengan rukun 13, maka kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja atau teringat pada tempat rukun yang lain, maka hendaklah dia melaksanakan sujud sahwi bagian akhir dengan melaksanakan dua kali sujud. Jadi kalau duduk tasyahud awal ya, duduk tasyahud awal dia termasuk rukun, baiknya termasuk sunnah. Nah, maka ketika kita sudah fil alamin innaka hamidun majid, jangan langsung salam. Kita rukuk sujud.
1: Sujud Allah lagi.
0: Iya, sujud. Dua kali sujud. Kenapa? Karena itu satu rakaat itu dua sujud. Maka kita sebelum salam sujud. Dengan membaca subhanallah yanam wa lesu. Dengan tumak ninanya lalu duduk lagi seperti biasa, lalu sujud lagi, lalu duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Jadi kalau kita ingatnya dibukan di rakaat, katakan di rakaat ketiga baru ingat, maka kita teruskan rakaat itu. Nanti terakhir baru kita kalau kita ingat di terakhir, tambahan sujud sahwi. Karena terlupa. Jadi kalau tinggalnya rukun,

0: Maka jalannya dukun itu kalau kitanya ingatnya di terakhir, bisa ditambah dengan sujud sawi, tapi dengan menyempurnakan rakaat.
1: Oke. Berarti dengan melakukan sujud sahwi untuk menyempurnakan rakaat sholat kita, Pak Ustadz ya, di akhir, Pak Ustadz ya. Baik-baik. Itu dia untuk ibu di mana saja berada ini sudah menuliskan WhatsApp ya, tidak menyebutkan nama. Baik. Baik, selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung secara langsung pagi ini, kami nantikan di 0811 6707 8850 ya. Pertanyaan selanjutnya ini Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz cara memilih tarekat yang sesuai dengan syariat, dan Pak Ustadz apa pandangan para imam mazhab tentang tasawuf dan juga tarekat? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Dua pertanyaan dari saya, dari hamba Allah. Terima kasih Mbak Ulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya, silakan.
0: Pertanyaan itu pengalaman pribadi saya, Mbak.
1: Iya, boleh Pak
0: Ustadz. Dulu di sekitar saya, teman sepengajian saya semuanya masuk tarekat. Tetap sedikit pun tidak tertarik pada diri saya. Nah, bahkan tarekat yang dianut oleh teman-teman ini berbeda yang saya inginkan. Awalnya saya ingin memasuk tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, Naqsabandiyah Qadiriyah dan Fazliyah. Itu yang ada dalam benak saya. Sementara teman-teman saya adalah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ketika teman-teman pengajian semua masuk tarekat, hati saya tidak tertarik dan mereka pun tidak mengajak saya. Dan saya punya pilihan Naqsabandiyah dan Fazliyah. Tetapi saya sampaikan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana hati saya akan berlabuh dalam sebuah tarekat. Bahkan seorang paman saya, datuk saya menyuruh saya, karena 40 umur saya sudah sebenarnya sudah masuk tarekat. Jadi saya ikutin. Pada satu hari saya bermimpi dengan seorang mursyid, bermimpi dengan Sultanul Qulub, dan salah satunya adalah Habib Munzir Al-Musawwa yang memegang Zazli. Pada malam itu saya dimimpikan untuk diperintahkan untuk masuk sebuah tarekat, tapi tidak disebutkan. Kemudian malam itu juga teman yang sudah masuk tarekat, seorang badal, khalifah, wakil daripada mursyid, juga memerintahkan agar saya masuk tarekat. Dalam mimpi, saya disuruh, dalam malam itu, saya juga diperintahkan seorang badal bertemu. Sehingga menjadi pertanyaan, kenapa mimpi saya itu bertemu dengan perintah seorang khalifah, badal, mursyid untuk menyuruh saya masuk tarekat. Akhirnya pas malam Selasa mimpi Rabu Kamis Jumat, Jumat itu seorang mursyid datang ke saya. Lalu saya tanyakan perkara mimpi saya. Apa kata mursyid? Bahwa engkau telah disampaikan Allah untuk menetapkan hatimu dalam sebuah tarekat. Sementara yang dalam mimpi itu adalah banyak menimbulkan kebimbangan, ya itu berdasarkan dari setan iblis agar menggoda kamu tidak masuk tarekat. Maka saya bertanya langsung dengan mursyid. Mursyid memberikan penguatan bahwa apa yang saya mimpikan itu adalah petunjuk Allah, bukan kehendak diri saya, bukan kehendak asutan teman, tapi Allah telah membuka hati untuk memiliki satu tarekat mu'tabarah. Maka pada saat itu, karena mursyid ini datang berdekatan dengan mimpi saya, dan di awal ini juga dengan mimpi mursyid, maka saya beristikharah. Akhirnya saya tetapkan, labuhkan hati saya dengan bertirkah dan bersama dia Khalidiyah, sama dengan teman-teman. Jadi itu tidak bisa dipaksa.
1: Akhirnya Pak Ustadz bergabung ya?
0: Bergabung, tapi bukan karena teman.
1: Karena mimpi itu tadi yang menunjukkan, benar.
0: Karena ada mimpi, saya tidak mudah dipengaruhi. Jadi datang, memang sadar saya Naksabandia, Qadriyah dan Faziliyah, itu pilihan saya. Tetapi ternyata apa yang saya tidak berlabuh, tetapi Allah menentukan pada yang lain. Dan alhamdulillah ketika saya berbaiat, semua kejadian luar biasa itu saya alami. Dan itu sebagai perjalanan dengan Asia. Lalu itu tentang bagaimana tidak bisa memaksa seseorang untuk memilih terkaya, dia akan timbul sendiri nanti.
1: Iya, benar.
0: Yang kedua tadi,
1: ya, yang kedua tadi Pak Ustadz, ini mengenai pandangan para imam mazhab tentang tasawuf dan tarekat.
0: Tasawuf, tarekat, tasawuf itu ilmunya, tarekat itu menjalankan. Imam Syafi'i yang masyhur dengan usul fikihnya adalah satu dari empat imam mazhab yang merumuskan ilmu usul fikih. Bukan berarti imam-imam tidak menjalankan, tapi yang merumuskan menjadi bagus adalah Imam Syafi'i. Itu kita dengar kita pernah membaca dari semacam bahwa Imam Syafi'i memiliki guru perempuan yang ahli tasawuf. Lupa saya namanya itu. Guru Syafi'i perempuan yang ahli tasawuf, yang ahli ilmu tasawuf, sufi tasawuf. Yang ada, lupa saya perempuan. Nah, Imam Syafi'i ini saja guru yang beraliran tasawuf. Memiliki seorang perempuan yang menguasai ilmu-ilmu kalam, ilmu-ilmu tasawuf. Jadi secara keilmuan, imam empat mazhab itu tidak memungkiri adanya ilmu-ilmu yang selain syariah.
1: Okay, baik.
0: Jadi boleh, dan itu dialami oleh Imam Syafi'i.
1: Ya, baiklah. Begitu. Pak Ustadz, sudah hampir di penghujung waktu, sekitar 2 menit lagi Pak Ustadz. Apa yang ingin Pak Ustadz sampaikan pada kesimpulan di perbincangan kita pagi ini Pak Ustadz, dan pastinya juga para pendengar kita semakin memahami apa itu ilmu thariqah tadi Pak Ustadz ya, dan hukumnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz sekaligus menutup kebersamaan kita di Mutiara Pagi RRI Jambi.
0: RRI Jambi yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tak cukup kita hanya beramal dengan amal syariat. Tak cukup kita menyandarkan amaliah kita dengan amal syariat. Karena setiap amal syariat itu dapat hilang seketika ibadah sawabnya, pahalanya. Maka untuk menahan pahala itu, untuk menahan hasil ibadah itu, perlu kita tingkatkan lagi ke makam thariqah. Di dalam thariqah diajarkan kita tiga hal. Satu, ada namanya tahalli. Tahalli itu adalah diajarkan, dibimbing oleh seorang mursyid untuk membuang sifat-sifat buruk, hasad, dengki, takabur, riya, sum'ah. Lalu beralih kepada tahalli, yaitu mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, sabar, ikhlas, maaf. Nah, nanti berujung kepada sifat tajalli, sifat terpuji itu yang penuh di dalam hati dengan banyak menyebut, mengingat Allah. Maka itulah yang timbul dari diri, dari kalbu kita, sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mengandalkan amal pahala, tetapi mengandalkan hati. Jadi ibadah itu tetap terjaga karena kita belajar menjaga hati dengan amaliah thariqah.
1: Baik.
0: Maka dalam hal ini, carilah seorang mursyid, seorang pembimbing rohani, selain kita mendapatkan pembimbing zahriyah atau batiniah.
1: Ya, baiklah. Terima kasih Pak Ustadz untuk kebersamaannya di edisi hari ini Pak Ustadz ya. Semoga apa-apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya Pak Ustadz. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu dan sukses selalu Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mutiara Pagi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Selasa 9 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: 9 pelanggaran lalu lintas menjadi target operasi Patuh Siginjai 2026. Bantuan helikopter patroli dan waterbombing untuk Provinsi Jambi sudah tiba dan mulai beroperasi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Kepolisian Resor Kota Jambi akan melaksanakan operasi Patuh Siginjai 2026 dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Operasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kota Jambi. Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Rio Rinaldi Siregar menyampaikan bahwa pelaksanaan operasi Patuh Siginjai 2026 akan mengedepankan penegakan hukum yang didukung kegiatan preventif dan primitif di lapangan. Operasi tersebut akan difokuskan pada sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dinilai berpotensi menyebabkan kecelakaan dan mengganggu ketertiban berlalu lintas.
1: Jadi untuk kegiatan pada operasi Patuh ini, kami diberikan target untuk melakukan penilangan sebanyak 50% tilang manual penegakan hukum, lalu 50%-nya kami kegiatan preventif dan preemptif seperti sosialisasi dan ke sekolah-sekolah untuk menggelorakan bagaimana cara tertib berlalu lintas. Jadi operasi Patuh ini memang mengedepankan kegiatan penegakan hukum dalam undang-undang lalu lintas.
0: Adapun pelanggaran yang menjadi sasaran meliputi penggunaan telepon genggam saat berkendara, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm berstandar SNI maupun sabuk keselamatan, serta berkendara di bawah pengaruh alkohol. Selain itu, petugas juga akan menindak pelanggaran berupa melawan arus, melebihi batas kecepatan, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, serta penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB atau plat nomor yang tidak sesuai standar. Selanjutnya, pendengar, bantuan helikopter patroli dan waterbombing untuk Provinsi Jambi sudah tiba dan mulai beroperasi. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
2: Bantuan helikopter untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Provinsi Jambi saat ini telah tiba di Jambi. Bantuan tersebut berasal dari Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai upaya memperkuat penanganan Karhutla selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan saat ini satu unit helikopter patroli dan satu unit helikopter waterbombing telah berada di posko udara di Jambi. Ia menyebutkan dalam waktu dekat, BPBD Jambi akan kembali menerima tambahan satu unit helikopter waterbombing guna mendukung operasi pemadaman dari udara. Dengan tambahan tersebut, total armada udara bantuan BNPB yang disiapkan untuk Provinsi Jambi terdiri dari satu helikopter patroli dan dua helikopter waterbombing. Sejauh ini helikopter patroli tersebut sudah mulai beroperasi dan menurut Andre, bantuan armada udara ini merupakan tindak lanjut setelah pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status siaga Karhutla pada 27 April lalu.
3: Direncanakan juga dibantu satu heli patroli dan dua heli waterbombing. Namun sekarang yang sudah ada di posko udara Provinsi Jambi itu sudah datang bantuan satu heli patroli dan satu heli waterbombing. Kemungkinan hari ini direncanakan akan tambah lagi bantuan satu heli waterbombing. Dan nanti setelah pelaksanaan operasi mitigasi cuaca selesai, pesawat tersebut akan dialihkan menjadi pesawat patroli. Jadi total nanti ada satu heli patroli, satu pesawat patroli, dan dua heli waterbombing yang dibantukan oleh BNPB RI untuk Provinsi Jambi dalam upaya penanganan kebakaran hutan lahan.
2: Selain bantuan helikopter, BNPB juga mengerahkan satu pesawat Cessna untuk operasi modifikasi cuaca yang berlangsung pada 3 hingga 12 Juni mendatang. Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga, menyebutkan awal musim kemarau sebenarnya sudah terjadi dan dirasakan di sejumlah wilayah sejak dasarian terakhir pada Mei. Memasuki awal Juni ini, hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. Untuk itu, masyarakat diminta mulai mengantisipasi dampak musim kemarau termasuk keterbatasan air bersih dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah bergambut.
4: Musim kemarau ini juga sangat rentan terjadinya risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut. Lahan gambut ini kan sangat mudah terbakar, agar kita semua mengantisipasi di musim kemarau ini agar tidak jadi kebakaran.
2: Terkait puncak musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi, BMKG memprediksi terjadi pada Agustus mendatang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, BPJS Kesehatan Cabang Jambi menghadirkan layanan jemput bola melalui BPJS Keliling untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi kepesertaan. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wayuni.
6: BPJS Kesehatan Cabang Jambi terus mendekatkan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program layanan keliling yang menyasar berbagai instansi dan masyarakat. Melalui layanan jemput bola tersebut, petugas BPJS Kesehatan mendatangi sejumlah satuan kerja dan instansi pemerintah untuk memberikan berbagai layanan administrasi kepesertaan, mulai dari perubahan data, pengecekan status peserta, hingga penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban peserta JKN. Staf edukasi dan penanganan pengaduan BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Dian Puspita Ninti, mengatakan layanan keliling ini merupakan upaya BPJS Kesehatan untuk mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Dian menjelaskan, sebelumnya layanan serupa sudah dilakukan di puskesmas, kelurahan, dan kecamatan. Kedepan layanan akan diperluas ke berbagai instansi seperti di RRI, KPPN, BPS, Kejaksaan Tinggi, dan sejumlah kantor lainnya.
7: Jadi kita layanan namanya layanan tatap muka. Jadi BPJS-nya seperti di kantor, misalnya ibu mau melakukan pelayanan apa, rubah data, update data, atau informasi, bisa sama seperti di kantor. Kita bisa kasih tahu juga apa itu kewajiban dan haknya peserta JKN. Tuh, jadi mobile BPJS keliling ini kita mobile keliling sama seperti di kantor BPJS yang di Kota Baru itu.
6: Selain layanan keliling, BPJS Kesehatan juga menyediakan kanal layanan digital melalui pendawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp yang dapat diakses masyarakat untuk berbagai kebutuhan administrasi kepesertaan. Tidak hanya itu, peserta juga dapat memanfaatkan aplikasi mobile JKN untuk mengakses berbagai layanan kesehatan secara lebih mudah, termasuk pengambilan nomor antrian di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit. BPJS Kesehatan memastikan layanan keliling akan terus dilaksanakan secara rutin pada jam kerja, bahkan pada momen tertentu, seperti kegiatan Care Free Day sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, kondisi jemaah haji Provinsi Jambi di Tanah Suci secara umum dalam kondisi baik. Saat ini tidak ada jemaah yang dirawat di rumah sakit. Berikut laporan Tati Wijaya.
8: Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Jambi menyebutkan kondisi jemaah haji asal Provinsi Jambi di Tanah Suci secara umum dalam kondisi baik, terutama pasca berakhirnya rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Kabid Penyelenggara Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Masdi kemarin mengatakan, saat ini tidak ada lagi jemaah asal Jambi yang menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Selain itu, hingga saat ini juga tidak ada penambahan jemaah haji asal Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci. Sejauh ini jumlah jemaah haji asal Jambi yang meninggal di Tanah Suci sebanyak 4 orang dan diharapkan tidak ada lagi jemaah yang meninggal. Menurut Masdi, setelah seluruh rangkaian puncak ibadah haji selesai dilaksanakan, aktivitas para jemaah kini jauh lebih ringan dibandingkan saat Armusna yang penuh dengan mobilitas tinggi dan kepadatan jemaah. Sebagian jemaah kini memanfaatkan waktu menjelang kepulangan ke tanah air untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram maupun mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah di Arab Saudi.
9: Kondisi secara keseluruhan alhamdulillah sehat ya, biasalah kalau capek-capek itu. Lalu yang di rumah sakit tidak ada lagi. Para jamaah kita sudah bolehkanlah kalau bagi mereka yang ingin melakukan city tour baik ke Taif, apa ke Jabal Rahmah maupun ke Jeddah itu sudah dibolehkanlah karena proses yang puncaknya kan sudah selesai.
8: Kabid Bina Haji dan Umroh Masdi menambahkan, kloter pertama jemaah haji dari Provinsi Jambi yaitu kloter PTA 13 dijadwalkan tiba di Batam pada 16 Juni mendatang dan diperkirakan tiba di Jambi pada sore harinya. Menjelang pemulangan jemaah haji, Kanwil Kemenhaj hari ini akan mengadakan rapat persiapan pemulangan jemaah haji yang akan dihadiri oleh stakeholder terkait seperti pihak bandara, dinas perhubungan, balai karantina kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Tati Uja melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara Perumbulok Kantor Wilayah Jambi mengintensifkan berbagai program stabilisasi pangan di Provinsi Jambi melalui percepatan penyaluran bantuan pangan, penguatan ketersediaan stok, serta optimalisasi penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke berbagai saluran distribusi resmi. Pimpinan Wilayah Perumbulok Kantor Wilayah Jambi, Wiwin Indratno, menyampaikan hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Jambi mencapai sekitar 12,3 ribu ton. Jumlah ini dalam kondisi cukup untuk mendukung kebutuhan penyaluran bantuan pangan, kegiatan stabilisasi harga, serta intervensi pemerintah dalam menjaga pasokan beras di Provinsi Jambi. Bahkan sampai dengan 6 Juni lalu, penyaluran bantuan pangan Perumbulok Kanwil Jambi telah diterima oleh 270.186 penerima bantuan pangan atau PBP. Jumlah tersebut setara dengan penyaluran daripada beras dan minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat di wilayah Provinsi Jambi. Menurut Wiwin, percepatan penyaluran bantuan pangan menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat akses pangan, serta membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen. Selain bantuan pangan, Bulog Jambi juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke berbagai saluran resmi, antara lain pasar tradisional, kios pangan, rumah pangan kita atau RPK, Gerakan Pangan Murah atau GPM, serta jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Penyaluran tersebut dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap beras dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang tersedia secara merata. Selanjutnya, Perumbulok percepatan pembangunan gudang dan rice milling di wilayah Kabupaten Kerinci guna mendukung ketahanan pangan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
10: Perumbulok terus mempercepat pembangunan infrastruktur berupa gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi guna memperkuat sistem pasca panen sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Infrastruktur tersebut akan dibangun di wilayah Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Kepala Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses pengurusan sertifikat lahan. Apabila sertifikat telah selesai diterbitkan, maka pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan dapat segera dilaksanakan pada tahun ini juga. Afrinaldi menambahkan keberadaan gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain mendukung pengelolaan hasil panen yang lebih baik, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci.
11: Dengan pembangunan infrastruktur pasca panen, sampai saat ini kita telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait, baik dari BPKAD maupun dinas BPN. Secara tidak langsung untuk kelengkapan dokumen telah kita masukkan ke BPN.
10: Ia berharap terobosan yang dilakukan Perumbulok ini bisa didukung oleh semua pihak, sehingga wilayah Kabupaten Kerinci bisa menjadi sentra distribusi pangan, terutama beras, bagi daerah tetangga dalam Provinsi Jambi maupun luar Provinsi Jambi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, terhindar dari risiko tinggi, pemula sebaiknya memulai dengan investasi saham daripada trading. Laporan Yoga Wijanarko.
12: Masyarakat yang baru akan memulai aktivitas di pasar modal dihimbau untuk tidak tergesa-gesa melakukan transaksi jangka pendek atau trading. Pengamat ekonomi sekaligus dosen Pasca Sarjana Universitas Jambi, Ahmad Soleh, mengatakan bahwa pemula sebaiknya mengawali langkah memulai investasi saham jangka panjang terlebih dahulu, bari mendalami mekanisme dan strategi trading. Menurut Ahmad Soleh, langsung terjun ke dunia trading tanpa pemahaman yang komprehensif sangat berisiko tinggi memicu kerugian modal yang signifikan. Sebaliknya, instrumen investasi dinilai jauh lebih aman untuk melatih ketahanan psikologis sekaligus pemahaman dinamika pasar bagi para investor pemula.
13: Kalau untuk pemula memang harus menguasai ilmunya dulu, itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya jangan bermain trading, karena untuk pemula itu sangat tidak aman. Resiko terlalu tinggi ya, dan sangat berbahaya ya. Kemungkinan kerugian akan sangat besar.
12: Ahmad Soleh juga menekankan pentingnya pemula memahami perbedaan substansial antara orientasi investasi jangka panjang dengan aktivitas perdagangan saham harian. Melalui pendekatan investasi, pemula dapat mengasah kemampuan analisis laporan keuangan secara objektif tanpa terdistraksi oleh fluktuasi harga harian yang agresif. Yoga Winarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: 9 pelanggaran lalu lintas menjadi target operasi Patu Siginjai 2026. Bantuan helikopter patroli dan waterbombing untuk Provinsi Jambi sudah tiba dan mulai beroperasi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Mas, kenapa nasinya gak dihabisin?
1: Kenyang, Bu. Terlanjur ambil banyak.
0: Mas, ingat gak? Rasulullah itu mengajarkan kita buat gak berlebihan dalam makanan. Iya, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Rezeki sekecil apapun itu amanah loh, Mas. Kalau kita buang, bisa jadi itu hak orang lain yang terampas.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, Ayah ambil secukupnya saja ya, biar berkah kan?
2: Makanan adalah nikmat dari Allah. Menghargainya adalah bentuk syukur kita. Ambil secukupnya, habiskan dengan niat ibadah. Karena piring yang menangis bisa menjadi saksi kelalaian kita.
3: Tahukah kamu, nasi putih dapat menjadi bagian dari menu sarapan yang sehat jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dan dimasak dengan cara yang tepat. Penting untuk tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Lebih jauh, nasi putih sebaiknya diimbangi dengan protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral lainnya dalam menu sarapan kamu. Mengkonsumsi nasi saja tanpa nutrisi pendukung dapat mengakibatkan kekurangan nutrisi. Selain itu, meskipun nasi adalah sumber karbohidrat yang baik, penting untuk diingat bahwa nasi kurang mengandung berbagai macam vitamin dan mineral yang merupakan nutrisi penting untuk sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Oleh karena itu, variasi dalam menu sarapan sangat penting. Sementara itu, nasi putih dapat menjadi alternatif yang lebih baik untuk sarapan bagi mereka yang menderita penyakit celiak atau memiliki sensitivitas terhadap gluten. Karena nasi tidak mengandung gluten, ini adalah pilihan yang terbaik bagi mereka yang tidak dapat mengkonsumsi gluten yang dapat menyebabkan masalah pencernaan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
2: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik. Menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan

0: obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Salam sejahtera ya untuk kita semuanya. Dan pendengar, edisi Selasa 9 Juni 2026 di pagi hari ini, saya Stilandari sejak dari jam 5 subuh pastinya menemani Anda hingga nanti ke formasi 10 waktu Indonesia Barat ya. Di segmen Jambi pagi ini, Pro 1 RRI Jambi. Ya pendengar, apa kabar untuk Anda para petugas yang ada di stasiun relay Pro 1 khususnya, dan juga para pendengar kita yang ada di stasiun relay Pro 1 RRI, ada Bungo, Sarolangun, Bangko, Tungkal Ilir, dan semua pendengar yang ada di mana saja berada ya di Kota Jambi. Apa kabar Anda saat ini, dan selamat pagi untuk memulai aktivitasnya. Tetap semangat pagi.

Pendengar, mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kita akan lirik dulu satu informasi ini dari Prakirawan BMKG Jambi yang mana memperkirakan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 9 Juni hari ini di khususnya Kepulauan Sumatera ya. Ada Banda Aceh, kemudian Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang.

hari ini akan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Tanjung Pinang hari ini hujan disertai dengan petir, dan Bandar Lampung hari ini cuaca atau udara kabur ya. Untuk itu pendengar, safety untuk segala aksesoris hujan Anda, dan pastinya selamat sampai tujuan, kemudian juga berhati-hati dalam perjalanan Anda semuanya ya. Sembari kami ingatkan bahwa 14 hari ke depan pendengar, di terhitung sejak hari kemarin, operasi Patuh Si Ginjai 2026 itu telah dilaksanakan, akan dilaksanakan ya, dan memasuki hari kedua hari ini ya, dengan pastinya pelanggaran anggaran lalu lintas yang menjadi target operasi Patuh Si Ginjai 2026.

Baiklah, saya sapa juga Anda yang pagi ini sedang di perjalanan atau juga sembari memanaskan kendaraan ya, dengan sembari menikmati hidangan paginya, sarapan paginya. Untuk Anda semuanya, selamat menikmati waktu pagi hari ini ya. Dan yang pasti untuk hari ini yang akan meninggalkan rumah durasi satu harian penuh ini, sebelum berangkat mungkin boleh di cross check dulu keamanan atau kondisi rumah ya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kemudian bisa ditambahkan kunci-kunci pengaman untuk ruangan-ruangan yang mungkin ada barang-barang berharganya ya. Selamat pagi juga yang sedang menyeduh kopi atau teh pagi ini, nikmat sekali karena cuaca cukup sejuk ya. Menikmati yang hangat-hangat ini bisa menambah energi dan memacu semangat kita untuk memulai aktivitas kita di pagi hari ini, pendengar. Dan pastinya untuk Anda di mana saja berada, di informasi pagi ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari portal berita rri.co.id.

Pendengar, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin mendorong agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K daerah dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN. Langkah ini dinilai untuk memberi kepastian di tengah beban fiskal di daerah. Dan pendengar, hal tersebut juga sempat disampaikan Kozin dalam rapat kerja atau raker Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, dan serta Gubernur seluruh Indonesia tentang persoalan P3K dan tenaga honorer. Kebijakan mengenai pembiayaan P3K ini dapat dilakukan secara asimetris ya, serta mendorong Pemda yang memiliki kemampuan fiskal kuat dalam dibebankan pembiayaan P3K. Namun, khusus daerah yang secara fiskal lemah, sebaiknya ada kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat. Nah, dalam raker Komisi 2 hari kemarin, di hari Senin 8 Juni, salah satu poin kesimpulan memiliki spirit yang sama sebagaimana usulan Kozin agar Kemendagri dan Kemenpan-RB berkoordinasi dengan kementerian terkait. Agar sumber pembiayaan P3K di daerah, terutama tenaga kesehatan, guru dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dibiayai oleh APBN.

di Istana Negara ya, sudah dilaksanakannya pelantikan daripada Kepala BGN yang baru, yaitu Nanik Sudaryati Deang. Yang mana Nanik memiliki latar belakang jurnalis, pengelola media, dan pejabat pemerintah. Nanik SD yang resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana. Nanik menggantikan Dadan Hindayana melalui Kepres nomor 18 tahun 2026 ya. Dan pendengar, Presiden Prabowo yang resmi sudah melantik Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara pada hari kemarin ya. Dan tentunya sebelum dipercaya memimpin BGN, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investasi. Kemudian ia juga memulai karir profesionalnya sebagai wartawan ya kala itu, dan ia mengawali kiprahnya di tabloid Bangkit sebelum berkarir di berbagai perusahaan media nasional. Pengalamannya tidak hanya terbatas pada dunia jurnalistik, Nanik juga pernah menempati posisi manajemen di sejumlah perusahaan media. Dengar, penugasan tersebut membuat Nanik semakin dekat dengan berbagai program peningkatan gizi masyarakat. Pengalaman itu menjadi modal penting sebelum akhirnya dipercayai memimpin BGN. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Kemudian nanti saya akan ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi teraktual ya dan terkini melalui Warta Berita Pro 3 RRI pendengar. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi ya. Tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.